0: Sungai Melikai menumbuk Sabah awal pagi Jumaat. Pengarahnya Kapten Izwan Hadi Idros berkata operasi dijalankan susulan maklumat risikan berhubung pergerakan barangan disyaki tidak mendapat pelepasan kastam. Bot peronda APMM mengesan dan mengekori sebuah bot kargo yang membawa tiga individu berlabuh di sebuah lokasi pendaratan haram jeti Sungai Kampung Melikai. Bagaimanapun, ketiga-tiga individu melarikan diri ke kawasan Paya Bakau dan gagal dikesan. Keseluruhan rampasan 600 karton minuman beralkohol pelbagai jenama disita untuk tindakan lanjut. Peningkatan had pembelian barangan bebas cukai kepada RM10,000 dijangka menjadi pemangkin pelancongan Pulau Bebas Cukai Labuan dan Langkawi. Ia seterusnya akan memperkukuh tarikan pulau berkenaan sebagai destinasi percutian dan membeli belah. Langkah yang dijangka dilaksana awal tahun depan itu diyakini mampu merancakkan semula sektor pelancongan seiring lanjutan kempen tahun melawat Malaysia hingga akhir 2027. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim ketika membentangkan belanjawan 2027 di Parlimen mengumumkan peningkatan had pembelian bagi Pulau Bebas Cukai Langkawi dan Labuan. Kemudahan itu tertakluk kepada tempoh penginapan minimum 48 jam bagi merancakkan sektor pelancongan kedua-dua pulau. Kenaikan kadar pencen minimum daripada RM1,000 kepada RM1,350 serta bantuan khas kewangan BKK RM750 menerusi belanjawan 2027 disambut baik golongan pesara di Labuan. Timbalan yang dipertua Persatuan Pesara Pegawai Perkhidmatan Pendidikan Malaysia Sabah Abdul Wahid Mat Bari berkata peningkatan BKK daripada RM250 pada tahun sebelumnya kepada RM750 tahun ini mencerminkan keprihatinan kerajaan terhadap kebajikan pesara. Pesara RTM Baplik Bangah pula menyifatkan bantuan itu sebagai satu kelegaan dalam menghadapi peningkatan kos sara hidup khususnya kenaikan harga barangan keperluan.
1: Alhamdulillah pada tahun ini meningkat kepada RM750. Jadi kami bersyukurlah, diharap penggunaan wang itu janganlah membazir. Jadi kita gunakan dengan ada yang manfaatnya.
2: Sedikit sebanyak dapatlah menjelaskan keuangan di mana sekarang barangan naik mendadak dan kami sekali lagi mengucapkan setinggi-tinggi syukur dan terima kasih.
0: Sementara itu, Ketua Cawangan Persatuan Veteran Angkatan Tentera Malaysia Labuan, Bolkiah Aziz berharap kerajaan terus mempertimbangkan penambahbaikan kadar pencen pada masa hadapan, khususnya bagi merapatkan jurang perbezaan pencen pesara sebelum dan selepas tahun 2013.
3: Satu langkah yang baik dalam membantu meringankan beban para pesara dan veteran.
0: Kadar pencen baharu itu dijangka memanfaatkan hampir 59,000 pesara, veteran Angkatan Tentera Malaysia ATM dan penerima pencen terbitan. Perkembangan aktiviti pertanian di Laman Agro Mawib Kampung Sungai Buton dapat perhatian timbalan Ketua Pegawai Eksekutif Operasi Mawib Ahmad Talmizi Yahya. Dalam lawatan kerja rasmi ke Labuan, beliau singgah bagi meninjau pelaksanaan aktiviti pertanian termasuk tanaman sayur-sayuran dan buah-buahan hidroponik serta pengusahaan cendawan. Lawatan itu mencerminkan komitmen Mawib dalam memantau kemajuan projek, memastikan kemudahan dan aktiviti pertanian dapat dimanfaatkan sebaiknya. Sekian Warta Pagi. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani.

Semestinya yang sahih di RTM. Terima kasih kerana anda terus bersama kami. Laban FM, suara pesisir anda hari Isnin hari ini 12 Oktober 2026. Jam yang ketiga sudah dalam segmen Salam Padian menceriakan pagi anda hari ini. Bertemankan saya Syima hingga pukul 10 pagi nanti. Dan sekali lagi jangan lupa berikan respon kepada topik sembang pagi yang Min dah sediakan awal tadi. Pagi ni Min mengajak anda untuk berikan perkataan bermula dengan huruf M, tapi ada 5 huruf saja dalam huruf M tu ya. Selain perkataan muzik, mudah, kongsilah perkataan yang anda tahu bermula huruf M. Terima kasih rakan-rakan dekat TikTok ketika ini terus menemani kita saling bertukar-tukar cerita. Morning Goal, kita ada Mi, terima kasih. Terus lagi bertukar-tukar cerita bersama dengan rakan-rakan saya di sana. 8.15 minit pagi kita ada perkongsian info sihat. Terus bersama-sama kami, dengarkan ini dia Salam Padian yang menceriakan pagi anda.

0: Pesanan ini dibawakan oleh Kementerian Kesihatan Malaysia.
1: Info Sihat di Labuan FM.
2: Baiklah, Labuan FM, suara pesisir anda, info sihat hari ini, pagi ini kita nak kongsi untuk anda dulu. Sebelum kita dah kongsikan cerita tular sana sini. Jadi pagi ini, info sihat yang kami nak kongsikan kepada anda, mungkin ada yang pernah mengalami situasi ini. Jadi cuba dengar-dengarkan perkongsiannya, selalu sembelit. Cuba perhatikan pengambilan sayur dan buah anda. Yang pernah mengalami situasi ni, sembelit ni je tahu macam mana kan. Siksa dia tu, tak selesa dia tu macam mana kan. Kenapa boleh sembelit ni sebenarnya? Mungkin disebabkan kurang makan sayur dan buah yang tinggi serat, kurang minum air, kurang aktiviti fizikalnya, serta menahan keinginan untuk membuang air besar. Itu boleh terjadi sembelit. Jadi kena banyak makan sayur, buah yang tinggi serat. Sebab manfaat sayur dan buah ini sendiri membekalkan serat, menambah isi padu najis, melembutkan najis, membantu pergerakan usus dengan lebih lancar lagi. Jadi pagi ini dalam info sihat nak kongsilah antara pilihan sayur ataupun buah yang boleh dicuba selepas ini yang mengalami masalah sembelit tu kan. Antara sayur berserat yang digalakkan, kalau ada masalah sembelit tu kan, bolehlah ambil

bayam sebab bayam ini kaya dengan serat dan nutrien. Seterusnya brokoli yang baik untuk kesihatan usus. Lobak merah mengandungi serat larut dan juga kacang peas. Sayur ataupun sumber serat yang sangat baik. Manakala buah pula yang boleh dicuba kalau yang ada masalah sembelit tu kan, sekarang ni tengah mengalami situasi itu, bolehlah cuba buah betik, membekalkan serat dan air. Buah apple yang kaya dengan serat lebih baik dimakan bersama dengan kulit sekali, tapi pastikanlah cuci bersih-bersih. Buah pear membekalkan serat dan air. Buah kiwi membantu meningkatkan kekerapan membuang air besar. Dan juga buah prune, mengandungi serat dan sorbitol yang boleh melembutkan najis. Jangan lupa juga minum air secukupnya, yang mana serat memerlukan air yang mencukupi ya untuk membantu melembutkan najis. Dan amalkan juga gaya hidup yang aktif, seperti berjalan kaki dan aktif bergerak boleh membantu pergerakan usus yang lebih baik. Sedikit tips tambahan, janganlah pula yang nak membuang tu kan ditahan-tahan keinginan tu kan. Jangan menahan keinginan untuk membuang air besar. Tingkatkan pengambilan serat secara beransur-ansur. Okey, itu perkongsian info sihat kita pagi ni. Yang selalu sembelit tu kan, cubalah perhatikan pengambilan sayur dan buah anda. Kalau nak makan sayur, pilih sayur yang berserat. Kalau buah-buahan tadi saya dah kongsi, boleh ambil betik, apple, buah pear, buah kiwi ataupun prune. Jangan lupa minum air secukupnya. 8.30 minit pagi ada perkongsian tular sana sini dan respon yang dah telah diberikan. Sekejap lagi saya akan bacakan. Terus bersama-sama kami dengarkan Ini Dia Labuan FM, suara pesisir anda.

0: Labuan FM menemani anda setiap hari. Terima kasih dan teruskan mendengar Labuan FM. Suara persisian anda.
1: Terlepas dari siaran program-program menarik di RTM, jom saksikan semuanya di RTM Click.

0: Ada cerita yang buat kita ketawa. Ada kisah yang buat hati tersentuh. Dan ada juga yang bagi semangat serta inspirasi. Jom dengarkan Tular Sana Sini.
1: Baiklah, Lamon FM, suara pesisir anda. Cerita Tular Sana Sini kita nak kongsikan terlebih dahulu. Sementara itu, rakan-rakan saya dekat TikTok, silakan terus berinteraksi sebab mereka rancak bercerita, bertukar-tukar cerita di situ. Lain yang Min bagi topik hari ini, lain yang mereka ceritakan. Tapi tak apalah, janji bahagia kan. Okey, cerita Tular Sana Sini kita nak kongsikan pagi ini. Sebab saya yakin dalam telefon bimbit masing-masing mesti ada grup. Grup WhatsApp katanya kan. Jadi ini cerita yang kita nak kongsikan kepada anda. Cerita Tular hari ini. Dia memang function lah grup WhatsApp ini. Apabila si isteri minta bantuan grup isteri pemandu lori. Sebab dia nak cari mana suaminya. Jadi bila melibatkan keselamatan orang tersayang ni, sudah tentu setiap isteri nak memastikan suaminya sentiasa berada dalam keadaan baik, terutama ketika bekerja jauh dari keluarga. Lebih-lebih lagi bagi suami yang bekerja sebagai pemandu lori dan perlu kerap melakukan perjalanan jauh di jalan raya. Jadi macam cerita yang nak kongsi, saya nak kongsikan hari ini. Atas rasa bimbang itu, beberapa wanita mengambil inisiatif menubuhkan kumpulan WhatsApp bagi memudahkan mereka mendapatkan bantuan sekiranya berlaku kecemasan kepada suami masing-masing. Bagus inisiatif para isteri ini. Jadi begitulah perkongsian yang saya nak kongsikan ini daripada para isteri ini yang meminta bantuan daripada isteri-isteri pemandu lori yang lain untuk memeriksa keadaan suaminya yang sedang melakukan perjalanan malam dari Johor Bahru menuju ke Gopeng. Yang mana dalam perkongsiannya, dia telah pun memuat naik beberapa tangkap layar memaparkan perbualannya dengan isteri-isteri pemandu lain. Awalnya, Indah Purnamasari, namanya lah ya, bertanya jika ada suami yang sedang memandu menuju ke lokasi rehat dan rawat dengkil kerana suaminya ketika itu sedang berehat di situ. Dia dah beberapa kali menghubungi suaminya namun panggilan tidak dijawab. Yalah, isteri risaulah kan. Jadi dia nak minta bantuan untuk mengejutkan suaminya. Dalam masa beberapa minit sahaja, salah seorang daripada ahli dalam kumpulan ini memaklumkan mereka boleh membantu memeriksa keadaan suami si Indah Purnamasari ni lah. Mereka kemudian meminta maklumat lori suami Indah Purnamasari sebelum menemuinya sedang tertidur di lori. Malah mereka turut mengambil foto suami Indah Purnamasari untuk menunjukkan bahawa suaminya dalam keadaan baik-baik saja. Menerusi ruangan caption, Indah Purnamasari meluahkan rasa syukur atas kehadiran rakan-rakan di kumpulan WhatsApp itu kerana telah membantunya. Nasib baiklah ada kawan-kawan ni kan. Dia ada grup para isteri yang mana kerja mereka ataupun kerja suami mereka adalah sebagai pemandu lori. Jadi mereka akan saling bekerjasama lah. Kalau berlaku situasi-situasi begini, ialah melibatkan keselamatan orang tersayang. Isteri mana yang tak risau kan? Jadi ditubuhkan satu kumpulan WhatsApp bagi memudahkan mereka mendapatkan bantuan sekiranya berlaku kecemasan kepada suami masing-masing. Itu cerita Tular Sana Sini kami kongsikan kepada anda pagi ini. Dan seketika nanti saya akan bacakan respon yang dihantarkan oleh rakan-rakan pendengar kita. Dan 9.15 minit pagi hari ini, hari Isnin hari ini, kita ada slot bicara eksklusif Belanjawan Kitani. Jadi nantikan siapakah tetamu saya hari ini. Sekejap lagi saya akan kongsikan kepada anda. Terus berinteraksi bersama kami. Dengarkan ini di Labuan FM, suara pesisir anda.

0: Zahri, kalau aku celah sikit depan ni, boleh kan? Sekejap saja urusan aku ni.
1: Syafiq, semua orang di sini pun ada urusan masing-masing lah. Mereka pun sedang menunggu giliran.
0: Tapi aku nak cepat.
1: Aduh, beratur bukan soal siapa cepat, Syafiq. Tapi soal hormat dan adil. Satu tindakan kecil boleh cerminkan sikap kita.
0: Betul juga kan? Kalau semua nak potong barisan, keadaan jadi huru-hara.
1: Betul. Bila kita beratur dengan tertib, urusan jadi lebih lancar dan suasana lebih tenang.
0: Okey, baik. Aku tunggu giliran. Tak rugi pun sebenarnya bersabar sekejap.
1: Itulah nilai masyarakat beradab.
2: Alamak, stok dah habis. Tak cukup tangan nak layan pelanggan. Pekerja pun tak ada. Ruang simpan stok tak cukup besar macam mana ni?
3: Anda seorang pemilik perniagaan yang pernah alami situasi ini, pembiayaan Diazen Micro Madani sedia membantu. Anda boleh tambah stok, tambah pekerja, juga baik pulih premis perniagaan. Pembiayaan sehingga RM100,000, kadar keuntungan komparatif dan bayaran fleksibel. Layari diazen.com.my sekarang untuk info lanjut. Tertakluk derma.
4: Bersama Geng Pagi, Labuan FM, salam pagi.

Labuan FM, suara pesisir anda berlalu husai dengan Takkan Pernah. 8.46 minit pagi. Pukul 9 pagi nanti kita akan dapat dengarkan utama 9 pagi yang kita sambung siar menerusi Nasional FM. Dan selepas itu kita ada slot bicara eksklusif pagi ini. Belanjawan kita ni nanti kita akan ceritakan pada pukul 9.15 minit pagi nanti. Respon rakan-rakan pendengar kita berkenaan dengan topik yang disediakan oleh Min. Selain perkataan muzik mudah, kongsikan perkataan yang anda tahu bermula huruf M, ada 5 huruf. Okey, kita ada Yaya Caca mandi. Syukur alhamdulillah nyaman sudah mandi katanya. Okey, alhamdulillah ha. Jadi dah boleh mandi tu boleh bertenaga, bersemangat untuk melakukan tugasannya ya. Terima kasih Yaya. Haija Sal madu. Tapi Min kami kata kena 5 huruf. Tak lengkap lagi tu. Okey, kena 5 huruf. Abang Bul, selamat pagi Abang Bul. Wah, meriah betul ya. Masam, masin, manis, manuk. Ayam tu eh. Motel, macho, meter, murid, motor, mudik, muzik, misal, misai, musim, muka, molek. Banyak lagi ni. Macik. Mihir. Mihir pun ada 5 huruf juga kan. Bermula huruf M. Liz Nuri, makan dan minum yang penting untuk memulakan pagi, Min. Tak ajak Min pun, Liz Nuri. Awas ya, nanti dijeling Min nanti. Syamdeli, mandi, malam. Itu je yang saya boleh baca. Yang lain tu tak cukup hurufnya. Jimiro, selamat pagi Jimiro. Kan masak kumen, lapar kok, minum kopi pun alum. Okey, masak dan minum. Terima kasih Jimmy Rose. Tuyah Madi, dia bagi perkataan di sini bermula huruf M, 5 huruf. Malar, majal, makin, mudah. Terima kasih. Regina Malaya pun ada, mahal, mandi, malam, makan, masak, mudah. Tadi dah Min dah cakap tadi, selain muzik, selain mudah, apa lagi? Macam anti-flow. Ringkas, satu perkataan saja daripada anti-flow. Madah. Madah berhelah ke anti-flow? Okay, jadi terima kasih atas respon yang anda berikan. Kalau nak bagi, nak kongsikan lagi, boleh. Nanti saya akan bacakan, insyaAllah. Kalau ada kesempatan, ada ruang peluang. Sebab pukul 9.15 minit pagi nanti kita ada slot bicara eksklusif. Sekali lagi hari ini kita akan bercerita mengenai dengan belanjawan kita ni bersama-sama dengan tetamu saya, Dr. Andrew. Merupakan pensyarah kanan Fakulti Kewangan Antarabangsa Universiti Malaysia Sabah Kampus Antarabangsa Labuan. Kita jumpa 9.15 minit pagi nanti. Terus dengarkan, ini dia Labuan FM, suara pesisir anda.

Terima kasih kerana memilih siaran Labuan FM. Dengarkan kami menerusi frekuensi 103.7 dan 89.4 MHz. Juga boleh didengari menerusi aplikasi RTM Klik. Anda sedang mendengar segmen Salam Padian, menceriakan pagi anda.

0: terlepas dari siaran program-program menarik di RTM? Jom saksikan semuanya di RTM Click.
1: Setiap hari kami menceriakan pagi anda. Jom dengar segmen Salam Parian.

Ketelusan kontrak kerajaan bendung ketirisan wang awam. Kesiapsiagaan bencana bantu kurangkan kerugian harta benda. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Nur Mat Arof dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: pendengar, salam padian. Yang terbaik hanya di Labuan FM.
1: Rumah kita ni jadi pot lipak tak pulang.
2: Ha? Pot apa kian?
1: Tempat melipak angin, bah.
2: Adik, angin edis ni.
1: Nah, jadi apa takkan dia buat ni?
2: Senangannya, paiksa dan gasa bakas air bertakung nakkan alas pasuk sama penapis air atu. Lepas satu, ikat sampah atu usai-usai. Biar taya angin atu nada tempat membiak. Sebuting tudung botol air bertakung sudah cukup untuk edis membiak. Luangkan 10 minit untuk mengunjah dan memusnahkan tempat pembiakan edis.
3: Pasaran ini dibawakan oleh Kementerian Kesihatan Malaysia.
4: Jawan 2027 Malaysia Madani memacu harapan membina masa depan.
5: Melalui 2027, kerajaan memutuskan untuk menaikkan ambang bangkrut daripada RM100,000 kepada RM150,000 bagi mempercepat proses bebas bangkrut. Dasar peluang kedua, prihatin diperluas kepada penjaga utama ahli keluarga UKU, pesakit kronik, warga emas, pekerja gig dan yang berpendapatan tidak tetap.
4: Yang Amat Berhormat Dato' Sri Anwar Ibrahim, Menteri Kewangan.
6: Ikuti bicara eksklusif, platform perbincangan berfakta, berinformasi dan berimpak. Bincangkan isu semasa, perkembangan terkini, peranan dan perkhidmatan serta aktiviti dan kejayaan yang membanggakan. Menampilkan tetamu jemputan hari Isnin hingga Khamis, 9.15 pagi di Labuan FM, bicara eksklusif.
0: Baik, Labuan FM, suara pesisir anda. Waktu sekarang sudah pun pukul 9.15 minit pagi. Terima kasih kami ucapkan kerana anda masih lagi setia bersama-sama kami di Labuan FM, suara pesisir anda. Baik menerusi frekuensi 103.7 ataupun 89.4 MHz. Jadi pagi ini menerusi segmen Salam Padian jam terakhir, kita ada slot bicara eksklusif yang mana hari ini kita akan memfokuskan kepada belanjawan kita ni, yang mana kita dah pun mendengar sama-sama pembentangan belanjawan 2027 yang telah pun dibentangkan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri minggu lepas, Jumaat yang lepas. Jadi pagi ini kita akan memfokuskan belanjawan kita ni, kita buat pecahan sedikit, yang mana hari ini kita akan membincangkan gaji minimum RM2,000, manfaat untuk pekerja, cabaran untuk majikan. Jadi pastikan anda terus bersama-sama kami di Labuan FM, dengar menerusi siaran radio, menerusi Facebook, juga menerusi live di TikTok ketika ini. Dan saya tak keseorangan di konti Labuan FM ini. Saya bersama dengan seorang tetamu yang akan menceritakan mengenai dengan belanjawan kita ni, mengikut pandangan yang telah dikaji oleh beliau sendirilah kan. Sekali lagi kita akan memberi tumpuan kepada isu gaji minimum RM2,000, manfaat untuk pekerja, cabaran untuk majikan. Apapun, sebelum itu kita nak mengalung-alungkan kehadiran tetamu saya hari ini, iaitu Dr. Andrew Sotek Wei, merupakan pensyarah kanan Fakulti Kewangan Antarabangsa Universiti Malaysia Sabah, Kampus Antarabangsa Labuan. Selamat pagi, Doktor.
7: Selamat pagi, Shima. Hello.
0: Apa khabar pagi ni, Doktor? Oh,
7: sangat bagus.
0: Sangat bagus. Wah, yeah. Muka pun nampak ceria. Yeah. Nampak bersemangat. Jadi setelah kita mendengar pembentangan belanjawan 2027, jadi kalau belanjawan je, memang pakar-pakar ni kita akan undang ke konti untuk kita dengar sama-sama orang kata perinciannya. Dan pastinya untuk anda bersama-sama kami

0: Labuan FM ketika ini. Terus lagi bantu tapping-tapping yang dekat live TikTok ketika ini. Dan kita akan tanyakan doktor beberapa soalan. Boleh doktor ya?
1: Ya, boleh.
0: Boleh. Mesti boleh. Jadi seperti yang kita dah maklum, apabila kita bercerita mengenai dengan belanjawan negara, perkara yang sering menjadi perhatian ialah berdasarkan bagaimana dasar kerajaan ini dapat membantu rakyat menghadapi kos sara hidup, meningkatkan pendapatan, dalam masa yang sama nak memastikan ekonomi negara terus berkembang. Jadi Dr. Andrew, apabila kerajaan mengumumkan peningkatan gaji minimum daripada RM1,700 kepada RM2,000 sebulan, ialah mungkin yang terlintas dalam fikiran kita, dalam fikiran para pekerja ni lah kan, peningkatan pendapatan, kemampuan untuk menampung perbelanjaan jalan harian, rasa macam seronok lah kan doktor ya? Betul. Kan naik pergi ke RM2,000 dengan keadaan sekarang ini, harga barang, kos perumahan, perbelanjaan isi rumah dan lain-lain lagi. Jadi untuk pertanyaan awal inilah doktor kan, mungkin Dr. Andrew boleh kongsikan kepada rakan-rakan pendengar kita, dari perspektif ekonomi dan kewangan, apa kesan kenaikan gaji minimum RM2,000 ini terhadap kuasa beli pekerja, perbelanjaan isi rumah dan juga pertumbuhan ekonomi negara. Silakan doktor.
1: Okey, terima kasih. Untuk peningkatan gaji minimum ini daripada yang tadi kita sebut tu RM1,700 sampai sekarang yang diumumkan ialah RM2,000.
0: Yeah.
1: Ini akan meningkatkan pendapatan boleh guna bagi golongan pekerja yang berpendapatan rendah.
0: Mm-hmm.
1: Ini membolehkan pekerja yang berpendapatan rendah untuk mengatasi kadar inflasi yang pada masa ini saya rasa sangat suka dijangka. Mungkin sebab oleh politik yang berada di luar negara, dia boleh mempengaruhi bahan mentah, harga bahan mentah, bukan sekadar mungkin minyak mentah, mungkin juga keperluan harian seperti beras, buah-buahan dan juga sayur-sayuran. Maka saya rasa ini merupakan satu peningkatan yang harga yang sangat bagus, gaji yang sangat bagus lah untuk golongan yang memerlukan, sebab mereka boleh meneruskan, kekalkan standard kehidupan yang sedia ada. Untuk pertumbuhan ekonomi pula, walaupun saya rasa mungkin ada sesetengah yang rasa dia menyebabkan kadar inflasi yang lebih tinggi, namun kita kena juga fikirkan yang selepas peningkatan gaji ini berlaku, maksudnya lebih ramai orang mempunyai kuasa beli yang lebih tinggi, maka perbelanjaan akan dilakukan dan dia akan disalurkan balik. Duit tu akan disalur balik kepada pasaran tempatan dan ini boleh juga merangsangkan permintaan domestik. Bukan saja yang kita nampak negatif itulah yang inflasi, tapi dia boleh juga merangsangkan permintaan domestik yang kita sekarang ada.
0: Jadi itu untuk permulaan pagi ini. Dari perspektif ekonomi kewangan, kesan kenaikan gaji minimum kepada RM2,000 dari asalnya RM1,700 kepada RM2,000 itu adalah satu, orang kata, sesuatu yang positif. Yang diterima
1: betul,
0: baik oleh para pekerja kita. Mestilah bersorak kan bila gaji dinaikkan dari RM1,700 kepada RM2,000, yang mana kadar ini berkuat kuasa mulai Jun 2020. Jadi ini bermakna lebih 4 juta pekerja tertakluk kepada kadar gaji minimum baharu. Jadi itu satu yang positif, sesuatu yang menggembirakan apabila kita mendengar belanjawan 2027 ini. Tapi kita nak melihat dari sisi majikan pula. Kita beralih pula kepada sudut majikan. Jika kenaikan gaji minimum ini memberikan manfaat kepada pekerja, tapi mungkin bagi pihak majikan pula, perubahan ini bermakna mereka perlu menyusun semula perbelanjaan operasi, kos gaji, caruman berkanun, latihan pekerja dan kos-kos yang lain-lain pula. Jadi bagaimana kenaikan gaji minimum ini boleh mempengaruhi kos operasi majikan, khususnya PMKS, dan juga apakah langkah yang boleh diambil bagi mengimbangi kebajikan pekerja dengan kelangsungan perniagaan, doktor?
1: Okey. Untuk soalan ni kan, saya rasa dia betul, dia akan menyebabkan memberi tekanan lah kepada PNKS ini, di mana kos operasi semua tu akan naik. Walau bagaimanapun kan, saya rasa bajet 2027 ni dia lebih rounded. Maksud saya dia menyeluruh. Dia bukan saja membantu dari segi individu lah, semua happy-happy yang semua dapat RM2,000 tu kan, yang pekerja yang berpendapatan rendah. Tapi dia juga menyebut pasal PMKS di mana dia merendahkan, mengurangkan cukai sebanyak 1% bagi PMKS lah yang mempunyai pendapatan bercukai sebanyak RM600,000 dan ke bawah. Maka ya, kos operasi tu naik, namun bukannya semua teruk. Ada juga tempat yang di mana dia membantu PMKS untuk kurangkan beban dari segi cukai. Selain itu juga saya nampaklah banyak inisiatif yang diperkasakan oleh kerajaan, seperti stamp duty untuk crowdfunding, P2P financing, pembiayaan mikro yang bermula pada tahun 2016 diteruskan dengan harga stamping yang sangat rendah. Maksudnya PMKS kalau dia nak buat pinjaman bukan dari bank, dia boleh dapatkan daripada crowdfunding lah. Crowdfunding ni dia cuma kena bayar antaranya satu, cuma RM10 untuk stamp duty dengan faedah-faedah yang tetap lah. Seterusnya ada juga benda lain, inisiatif lain seperti iTakeCard yang mana PMKS lah, ini memang terus untuk PMKS di mana dia untuk membantu mikro, perusahaan mikro kecil sederhana untuk dapatkan kewangan terus daripada kerajaan dan juga bantuan lah yang diperlukan. Maka saya rasa dia menyeluruh, namun begitulah, memang ada satu cabaran lah, naik sudah kos operasi, dan juga saya rasa ada satu benda yang majikan kena jaga-jaga, iaitu kalau kita naikkan gaji bagi pekerja yang kurang di rendah ni lah kan, gaji yang rendah ni mungkin kena selaraskan lagi dengan pekerja senior. Nanti mereka tidak syok, mereka tidak happy, susah lah mereka. Yang itu saya rasa perlulah majikan usahakan.
0: Betul, dia nak kena selaras lah dengan yang senior-senior sebelum ni lah kan. Jadi daripada penjelasan tadi kita dapat lihat pelaksanaan gaji minimum ini memberikan kesan memerlukan persediaan baik daripada pekerja itu sendiri, lagi-lagi majikan itu juga sendirilah kan doktor. Betul. Jadi satu lagi perkara doktor yang penting untuk kita teliti, hubungan antara kenaikan gaji dengan produktiviti. Bila sebut naik gaji, produktiviti itu pun kenalah naik kan sekali. Betul. Kenalah seiring. Gaji yang lebih tinggi sememangnya boleh membantu pekerja itu nak melangsungkan kehidupannya, tapi dalam masa yang sama kita nak memastikan peningkatan pendapatan itu biarlah seiring, kekal dalam jangka masa panjang, produktiviti yang baik berterusan, itu yang kita harap-harapkan. Jadi adakah kenaikan gaji minimum semata-mata mencukupi untuk meningkatkan taraf hidup rakyat ataupun perlu disokong dengan peningkatan produktiviti, kemahiran pekerja dan peluang pekerjaan bergaji lebih tinggi? Bagaimana doktor?
1: Ya betul, memang kena lebih produktif, bukan saja kita naikkan gaji semata-mata. Maka saya rasa kalau individu yang mempunyai isi rumah lah, yang mempunyai pendapatan yang rendah tu, kena fikirkan macam mana kita boleh mencapai produktiviti yang lebih tinggi dan juga kemahiran. Mungkin bolehlah mengambil pelajaran degree ke diploma ke kepada sesiapa yang tiada, ataupun CJ-CJ yang saya rasa membolehkan dia dapat gaji yang lebih tinggi. Dan menurut statistik yang saya nampak lah kan, daripada Kementerian Ekonomi, pertengah gaji bulanan untuk lepasan sarjana muda ni, dia punya penengah ialah RM5,724 dan untuk diploma pula RM3,390. Kita boleh tengok gap ataupun dia punya beza kan. Bermaksud yang keboleh pasaran seseorang individu yang mempunyai pelajaran yang lebih tinggi tu, dia lebih tinggi dan senang untuk dapatkan gaji yang lebih tinggi. Maka saya rasa untuk isi rumah yang mungkin kurang sikit dia punya gaji, boleh fikir macam mana kita boleh naikkan taraf, naikkan productivity, naikkan kemahiran, dan saya rasa pelajaran lah yang sangat-sangat penting untuk naikkan itu.
0: Ya, menarik sekali. Gaji naik, productivity pun kena naik sekali. Jadi para pekerja mungkin lepas ni boleh fikir-fikirkan kembali untuk nak meningkatkan kemahiran. Sebab yelah, gaji RM2,000 tu sangat orang kata berbaloi lah, berbaloi dengan productivity yang kita berikan. Kemahiran, productivity meningkat, jadi majikan pun akan rasa lebih gembira kira lagi. Dia pun dapat meningkatkan lagi daya saing dan menghasilkan nilai tambah yang lebih tinggi lagi. Kita akan sambung lagi bual bicara kita, belanjawan kita ni. Kita nak membincangkan gaji minimum RM2,000 ni, manfaat untuk pekerja, cabaran untuk majikan. Kita akan sambung lagi selepas ini. Terus dengarkan Labuan FM, suara pesisir anda.

0: 34 sen satu suara. Dengan RTM Klik menyatukan kita di mana jua anda berada. Muat turun sekarang. RTM Klik betul-betul percuma.
1: Ikuti bicara eksklusif, platform perbincangan berfakta, berinformasi dan berimpak. Bincangkan isu semasa, perkembangan terkini, peranan dan perkhidmatan serta aktiviti dan kejayaan yang membanggakan. Menampilkan tetamu jemputan hari Isnin hingga Khamis 9.15 pagi di Labuan FM, bicara eksklusif.
2: Baik, masih lagi mendengarkan slot bicara eksklusif Labuan FM, suara pesisir anda, dan kita masih lagi juga bersama-sama dengan Dr. Andrew, pensyarah kanan Fakulti Kewangan Antarabangsa Universiti Malaysia Sabah, Kampus Antarabangsa Labuan. Belanjawan kita ni kita nak kongsikan hari ini, dan kita memfokuskan kepada gaji minimum RM2,000, manfaat untuk pekerja, cabaran untuk majikan. Jadi macam-macam tadi kita dah doktor dah kongsikan, tadi masa off air pun sempat juga kita cerita, dapatlah sedikit penjelasan lagi daripada doktor kan. Biasalah dia baru-baru dibentangkan, dia macam agak sedikit keliru ya, doktor. Jadi nak kena fahami, nak kena kuasai tu, kena banyakkan lagi kita mendengar, membaca, tapi pastikan sesuatu yang sahih. Okey, dan kita kembali dengan topik kita hari ini, belanjawan kita ni. Kita nak fokus kepada perbincangan kepada usahawan perusahaan kecil di Labuan ini. Kita nak fokus yang di Labuan lah, doktor. Boleh kan, doktor?
3: Ya, boleh.
2: Jadi sebagai sebuah wilayah yang mempunyai aktiviti dalam sektor perkhidmatan, perdagangan, perniagaan, Labuan pastinya berdepan dengan cabaran dalam nak memastikan perusahaan tempatan kecil berdaya saing ini dengan keadaan kos operasi yang berubah-ubah lah kan, doktor kan. Jadi bagi PMKS di Labuan ini sendiri, doktor, bagaimana usahawan ini boleh memanfaatkan inisiatif Belanjawan 2027 untuk meningkatkan daya saing, mengurus aliran tunai, mengembangkan perniagaan dalam keadaan kos operasi yang berubah-ubah ini, doktor?
3: Okay, thank you untuk soalan ni kan. Saya rasa seperti yang saya sebutkan tadilah kan, berapa inisiatif yang sudah di utamakan dalam bajet 2027, contohnya ITK, P2P yang stamp duty dikurangkan, semua tu saya rasa semua perusahaan mikro kecil sederhana kan boleh ambil maklum, maka bolehlah mereka cari mungkin sesuatu yang sesuai untuk masalah yang mereka ada. Dan mungkin saya rasa ada yang tidak beberapa faham ya, sebab saya terus sebut saja pasal ini ITK, P2P kan. Untuk ITK, ini merupakan satu program kewangan mikro yang berkonsepkan sosial. Mungkin ada yang tertanya lah kan, apa maksudnya yang berkonsepkan sosial ini. Selalunya kita, kalau kita rasa nak dapatkan pinjaman kewangan semua tu, kita akan pergi ke bank, kita pergi ke institusi kewangan untuk dapatkan pinjaman. Lepas tu kita bayar faedah ataupun kita bayar dividen. Itu sahaja. Tapi untuk ITK, dia pinjaman yang berkonsepkan sosial. Maksudnya, contohlah, Shima kamu nak buka gerai yang ada halal sertifikat semua tu, maka kalau kamu nak dapatkan pinjaman ITK, kamu boleh minta lah dari mana-mana partner ITK semua tu. Lepas tu, Shima akan berdepan bukan saja dengan akan diberikan pinjaman yang mungkin Shima minta tu. Lepas tu, kamu juga akan didedahkan macam mana kamu boleh dapat sijil halal itu. Dan juga dia membantu sebab kamu akan diletakkan di kelas macam mana kamu nak uruskan kewangan. Maka dia bukannya, oh, kamu akan bayar faedah dan itu saja. Ini merupakan satu inisiatif bersosial yang di mana dia pinjam kamu dengan beberapa benda. Maksudnya, kalaulah orang Labuan ni, usahawan Labuan, kalau kamu nak belajar sesuatu, kamu mungkin kurang pergi ke universiti ataupun apa, ini masanya kamu boleh ambil IT card, dapatkan pinjaman, belajar macam mana dapatkan sijil halal, kewangan, semua tu. Dia berkonsep untuk membawa usahawan ni kan, mungkin yang dari Labuan ataupun tempat lain, untuk menjadi sesuatu usahawan yang berdaya saing, berilmu dan juga tahan lama di industri. So saya rasa ITK ini patut di dialu-alukan dan yeah. kalau kamu rasa kamu seorang majikan, seorang PMKS yang di mana kamu nak berdaya saing, saya rasa bolehlah fikirkan mungkin ambil ni ID card.
2: Jadi maknanya para orang kata peniaga kita juga kan kena peka lah dengan program-program bantuan sebegini ni sebenarnya. Untuk pembiayaan mahupun latihan yang sesuai dengan perniagaan masing-masing. Jadi antara mungkin doktor boleh kongsikan juga kepada rakan-rakan pendengar kita, apa agaknya risiko kewangan yang perlu diberi perhatian oleh PMKS ini apabila kos gaji meningkat?
3: Ya, saya rasa sebab tapi saya rasa kerajaan juga sudah bagi masa yang mencukupi untuk majikan fikirkan macam mana dia boleh naikkan gaji, sebab yang ini bukannya sekarang dia minta untuk naikkan gaji 2,000 kan. Betul. Dia ada masa. Betul. Maksudnya majikan ada masa untuk fikirkan lagi macam mana kamu boleh sesuaikan diri dengan keadaan yang akan berlaku di 2027. Namun saya rasa risiko kewangan yang mungkin terjadi ialah kebergantungan kepada hutang kos tinggi. Mungkin ada yang kekurangan modal, pusingan akibat kos pekerja yang sangat tinggi nanti kan, kenaikan kos pekerja semua tu, peniaga mungkin terpaksa bergantung kepada kredit jangka pendek. Seperti overdraft semua tu lah, yang di mana dia kena bayar faedah yang sangat tinggi. Namun macam yang saya cakap juga, yang inisiatif-inisiatif kan, yang P2P di mana stamp duty tu bukan dikurangkan tapi masih kekalkan pada harga yang sangat murah, iaitu RM10, maka kamu boleh dapat bukan saja kewangan pinjaman semua tu daripada bank, kamu ada sudah yang inisiatif lain yang dibuat oleh kerajaan, pembiayaan mikro P2P yang dia punya harga tu mudah sabar, boleh juga difikirkan. Maka saya rasa menyeluruh lah. Tapi mau ke tidak, dalam beberapa bulan ni majikan perlu berusaha lah tengok. Betul. Macam mana dia boleh adjust semua tu supaya tidaklah terkendala nanti tu susah.
2: Maknanya bila dah dibentangkan belanjawan 2027 tu, majikan pula kena memikirkan lah aturan belanjawan dia sendiri pula lah. Kena ada perancangan sebab masa yang diberikan pun lama lagi, dalam Jun 2027. Jadi bila kita dah melihat tadi risiko kewangan yang perlu diberi perhatian oleh PMKS apabila kos gaji meningkat, kita nak ke soalan seterusnya pula lah. Ya, doktor. Boleh, doktor?
3: Boleh.
2: Jadi, kita dah membicarakan tadi manfaat kenaikan gaji kepada pekerja, cabaran kepada majikan itu sendiri, kepentingan produktiviti itu sendiri dalam kita nak menguruskan sesuatu kewangan. Bagaimana kita nak mengetahui tentang dasar inisiatif yang diumumkan ini benar-benar membawa perubahan kepada kehidupan rakyat? Jadi, apa petunjuk ataupun ukuran yang boleh digunakan untuk menilai sama ada manfaat belanjawan 2027 ini benar-benar sampai kepada usahawan kecil, pekerja, khususnya dari segi peningkatan pendapatan, pengurangan tekanan kos sara hidup serta kelangsungan perniagaan? Bagaimana, doktor?
3: Okey, untuk PMKS kan, kalau kita nak mengukur sama ada manfaat belanjawan ni memang sampai ke tidak, kita tengok balik lah yang pinjaman tu dibayar balik ke tidak. Kan inisiatif yang kita kata tadi, ITK tu, dia pinjam kepada majikan semua tu, adakah dia boleh bayar balik? Kalau boleh bayar balik, maksudnya saya rasa manfaat tu sampailah. Dan saya rasa memang daripada ITK ni kan, kita boleh nampak yang dulu-dulu masa ITK dia diberi peruntukan cuma 20 juta saja, dan sekarang dia sudah dinaikkan menjadi 35 juta. Bermaksud yang sebelum ni kan, yang majikan-majikan sebelum ni kan, mungkin dia ada menunjukkan yang PMKS yang dulu tu dapat dapat pinjaman dan dia dapat bayar balik, maka dia menjadi penunjuk yang ITK ni berjaya, dan kerajaan sekarang dia yakin yang projek ni ada dia punya kebaikan dan patut diberi perhatian. Yang ini satulah. Yang untuk kenaikan gaji yang sampai 2,000 minimum ini kan, kita boleh tengok pertubuhan gaji benar, di mana kita akan bandingkan peningkatan gaji itu dengan kadar inflasi. Kalau peningkatan gaji melebihi kadar inflasi, bermaksud kuasa beli individu tu memang naik lah. Tapi kalau jika inflasi tu memakan semua lebihan gaji tu, masa kuasa beli, walaupun kita naikkan gaji, dia tidak sebenarnya merubah lah. Ya, adalah beberapa dia punya. Ada juga yang satu lagi, kalau kita nampaklah pengangguran tu tidak berubah ataupun berkurang pengangguran. Ini menunjukkan yang belanjawan ni juga membantulah daripada dapatkan pekerjaan untuk semua orang. Saya rasa inilah petunjuk-petunjuk yang kita boleh tengok.
2: Jadi menarik sekali perkongsian yang diberikan oleh Dr. Andrew sebentar tadi. Dari perbincangan kita hari ini, kita dah nampaklah peningkatan gaji minimum daripada RM1,700 kepada RM2,000 sebulan. Dia membawa satu sinar harapan untuk meningkatkan pendapatan pekerja, membantu mereka menghadapi kos sara hidup. Tapi dalam masa yang sama, pelaksanaan dasar ini juga perlu disokong dengan perancangan kewangan yang baik juga, terutamanya dalam kalangan majikan, ya. Dalam kita nak meningkatkan produktiviti, pembangunan kemahiran, kan, khususnya dalam kalangan PMKS itu sendiri. Jadi semoga perbincangan hari ini adalah manfaatnya untuk para pendengar, dan semestinya seorang pekerja yang ingin memahami hak serta peluang yang tersedia ini, ataupun seorang usahawan yang sedang merancang masa depan perniagaan. Jadi mungkin dengan perkongsian hari ini, dari hasil dari pembentangan belanjawan 2027 tadi, gaji minimum RM2,000 ini manfaat untuk pekerja, cabaran untuk majikan, dapatlah input yang positif, yang terbaik. Mungkin sebelum kita nak mengakhiri bual bicara kita hari ini, mungkin Dr. Andrew ada lagi sedikit kata-kata mungkin nak dikongsikan kepada rakan-rakan pendengar?
3: Saya rasa semua orang patutlah, ada lagi yang saya rasa selepas ini, saya rasa ada 2-3 hari lagi yang akan kita bincangkan pasal belanjawan, kan.
2: Betul.
3: Saya harapkan semua warga Labuan ni, kan, ambil peluang yang sekarang ada, kita dengar apa yang pandangan-pandangan yang ada. Mungkin dia memanfaatkan kamu. Mungkinlah hari ini ada yang baru tahu saja pasal IT card, P2P financing, semua tu, kan. Inilah saya rasa peluang kita ambil untuk membantu sesiapa. Mungkin hari ini kamu tak ada guna pun tak apa. Ada orang yang mungkin kenakan, yang kena guna ITK semua tu, kan, dia boleh membantu. So dengarlah daripada yang sepatutnya.
2: Kalau hari ini kita bersama-sama dengan Dr. Andrew, Dr. Andrew membawakan perkongsian mengenai dengan gaji minimum RM2,000 ini. Esok insyaAllah mungkin lain pula topik yang akan kita bawakan. Betul. Jadi terima kasih Dr. Andrew atas perkongsiannya pagi ini, dapat meluangkan sedikit waktu. Hari ini katanya tak ada kelas, sempatlah datang ke Labuan FM, ya.
3: Jadi
2: tak
3: ada kelas.
2: Dia bersemangat hari ini nak kongsikan hasil daripada pembentangan belanjawan 2027. Jadi sekali lagi terima kasih kepada Dr. Andrew Sotekwey, merupakan pensyarah kanan Fakulti Kewangan Antarabangsa University Malaysia Sabah, Kampus Antarabangsa Labuan. Ada ruang peluang kita jumpa lagi, Doktor, ya?
3: Ya, ada lagi.
2: Jangan serik-serik, sure, Doktor. Jadi teruskan bersama kami, Labuan FM, suara pesisir anda.

0: Assalamualaikum dan selamat pagi kepada semua pendengar setia Labuan FM. Pada hari ini, seperti biasa, saya ingin berkongsi istilah menarik untuk kita pelajari bersama-sama. Temu mesra atau meet and greet ialah satu acara atau sesi pertemuan yang diadakan secara santai dan mesra antara individu, kumpulan atau organisasi dengan orang ramai, peminat, pelanggan atau komuniti tertentu. Tujuan utama temu mesra adalah untuk berinteraksi secara langsung, membina hubungan yang lebih rapat serta memberi peluang kepada kedua-dua pihak untuk berkenalan, bertukar pandangan dan mewujudkan suasana komunikasi yang lebih terbuka. Acara ini sering dianjurkan oleh tokoh awam, selebriti, pemimpin atau syarikat bagi mendekatkan diri dengan orang ramai dalam suasana tidak formal dan lebih bersahaja. Istilah yang kedua ialah peluang khas atau dalam bahasa Inggeris dikenali sebagai wildcard. Peluang khas atau wildcard merujuk kepada keistimewaan yang diberikan kepada individu atau peserta untuk menyertai sesuatu pertandingan, acara atau peluang tertentu walaupun mereka tidak layak melalui syarat atau proses pemilihan biasa. Peluang ini biasanya diberikan atas sebab tertentu seperti potensi, prestasi lalu, populariti atau pertimbangan khas pihak penganjur. Dalam konteks ini, wildcard memberi ruang kepada seseorang untuk membuktikan kebolehan mereka walaupun tidak melalui laluan utama, sekaligus menjadikan persaingan lebih menarik dan tidak dijangka. Demikian tadi perkongsian dua istilah menarik untuk hari ini menerusi Cakna Bahasa. Dengarkan perkongsian yang lebih menarik pada hari esok menerusi Cakna Bahasa, Bahasa Tepat, Minda Hebat.
1: Baik, Labuan FM, suara pesisir anda. Terima kasih DJ Fias dengan perkongsian Cakna Bahasa sebentar tadi. Dan bila dengar Cakna Bahasa, nampaknya tugasan saya sampai di sini saja menemani anda dalam segmen Salam Padian. InsyaAllah esok saya akan kembali menceriakan pagi anda untuk edisi hari Selasa. Terima kasih kepada rakan-rakan yang mendengarkan Labuan FM seawal pukul 6 pagi tadi. Dan kalau boleh teruslah menyokong kami di Labuan FM hingga penghujung siaran 7 malam nanti. Jadi jangan tukar frekuensinya 103.7 dan juga 89.4 MHz. Terima kasih kepada rakan-rakan yang memberikan respon kepada topik Semang Pagi hari ini. Rakan-rakan di TikTok pun terima kasih berbanyak-banyak atas orang kata tapping-tappingnya, share dan menemani kami di sini. Dan kami di Labuan FM akan terus menemani anda hingga 7 malam nanti. Tersilap kata, terkasar bicara, maaf jua yang dipinta. InsyaAllah kita jumpa kembali esok. Terus dengar Labuan FM, suara pesisir anda. Jumpa lagi. Assalamualaikum. Bye-bye.

0: perlukah biskita? Penyakit darah tinggi sama kencing manis ani boleh ada arah kita ni. Atu perlunya saringan kesihatan awal dapat mengesan penyakit ani. Awal kejumpahan lebih senang mengubati sama mengurangkan risiko bermacam komplikasi. Baik tah datang membuat pemeriksaan ke klinik yang berhampiran. Biskita jua akan dapat nasihat doktor, pemeriksaan, penerangan sama pemantauan yang berterusan. Jangan tunggu sakit. Buat tah saringan awal untuk masa depan kita ni sama keluarga.
1: Pasaran ani dibawakan oleh Kementerian Kesihatan Malaysia.

0: Oktober 2026. Anda bersama-sama dengan Raf sekarang ini menemani 4 jam seterusnya bermula pukul 10 sampailah pukul 2 petang nanti. Jadi saya harapkan kepada anda semua dapatlah kekal bersama-sama dengan frekuensi kami 103.7 dan juga 89.4 MHz. Itu dua frekuensi yang anda boleh ikuti kami. Anda juga boleh ikut kami secara live di Facebook Labuan FM dan juga TikTok Labuan FM. Jangan lupa untuk muat turun RTM klik, okay? Boleh dengar Labuan FM juga. Baik, kita akan bersama-sama, okay, kita akan sama-sama dengarkan Radio Visual Business. Kali ini, episod kali ini membawakan pakaian tradisional etnik Kadayan yang akan bersama-sama dengan DJ Reha dan juga Puan Rasina Jaafar, iaitu tukang jahit. 10.15 minit pagi, kejap saja lagi, okay? Jadi teruskan bersama-sama dengan kami, tentunya segmen variasi lebih banyak hiburan untuk anda.
1: Anda sedang mendengarkan Labuan FM, suara pesisir anda.
2: Syafiq, aku ada nak bagi tahu kau sesuatu ni.
3: Apa dia, Zari?
2: Macam ni sebenarnya.
3: Tapi sebelum tu, ni aku pun nak cakap sesuatu juga ni. Kau tahu tak?
2: Apa dia?
3: Bos aku ada bagi tahu hari tu. Kalau tahun ni aku boleh siapkan projek ni dengan baik, ada harapanlah aku naik pangkat.
2: Oh, iya ke? Ni yeah, Syafiq.
3: Ni lepas tu kan, Zahari, bos aku kata ini adalah projek terbesar untuk tahun ni tau. Aku mesti jayakan juga projek ni. Nanti dapatlah aku naik pangkat.
2: Syafiq, macam ni.
3: Ni aku... lagi satu, Zahari. Bila aku dah dinaikkan pangkat nanti, mesti gaji aku pun naik kan? Bila gaji naik, dapatlah aku tukar kereta baru. Pergi melancong ke kan? Zahari, kau dengar kat ni?
2: Sudahlah.
3: Zahari, kau nak pergi mana tu? Aku tak habis lagi nak cakap ni.
2: Malaslah nak layan Zahari. Kau.
0: Ish, ada juga orang macam ni kan? Asyik nak dengar dia seorang saja yang bercakap. Kau kalau nak berbual dengan kawan-kawan ke, dengan saudara mara ke, dengan jiran tetangga ke, agak-agak juga ya. Dia bukan nak dengar kau seorang saja yang bercakap. Saling mendengar, berkongsi cerita dan bertukar pendapat kan lebih elok. Asal jangan membawang, sudah. Pesanan ini daripada Labuan FM.

0: Hai, Assalamualaikum. Salam Malaysia Madani. Anda bersama-sama dengan saya, Reha, hari ini dalam rancangan Radio Visual Business. Untuk hari ini, edisi kali ini, kita bersama-sama dengan seorang lagi pengusaha tempatan yang berasal dari Labuan. Memang anak jati Labuan, yang merupakan pengusaha untuk produk pakaian tradisional bagi suku kaum Kedayan. Ini dia Puan Hajah Rasinah binti Jaafar. Assalamualaikum Puan.
1: Waalaikumsalam. Apa
0: khabar Puan hari ini?
1: Khabar baik. Alhamdulillah.
0: Okay. Alhamdulillah. Sekarang ni kita berada di kedai Puan Hajah Rasinah yang bertempat di tingkat 1 UTC Labuan. Kalau kita boleh tengok sekarang ni, memang sangat banyak koleksi baju-baju ataupun pakaian tradisi untuk suku kaum Kedayan. Jadi sebelum kita cerita dengan lebih panjang, sebelum kita bercerita lagi dengan lebih panjang Puan, tentang baju tradisi ataupun pakaian tradisi bagi suku kaum Kedayan ni, kita nak tahulah serba sedikit. Orang bilang latar belakang bagaimana Puan menceburi dalam bidang pakaian tradisional bagi suku kaum Kedayan ini Puan.
1: Permulaan saya membuat ni baju, mak saya mau pakai baju. Saya membuatnya dari pola newspaper,
0: surat khabar.
1: Itulah puntanya. Lepas tu baru ambil kain yang sudah tidak dipakai, saya potong di situlah, buat contoh. Nah, saya tengok, saya jahit tangan. Dulu tiada mesin.
0: Dulu tiada mesin, betul.
1: Jahit tangan saja.
0: Manual lah kira ni Puan.
1: Panulah. Saya ni buatlah buat untuk mak saya lah. Lepas tu berjaya. Mak aku pakai. Alhamdulillah lah.
0: Masa tu umur Puan berapa Puan? Masa buat dengan surat khabar tu? Masa umur tu umur berapa?
1: Saya masa tu 16 tahun.
0: Baru 16 tahun?
1: Ya.
0: Baru 16 tahun dah belajar untuk buat. Sebenarnya baju tradisional bagi suku kaum Kedayan ni ada namanya kan? Apa nama baju baju tradisional suku kaum Kedayan ni?
1: Baju nama Kedayan ni, baju Kubamban Bini.
0: Baju Kubamban Bini.
1: Kalau yang lelaki, Kubamban lelaki lah.
0: Baju Kubamban Bini dan juga baju Kubamban Laki. Itu nama untuk baju tradisi bagi suku kaum Kedayan lah. Jadi kalau kita tengok di sini, ini kan bajunya ni, apa sebenarnya keistimewaan yang ada pada baju Kubamban ni?
1: Istimewanya menggunakan kain hitam sama merah. Dan manik-manik ini ini hanjalai. Inilah namanya Kubamban.
0: Inilah yang sebenarnya kita panggil Kubamban ni. Yang loceng-loceng yang berbunyi ni sebenarnya
1: yang
0: Kubamban.
1: Itulah namanya Kubamban.
0: Jadi inilah istimewanya baju Kubamban. Yang kita tengah tengok sekarang ini baju Kubamban untuk perempuan. Baju Kubamban binilah. Jadi ini adalah loceng yang sebenarnya dipanggil Kubamban.
1: Inilah namanya Kubamban.
0: Selain daripada, maksudnya warna yang wajib ada untuk pakaian tradisi bagi suku kaum Kedayan ni, warna merah.
1: Merah dan hitam.
0: Itu keistimewaan.
1: Itulah.
0: Kalau nak tengok, kalau kita tengok perbandingan dengan baju-baju suku kaum lain, apa keistimewaan lain Puan?
1: Istimewanya daripada maniknya, aksesorinya lah.
0: Aksesori yang ada. Macam sekarang ni kalau kita tak dapat tengok di meja ni kan Puan, memang banyaklah dia punya aksesori-aksesori ni. Ini apa dipanggil ni Puan?
1: Itu galang.
0: Galang. Memang untuk pakai di tangan lah. Ini untuk wanita, untuk perempuan. Wanita. Kalau yang ini?
1: Ini serukup. Yang serukup untuk di kepala.
0: Untuk di kepala. Sebenarnya memang banyaklah aksesori-aksesori yang dipakai bersama dengan baju Kubamban. Dia ada untuk lelaki dan untuk perempuan.
1: Ada.
0: Dan memang ada aksesori yang tersendirilah untuk perempuan dan untuk lelaki. Jadi kalau dari jenis pakaian untuk baju tradisi suku kaum Kedayan ni, ada berapa banyak Puan?
1: Banyak.
0: Ada berapa banyak?
1: Macam kita ni boleh mengulakan dia. Baju kebaya. Baju opah.
0: Baju opah.
1: Baju opah kita hias lah. Kita hias untuk menyerikan baju tu.
0: Kalau untuk yang baju Kubamban Bini, ada beberapa jenis lah.
1: Ada empat
0: jenis yang Puan sebutkan tadi. Kalau untuk baju kubaman laki pula?
1: Baju kubaman laki kan lelaki ada berapa banyak.
0: Oh, jadi memang satu jenis tu saja.
1: Tidaklah, ada juga.
0: Ada juga beberapa jenis, tapi dia tidak sebanyak baju kubaman bini kali kan?
1: Tidak. Yang paling banyak bini lah.
0: Yang paling banyak bini lah kan. Kalau yang ini ni, kalau yang ini pun ini jenis apa ni? Dia punya desain ni.
1: Ini yang original punya.
0: Original punya yang asli lah kan.
1: Asli punya.
0: Oh, sekarang ni banyak sudah dipelbagaikan lagi kan.
1: Dipelbagaikan sebab untuk pertandingan masa Dombina lah.
0: Oh, dipakai
1: untuk
0: juga.
1: Pertandingan sekolah-sekolah. Sekarang banyak sudah yang memakainya untuk kahwin,
0: untuk pelbagai event, majlis. Okey, kalau dari segi pemilihan kain, warna dan corak, apa sebenarnya ciri-ciri yang perlu ada untuk baju kubamban?
1: Kubamban ni ciri-cirinya hitam merah tu tidak larilah.
0: Itu memang wajib
1: itu
0: ada.
1: Wajib.
0: Kalau nada itu bukan baju kubamban lah tu.
1: Bukan.
0: Itu memang orang bilang dia punya identity lah untuk baju kubamban bini dan juga baju kubamban laki. Okey, kalau dari segi teknik jahitan pula macam mana puan? Sebab kalau kita tengok kan baju ni macam wow, dia punya perincian tu memang sangat banyak dengan locengnya. Lepas tu ada manik-maniknya. Kalau tengok ni macam susah ni mau dibikin ni kan.
1: Memang
0: jadi,
1: susah.
0: Apa teknik yang
1: tekniknya
0: ada?
1: Kita buat bunga ni, kita perlu lukis.
0: Perlu lukis dulu?
1: Ataupun kita jahit benang untuk membentuk bunga-bunga itu. Baru kita menjahit tu manik-maniknya.
0: Oh, maksudnya sebelum dijahit tu kena lukis dulu?
1: Lukis dulu.
0: Oh, selalunya ambil masa berapa lama untuk siapkan satu baju?
1: Satu bulan.
0: Satu bulan ambil masa untuk menyiapkan satu baju kubamban ni.
1: Ya, untuk menjahit maniknya sama.
0: Memang orang bilang perlu fokus lah kan kalau untuk menyiapkan satu baju kubamban ni. Satu bulan tu bukan satu masa yang singkat, bukan tempoh yang singkat, memang lama juga. Jadi kalau mau order dengan Hajah, kena order awal-awal.
1: Ya.
0: Kena kasi tahu awal-awal orang bilang kan. Kalau macam dari segi cabaran lah puan, sepanjang puan menjadi business woman, pengusaha untuk baju ataupun pakaian tradisi suku kaum Kedayan ni, apa cabaran puan?
1: Cabaran
0: dari segi bahan-bahan untuk menghasilkan pakaian tradisi suku kaum Kedayan ni ataupun ada cabaran-cabaran lain lagi?
1: Memang banyak cabaran.
0: Banyak cabaran, antaranya apa puan?
1: Cabarannya kita mencari bahan ni bukan di Labuan saja.
0: Bukan di Labuan saja.
1: Kita pergi ke Sabah sama Kemiri.
0: Semata-mata mencari bahan-bahan ni lah kan. Sebab memang sangat unik kan puan.
1: Ya.
0: Kalau di sini memang tiada ni kan?
1: Ada ni. Ini kalau yang kami tanam.
0: Ini yang
1: bertanam. Yang ini buah yang besar ni di pantai.
0: Oh.
1: Ada kan di pantai itu yang pokoknya ada duri. Jatuh-jatuh tu.
0: Oh, itu dari pantai, di pantai sejalan ya, ambil
1: pantai.
0: Tu. Oh, maksudnya baju kubamban bini ni dia punya material tu, bahan yang digunakan tu dari tumbuh-tumbuhan juga sebenarnya.
1: Ya, memang tumbuh-tumbuhan.
0: Memang tumbuh-tumbuhan. Kalau macam kubamban ni, loceng ni,
1: itu yang
0: ini daripada apa ni puan?
1: Sabah, tembaga.
0: Tembaga. Sebab tadi kita tanya puan, katanya ini dari pokok apa ni?
1: Pokok hanjalai.
0: Pokok?
1: Pokok hanjalai.
0: Hanjalai namanya. Itu pokok apa tu ya? Macam first time kita dengar tu.
1: Itulah namanya.
0: Dia pokok macam hanjalai. dia macam
1: pokok jagung.
0: Macam pokok jagung. Sebab kalau kita tengok ni, dia punya perincian ni, dia punya apa ni? Kubamban ni, dia macam ada biji-biji jagung tu kan?
1: Ya.
0: Oh, dia menyerupai pokok jagung lah.
1: Macam dia punya buah tu serupa macam buah padi. Dia bukan jagung. Dia berangkaian tu. Dia biji. Mula-mula dia tumbuh warna hijau. Lepas tu hitam.
0: Senang kamu dapat tu puan? Kalau macam
1: bagi saya senang lah sebab saya yang tanam pokoknya.
0: Oh, puan sendiri pun ada tanam pokok tu rupanya. Okey. Jadi kiranya macam kalau menghasilkan baju kubamban ni, bahan-bahannya tu ada ditanam sendiri oleh puan lah. Kan jadi senang mau dapatkan.
1: Sayalah.
0: Selain daripada puan di Labuan ni, sebenarnya ramai ke yang menghasilkan baju tradisi suku kaum Kedayan?
1: Ada juga kami.
0: Ada juga.
1: Sebab yang kebanyakan sini lah.
0: Tapi kalau kita tengok dari segi design, lepas tu kita kita tengok di kedai ni memang sangat banyak baju tradisi suku kaum Kedayan ni. Kiranya Puan ni antara yang profesional lah kan, untuk menghasilkan baju-baju untuk suku kaum Kedayan ni. Ya. Kita nak tanya juga pada pandangan Puan lah, apa usaha yang boleh dilakukan untuk memastikan kemahiran menjahit pakaian tradisional ni tidak hilang ditelan zaman.
1: Kita itu lagi kita sekarang ni munculkan baju tu, baju televisi tu dari mulut ke mulut. Kadang-kadang dong datang sini, lepas tu saya akan ajar anak saya menenun pun pandai juga. Maksudnya menenun yang buat manik tu.
0: Oh, selain daripada Puan sendiri, sebenarnya anak Puan pun pandai ya, juga untuk menghasilkan baju dari sisku kaum Kedayan.
1: Dia lah yang membentuk, yang buat manik-manik.
0: Sebenarnya, kalau macam dari segi tempahan yang Puan ambil kan, selalunya jenis apa yang menjadi permintaan tinggi? Sebab tadi Puan bagi tahu untuk baju kubamban bini ni ada beberapa jenis. Untuk kubamban lelaki pun ada beberapa jenis juga. Kalau dari segi permintaan tempahan tu paling banyak yang orang minat yang mana?
1: Ini.
0: Yang ini?
1: Iya.
0: Yang ini sebab yang
1: dia banyak baju ni manik original.
0: Manik original. Inilah yang paling banyak permintaan ya, kan. Kalau orang mau tempah, kena tempah berapa lama dia punya masa tu?
1: Kalau dia mau pakai bulan macam bulan 12 kan? Macam 3 bulan lah.
0: 3 bulan
1: dia datang
0: sebelum?
1: Sudah datang sini.
0: 3 bulan sebelum? Kena order sudah dengan
1: ya,
0: Puan?
1: Ya, order. Sebab ambil, kita mau atur. Atur kan bukannya satu orang. Ya, dia ya, banyak. Banyak yang menempa baju ini dari Limbang ada, Lawas, dari Sabah, Sepitang pun menempah ke sini.
0: Yang dari
1: Brunei
0: pun ada.
1: Pun ada. Oh, ya,
0: dari Brunei pun ada?
1: Ya.
0: Betapa tinggi permintaan.
1: Dari Kelantan pun ada.
0: Dari Kelantan.
1: Kita dia pakai pos. Ukuran tu yang kirim. Lepas tu
0: pun
1: saya
0: ada
1: mampus juga.
0: Maksudnya dari Semenanjung pun ada yang order di sini?
1: Ada.
0: Oh, sangat tinggi permintaan baju tradisi suku kaum Kedayan. Hasil tangan Puan Hajah Rasinah kita ni. Okey, kita nak tanya apa harapan Puan terhadap masa depan pakaian tradisional Kedayan kepada anak-anak muda yang ingin mempelajari seni jahitan warisan ini?
1: Semudahan dorang anulah. Sekarang sudah nampak terbuka, diorang pun sudah tahu yang baju Kedayan. Cucu saya pun sudah memakai ke Semenanjung kalau ada pertandingan. Yang inilah.
0: Cucu Puan inilah yang memperkenalkan, yang bawa baju tradisi suku kaum Kedayan ni sampai ke Semenanjung. Jadi orang Semenanjung pun tahu baju tradisi suku kaum Kedayan. Macam saya sendiri pun yang bukan berasal dari Labuan ni pun kalau tengok baju tradisi suku kaum Kedayan ni, saya pun excited tengok dengan perinciannya, dengan kubambannya, memang sangat menarik kita tengok. Okey, jadi saya rasa itu saja perkongsian untuk kali ini. Untuk siapa-siapa yang nak order baju ataupun nak buat tempahan, boleh kontak siapa Puan?
1: Saya pun boleh, anak saya pun boleh, Dang Banun boleh dihubungi.
0: Yang ini ada laman sosial ke? Facebook ke Instagram ada tak?
1: Facebook pun ada.
0: Facebook pun ada. Apa nama Facebook?
1: Saya pun kurang.
0: Itu nanti kita tanya anaknya.
1: Yeah.
0: Mungkin yang anaknya mahirnya, admin. Anaknya admin untuk laman sosial itu ya.
1: Yeah. Dang Banun.
0: Kalau waktu operasi pula macam mana Puan? Lupa kita nak tanya waktu operasi untuk kedai Puan ni. Buka pukul berapa, tutup pukul berapa?
1: Saya buka jam 8, saya tutup 4.30.
0: Buka pukul 8, tutup pukul 4.30. Jadi untuk sesiapa yang berminat nak order baju tradisi suku kaum Kedayan ni, boleh terus datang ke kedai.
1: Ataupun dia telefon saya.
0: Telefon Puan Hajah Rasina. Puan Hajah Rasina nak share nombor tak?
1: Nombor saya 012-869-2126.
0: Jadi kalau berminat untuk order, nak order ataupun nak tempah baju kubamban bini atau baju kubamban laki ni, anda boleh terus datang ke kedai yang bertempat, yang berlokasi di tingkat 1 UTC Labuan, ataupun terus kontak nama
1: kedai tu.
0: Nama kedai
1: Tanjung Subukan.
0: tajung Subuk Subukan. Itu nama kedai Hajah Rasina. Jadi sekadar itu dulu perkongsian kita untuk produk baju pakaian tradisi suku kaum Kedayan. Jadi untuk anda semua, kalau nak dapatkan boleh datang ke kedai Tanjung Subuk Subukan. Jadi apapun, terima kasih untuk Puan Hajah Rasina sudi meluangkan masa bersama-sama kita untuk sesi temubual hari ini. Jadi itu saja daripada saya, Reha. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.

0: Hari anda memang tak lengkap tanpa Labuan FM. Apa kata anda setia bersama dengan kami menerusi segmen Variasi. Ceriakan hari anda di Labuan FM, suara pesisir anda.
1: Dengarkan Labuan FM setiap hari. Barulah syok.

0: bulan dengan yang sama setiap hari, inilah masanya untuk variasi di Laban FM, lebih banyak hiburan untuk anda.
1: Okeylah, kembali bersiaran bersama-sama dengan kami untuk segmen variasi 10.48 minit pagi dah pun ketika ini. Terima kasihlah untuk anda yang masih lagi setia bertemankan Raf untuk hari ini. Edisi 12 Oktober 2026. Saya nak ceritalah sedikit ni berkenaan dengan seorang artis ni, Zairi Aziz namanya. Okay, Zairi Aziz. Yang mana katanya dia nak dikenali kerana bakat sendiri. Baik. Okey, dia mengakuilah yang mana nama kakaknya, okey, pelakon senior Nasha Aziz sedikit sebanyak membuka ruang untuk dikenali dalam industri seni pelakon meningkat naik. Zairi Aziz tetap mahu membina kerjaya berdasarkan bakat dan kemampuannya sendiri. Zairi yang kini berusia 24 tahun, dia ada adik. Rupanya Nasha Aziz ni dia ada adik lelaki tau, dan jarak umur mereka pun sangat-sangat jauh. Sebab okay, kita tahu Nasha Aziz yang kini dah pun berusia 55 tahun, dan tiba-tiba dia ada adik pula, adik lelaki Zairi Aziz yang berumur 24 tahun. Bayangkan jurang beza umur tu kan, dah macam anak bujang dia dah. Tapi apapun, kata Zairi, meskipun hubungan kekeluargaan itu memberi kelebihan dari segi pengenalan nama, dia percaya kemampuan seseorang untuk bertahan dalam industri lakonan tetap bergantung pada bakat, usaha dan kesungguhan memperbaiki diri. Betul lah tu kan, bukan semata-mata atas tiket kakak kepada artis ternama kan. Dia lebih kepada bakat dan usaha dia lah. Dan katanya lagi, dia tidak mahu dikenali hanya kerana status kakak sebagai adik kepada pelakon terkenal ataupun berpengalaman. Sebaliknya, dia nak membuktikan dirinya juga mempunyai ataupun memiliki kemampuan untuk bersaing dalam industri seni tanah air. Betul lah dia sebelum ini dikenali sebagai adik kepada Nasha Aziz. Yelah, siapa yang tak kenal dengan Nasha Aziz kan? Pelakon hebat, model dan sebagainya lah Tetapi bagi Zairi, dia nak perkara itu tidak semestinya memberikan kelebihan kepada seseorang. Sebab kita katanya dia boleh lihat jugalah ramai adik-beradik pelakon yang lain juga turut mencuba nasib dalam bidang lakonan, tetapi tidak semuanya mempunyai bakat. Jadi dia sedarlah kedudukannya sekarang ini mungkin sedikit sebanyak dibantu oleh nama Nasha Aziz. Namun dia percaya walaupun tidak mempunyai latar belakang keluarga dalam industri, Zairi tetap mempunyai kemampuan untuk berada dalam bidang ini berdasarkan usaha dan kebolehan sendiri. Dan Zairi kata peluang membintangi drama Kelas Belakang menjadi antara titik penting yang membuka ruang untuk orang ramai mula memberikan perhatian terhadap dirinya sekaligus mengaitkan namanya dengan Nasha Aziz. Bagaimanapun, dia tidak menganggap perkara itu sebagai kelebihan besar mahupun kekurangan yang perlu dirisaukan. Sebaliknya, dia memilih untuk terus menimba pengalaman dan memahami selok-belok industri bagi memantapkan kemahiran lakonan. Dan alhamdulillah, sepanjang setahun memberikan tumpuan kepada industri, Zairi sudah terbabit dalam pelbagai projek. Katanya dia mahu membuktikan bahawa perkara itu bukan sekadar nama, tetapi turut membabitkan kemahiran dan kemampuan seseorang. Pelakon itu bagaimanapun menyimpan harapanlah agar suatu hari nanti namanya dikenali berdasarkan identiti dan pencapaian sendiri tanpa perlu dikaitkan dengan kakak dia. Dan antara pesanan yang sentiasa dipegangnya ialah menjaga privasi serta mengelakkan lakonan berlebihan sehingga penonton menyedari dirinya sedang berlakon. Baguslah. Satu usaha lah juga. Siapa yang tak nak dikenali melalui bakat diri sendiri, bukannya menumpang populariti kakak dia. Okeylah, semoga, kita doakanlah semoga Zairi Aziz ini akan berjaya dalam bidang yang diceburinya sekarang ini, iaitu dunia lakonan. Tapi kalau tengok muka dia, ada ke iras-iras Nasha Aziz? Korang sendiri tengoklah ya. Pergi Google. Nasha Aziz dan Zairi Aziz. Baik, terus kita berhibur lagi selepas ini. Ada lagi lagu untuk anda, lebih banyak muzik dalam segmen variasi.

0: keceriaan bersama DJ kesayangan anda dalam segmen Variasi.
1: Tahukah biskita, penyakit darah tinggi sama kencing manis ani boleh ada arah kita ni. Atu perlunya saringan kesihatan awal dapat mengesan penyakit ani. Awal kecumpahan, lebih senang mengubati sama mengurangkan risiko bermacam komplikasi. Baik tah datang membuat pemeriksaan ke klinik yang berhampiran. Biskita jua akan dapat nasihat doktor, pemeriksaan, penerangan sama pemantauan yang berterusan. Jangan tunggu sakit, buat tah saringan awal untuk masa depan kita ni sama keluarga.
2: Pasaran ani dibawakan oleh Kementerian Kesihatan Malaysia.

Isu Myanmar telah berlarutan selama beberapa dekad. Kerajaan Madani meneruskan usaha menangani implikasinya melalui rundingan diplomatik, penguatkuasaan dan tindakan berperingkat. Pada 29 September 2026, seramai 1,476 warga Myanmar dihantar pulang secara sukarela, selamat dan teratur. Isu berlarutan, usaha diteruskan, tersusun, berperingkat, berperi kemanusiaan. Baik, berlalu tadi Diam daripada Hel Husaini menghiburkan anda, membawakan kita semua ke jam yang kedua. Menerusi segmen variasi sekarang ini, bertemankan saya Raf di sini menemani anda. Terima kasih untuk anda yang terus mengikuti kami menerusi frekuensi pilihan 103.7 dan juga 89.4 MHz. Yang terus layan kami secara live di Facebook Labuan FM dan juga TikTok Labuan FM. Jangan lupa untuk terus tap-tap screen. Ada yang menyambut hari kelahiran hari ini, semoga diberikan kesihatan berpanjangan kan, dan dimakbulkanlah segala hajat anda, amin ya rabbal alamin. Okey, selamat kata si Muhammad Mizi ni, selamat hari jadilah untuk anda. Baik, terus bersama-sama dengan kami lagi, banyak lagi lagu-lagu hiburan untuk anda, namanya pun lebih banyak hiburan menerusi segmen variasi. Jadi saya berikan anda lebih banyak hiburan sambil-sambil anda buat kerja anda kan. Sekarang ni masih lagi sibuk ni, tatuk-tatuk-tatuk-tatuk-tatuk-tatuk, ketik-ketik papan kekunci. Jom kita layan daripada Atmosfera, Gadis Sekolah.

0: Pesanan ini dibawakan oleh Kementerian Kesihatan Malaysia.
1: Hari anda memang tak lengkap tanpa Laporan FM. Apa kata anda setia bersama dengan kami menerusi segmen Variasi. Ceriakan hari anda di Laporan FM, suara pesisir anda.

0: Ui, beb, mau kemana lagi kau ni? Macam tiap-tiap malam sudah aku nampak kau ni berjalan.
1: Biasalah kan, Lip. Malam minggu. Kalau duduk rumah macam rugi pula tu.
0: Kau ni pun juga, Ba. Cuba kau ingat balik dulu tujuanmu datang pergi Labuan ni. Kau datang pergi sini tu mau cari rezeki, mau kumpul duit. Bukannya kau kumpul resit makan sama resit karaoke.
1: Atulah, Ba juga. Tapi sekali-sekala, Ba, Lip.
0: Sekali-sekala kau kata? Dari kemarin, kemarin semalam, kemarin dulu, kemarin minggu lalu, aku nampak kau berjalan saja. Kau ni mau kerja kah atau mau jadi duta jalan-jalan?
1: Aduh, pedas juga ayatmu ni.
0: Bukan apalah juga kan, beb. Aku ni cuma mau kasih nasihat kau. Kalau kau ada duit, simpanlah untuk kegunaan masa depan. Jangan sampai pula nanti ujung bulan, kau mau beli mie segera pun, kau minta utang.
1: Betul juga. Bah, mulai dari besok aku menyimpan, tapi malam ni aku jalan dululah.

0: Go.
1: Berhibur tidak salah, tapi biarlah berpada-pada. Rancang perbelanjaan dan amalkan budaya menabung demi masa depan yang lebih terjamin. Pesanan ini dibawakan khas oleh Labuan FM.
2: Labuan FM menemani anda setiap hari. Terima kasih dan teruskan mendengar Labuan FM, suara persisir anda.

0: perkongsian siapa dia hari ini.
1: Baik, terus bersama-sama dengan kami. Sudah 11.29 minit pagi sekarang ini. Saya nak kongsikanlah dulu kepada anda. Ini berkenaan dengan pelakon terkenal Kim Rahman. Mampu bermain alat muzik, menyanyi dengan baik dan berlakon dengan penuh penghayatan. Maka ramai yang mengaitkan bakat versatile Kim Rahman ini sebagai impak genetik. Ini memandangkan dia adalah anak kandung kepada pasangan legenda Pop Ye Ye, iaitu Allahyarham Dato' A. Rahman Hassan dan juga Allahyarham Datin Aziza Mohamad. Namun mengaitkan kejayaan Kir dengan kelebihan kabel keluarga adalah satu tanggapan yang tersasar jauh. Macam juga lebih kurang kisah si Zairi Aziz tadi kan. Dan anak sini ini menegaskan dia membesar sama seperti anak-anak lain tanpa sebarang laluan muda. Kata Kir, zaman dulu mana ada istilah nepo baby ataupun guna kabel. Arwah abah bukannya jenis yang suka tarik atau tolak anak-anak masuk industri, dan ini semuanya adalah atas usaha Kim Rahman sendiri dari bawah, ya, bermula dari bawah. Masa kecil, kata Kim lagi, dia langsung tak tahu abah itu seorang penyanyi popular. Yelah kan, anak-anak kan, dia cuma tahu abah ini dikenali ramai apabila masuk sekolah menengah sekitar tahun 1980-an. Sewaktu abah menganjurkan konsert malam himpunan penyanyi 60-an. Walaupun bapanya mempunyai syarikat produksi sendiri dan pernah bertugas di stesen TV swasta, Kim langsung tidak pernah ditawarkan jalan mudah. Dia mengakui terpaksa melalui fasa merangkak dari pentas teater University Sains Malaysia USM, berlakon satu babak dalam filem Anak Mami sebelum perlahan-lahan mendaki tangga industri. Namun perjalanan seni Kim tidak sentiasa muluslah, orang kata. Ada satu fasa hitam dalam hidupnya yang mana dia rasa kecewa terhadap kualiti produksi drama televisyen ataupun TV tempatan mengatasi segala-galanya. Kerana terlalu berilmu dan lantang mempertahankan kualiti, Kir mengakui dia pernah berada dalam fasa sombong. Sehingga mengambil keputusan untuk berhenti berlakon. Masa umur muda dahululah, itu masa darah masih muda, darah panas kan. Mulalah ada rasa riak, rasa sombong tu, dan dia rasa ketika itu dirinya ada ilmu, ilmu seni kan, berpelajaran. Jadi banyak yang diprotes di set penggambaran apabila melihat hasil kerja yang tidak berkualiti. Sampai satu tahap tu, Kir menjadi marah dan benci nak tengok TV. Itulah dia, bila dia dah ada ilmu tu dan bila melihat sendiri hasil produksi yang mungkin adalah kekurangan di mana-mana, itu menyebabkan dia marah. Dan dia, Kir juga turut bercakap pada diri sendiri, lebih baik pergi kerja buruh binaan, angkat batu dekat tapak kontrak, katanya. Itulah dia, itu suatu ketika dahululah, ketika umur masih muda, masih darah panas lagi kan. Dan keputusan Kir untuk membuang kerjaya lakonan dan mahu menjadi buruh binaan akhirnya sampai ke pengetahuan arwah bapanya. Dan di situlah berlaku satu peristiwa yang mengubah hidup Kir buat selama-lamanya. Dan mengingati detik penuh emosi itu, Kir kata, okay, arwah bapanya memberikan satu teguran tajam yang terus melekat dalam fikirannya sehinggalah ke hari ini. Apa kata abahnya tu? Abah kata pada Kir, dalam hidup ini ada orang sombong sebab harta, ada orang sombong sebab rupa, dan ada orang sombong sebab ilmu. Kalau kau rasa kau ada ilmu dan berbakat, kenapa kau mesti sombong? Itulah kata-kata arwah abahnya. Dan abah tanya lagi, katanya, bakat yang Allah beri ini dalam bidang seni, kalau balik esok dan Allah tanya, okay, balik tu maksudnya pergilah kan, pergi kembali kepada Allah, kepada pencipta. Kalau balik esok, katanya, Allah tanya, apa kau buat dengan bakat kau dan kau nak jawab apa? Itulah kata-kata abah yang membuatkan Kim Rahman seperti terhantuk Tersedar daripada keangkuhan jiwa muda, Kir bangkit semula dan dia menyediakan resume peribadi melangkah semula menghantar profilnya ke 50 syarikat produksi yang berdaftar di FINAS. Dan ironinya, apabila 50 syarikat yang dikunjungi, satu pun tidak memberikan maklum balas. Oh, besar kan? Namun itulah orang kata memang dah Allah dah tetapkan rezeki kita kan. Kuasa Tuhan mendahului segala-galanya apabila rezekinya akhirnya terbuka luas menerusi uji bakat filem epik Puteri Gunung Ledang 2004 waktu tu. Dan kemudiannya membawanya lebih apa terbang lebih tinggi. Itulah dia titik mula Kir Rahman. Siapa yang tak kenal? Dia memang seorang pelakon yang berbakat. Bagi saya lah sangat-sangat berbakat, berkebolehan. Okey. Dan itulah kalau apa tu? Kata-kata daripada arwah abah dia tu memang betul lah kan. Kita tak boleh lah sebab kita tahu kita berilmu, kenapa kita nak jadi sombong kan. Okey. Baik, ada satu apa orang kata iktibar lah yang kita boleh pelajari daripada pesanan arwah abah Kir Rahman itu tadi. Baik, kita nak terus berhibur lagi selepas ini. Jangan ke mana-mana, pastikan anda terus bersama-sama dengan kami. Tentunya menerusi segmen Variasi Lebih Banyak Hiburan untuk anda.
2: Anda sedang mendengarkan Labuan FM, suara pesisir anda.

Baik, keselamatan negara dan kepentingan rakyat Malaysia terus menjadi pertimbangan utama. Pada masa yang sama, proses penghantaran pulang warga Myanmar dilaksanakan secara sukarela, tersusun dan berlandaskan prosedur yang ditetapkan. Pendekatannya jelas, keselamatan diperkukuh, proses diurus secara teratur dan pertimbangan kemanusiaan terus diberi perhatian. Keselamatan dijaga, kemanusiaan dipelihara, tindakan diteruskan. Baik, berlalu tadi Gusar, nyanyian daripada Mimi Fly membawakan kita ke pukul 11.52 minit pagi. Terima kasih untuk anda semua terus setia bersama-sama dengan segmen Variasi Bertemankan Raf di sini menemani anda. Dan apapun suka saya nak wawarkan, saya nak kongsikan waktu-waktu penting, waktu solat bagi wilayah Persekutuan Labuan untuk edisi 12 Oktober 2026 hari Isnin hari ini, saudara. Masihnya waktu solat fardu zuhur pukul 12.08 minit tengah hari, solat fardu asar pukul 3.24 minit petang, solat fardu maghrib pukul 6.07 minit petang, seterusnya solat fardu isyak pukul 7.17 minit malam, dan solat fardu subuh esok pukul 4.56 minit pagi, dan waktu syuruk 6.04 minit pagi. InsyaAllah pukul 12.08 minit tengah hari selepas warta ringkas nanti, kita akan dapat mengikuti siaran azan bagi wilayah Persekutuan Labuan. Layan dulu Shania Twain. When I first saw you.

0: Alamak, stok dah habis.
1: Ish, tak cukup tangan nak layan pelanggan. Pekerja pun tak ada.
2: Ruang simpan stok tak cukup besar, macam mana ni?
3: Anda seorang pemilik perniagaan yang pernah alami situasi ini, pembiayaan Diazen Micro Madani sedia membantu. Anda boleh tambah stok, tambah pekerja, juga baik pulih premis perniagaan. Pembiayaan sehingga RM100,000, kadar keuntungan kompetitif dan bayaran fleksibel. Lahiri diazen.com.my sekarang untuk info lanjut. Serta log derma.
4: Dengarkan info menarik dan hiburan terbaik hanya dalam Variasi.
5: Melawan FM, suara persisian anda sekali lagi sebagai panduan muslimin dan muslimah. Maksudnya waktu solat fardu zuhur ialah pada pukul 12.08 tengah hari. Kita dengarkan mutiara hadis.
6: Mutiara hadis.
7: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama-sama saya Ustaz Muhammad Afindi bin Masri dalam rancangan Mutiara Hadis di Labuan FM, suara pesisir anda. Nafkah keluarga. An Abi Mas'ud anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qal, iza anfaqar rajulu ala ahlihi yahtasibuha fahuwa lahu sadaqah. Daripada Abu Mas'ud, daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, baginda bersabda, mafhumnya, apabila seseorang memberi nafkah untuk keluarganya dengan niat mengharapkan pahala, maka baginya pahala sedekah. Hadis riwayat Bukhari. Pengajaran yang dapat diambil daripada inti sari hadis tersebut, kewajipan memberikan nafkah kepada keluarga menjadi tanggungjawab suami. Selain suami menunaikan nafkah berbentuk material, turut dituntut untuk memberikan nafkah berbentuk ilmu akhirat kepada keluarganya. Setiap wang yang dinafkahkan kepada keluarga akan dikira pahala sedekah apabila seseorang itu menunaikan tanggungjawabnya semata-mata kerana Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hanya amalan yang dilakukan kerana Allah Subhanahu wa Ta'ala akan diganjari pahala. Keutamaan memberikan nafkah kepada keluarga lebih besar ganjarannya. Kerana itulah kewajipan yang amat dituntut dalam Islam. Wallahu a'lamu bis-sawab. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara muslimin dan muslimat, sebentar lagi azan akan disiarkan menandakan masuknya waktu solat fardu zuhur bagi wilayah Persekutuan Labuan.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. Ya Allah, Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kedudukan yang tinggi dan terpuji yang Engkau telah janjikan kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan kehormatan sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.
1: Kudwah Hasanah di Labuan FM bersama-sama Ustaz Nur Azam Bahadur.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, wassalatu wassalam ala sayyidina rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walahu wa taba'a hudahu wa ba'du. Bersama saya Ustaz Nur Azam di dalam segmen Kudwah Hasanah di Labuan FM. Kita berbicara tentang memelihara anggota perut daripada sumber yang haram, memelihara perut daripada perkara-perkara yang syubhah, dan memelihara perut daripada berlebihan kenyang dan berlebihan makan daripada perkara yang halal. Kita akan lihat apakah keburukan memasukkan perkara-perkara yang haram ke dalam perut kita yang telah diamanahkan oleh Allah ini. Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah menyebut bahawasanya yang pertama, kesan daripada memakan yang haram adalah api neraka jahannam. Sebagaimana ayat yang kita telah nyatakan bahawasanya orang yang memakan harta anak yatim secara zalim, maka dia hanya memakan daripada api neraka, dan dia akan dimasukkan ke dalam api neraka yang menyala-nyala sebagaimana yang dinyatakan di dalam surah An-Nisa ayat yang ke-10. Begitu juga hadis

mendapat taufik bimbingan daripada Allah untuk melakukan kebaikan dan melakukan ibadat. Ini adalah satu kesan yang amat berat. Seseorang itu akan menjadi berat, akan menjadi tidak mampu untuk melaksanakan kebaikan dan ketaatan. Kesan daripada memasukkan perkara-perkara yang haram ke dalam perutnya. Dan yang ketiga, sekiranya seseorang yang memakan daripada sumber yang haram itu melakukan kebaikan sekalipun, amal kebajikannya akan ditolak dan tidak diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maka apa yang dilakukan hanyalah sia-sia, mendapat penat dan menghabiskan waktu sahaja. Sebagaimana di dalam sebuah hadis yang dinyatakan oleh baginda Rasulullah SAW, berapa ramai orang yang qiyam pada waktu malam tetapi dia hanya mendapat penat dan mendapat letih, dan berapa ramai yang puasa tetapi dia hanya mendapat keletihan dan juga kelaparan serta dahaga. Ini berpunca daripada amal soleh yang ditolak oleh Allah kerana mereka masih mengambil daripada sumber-sumber yang haram. Maka perlulah kita benar-benar memelihara dan menjaga diri kita daripada sumber-sumber yang haram. Semoga Allah Ta'ala memberi taufik dan bimbingan kepada kita untuk melakukan ketaatan dan melakukan kebaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Wawari asyikkan hari-harimu dengan menghadapi segalanya dengan lebih tenang. Dan kami terus menceriakan anda dengan maklumat dan hiburan yang termantul. Orang posisir anda, Labuan FM. Maknakan diri anda dengan terus kekal ceria bersama kami. Kerana dirimu begitu berharga.
1: Dan sayang anda, sungguh tak.
0: Kasih like.

0: Eh Zam, kenapa kian kau ni?
1: Sedih tu jamu. Kusung bah perasaan kau ni. Macam indah lagi tahun kaya kan buat apa-apa.
0: Zam, relik kau ni. Tarik dulu nafas satu. Lepas satu. Hembus. Jangan tak kau ingau Zam. Mun ada apa-apa, padahkan dengan nyarahku. Jangan kau pendam seorang. Bah, maitah keluar mengupil lo kita ni stagal. Kedi aku belanja kau. Meminta bantuan bukannya tanda kelemahan. Atau tanda kita ni mengambil barat tentang diri sendiri. Hubungi talian Hill 15555. Kami sedia membantu bis kita.
2: Pasaran ini dibawakan oleh Kementerian Kesihatan Malaysia.
3: Belanjawan 2027 Malaysia Madani, menggapai di langit, mengakar di bumi.
4: Prekeso akan menyediakan baucer pemeriksaan kesihatan kepada pemandu kenderaan perdagangan bagi mengesan risiko kesihatan yang boleh menjejaskan keupayaan memandu.
3: Yang amat berhormat, Datuk Seri Anwar Ibrahim, Menteri Kewangan.
5: Dengarkan info menarik dan hiburan terbaik hanya dalam Variasi.
6: Terus bersama-sama dengan kami sudah 12.39 minit tengah hari. Selamat tengah hari untuk anda. Ramai anda berpusu keluar perlahan-lahan. Masing-masing ada tugas ataupun rutin harian mengambil anak balik sekolah. Kan? Hati-hati di jalan raya. Pandai-pandailah membahagikan ruang. Yelah, kita faham ada sekolah yang berada di kawasan tepi-tepi jalan. Kan? Letakkan kenderaan anda mengikut kesesuaian. Jangan terlalu lama menunggu kan, sehingga menyusahkan pengguna jalan raya yang lain. Baik, sejak akhir ini saya tengok adalah orang beberapa kan sakit mata katanya kan. Mata merah, berair dan terasa gatal mungkin dianggap masalah kecil yang akan pulih sendiri. Namun, jangan terlalu cepat membuat kesimpulan. Biasalah kan kita ni kalau dah sakit sikit, kita pandai-pandai lah pergi beli ubat titik dekat farmasi kan. Lebih-lebih lagi, jika mata turut mengeluarkan discharge berwarna ke kuningan atau kehijauan, terasa pedih ataupun mungkin silau terhadap cahaya, bengkak dan penglihatan mula terganggu. Keadaan itu mungkin petanda bukan konjungtivitis biasa, iaitu keradangan pada konjungtiva, lapisan tisu lut sinar yang mempunyai saluran darah mata serta bahagian dalam kelopak mata. Jadi konjungtiva terbahagi kepada dua bahagian, iaitu bulbar konjungtiva dan palpebral conjunctiva. Okey, dan conjunctivitis boleh berlaku disebabkan jangkitan, reaksi alahan atau bahan yang menyebabkan iritasi kepada mata. Dan biasanya pesakit boleh mengalami discharge berwarna keputihan, kekuningan ataupun kehijauan, rasa panas atau seperti terbakar kupingan pada bulu mata dan kelopak mata serta bengkak pada kelopak mata. Dan dalam keadaan tertentu juga, okay, pesakit boleh mengalami silau terhadap cahaya mata, cahaya manakala kesakitannya biasa tidak teruk. Bila sebut pasal sakit mata ni kan tiba-tiba rasa macam lain-lain rasa mata tu kan. Okay, dan conjunctivitis boleh dibahagi kepada dua kategori utama, iaitu berpunca daripada jangkitan dan bukan jangkitan. Bagi akibat jangkitan, okay, conjunctivitis akibat jangkitan, virus antara punca paling biasa dan keadaan ini sangat mudah berjangkit. Oh, jangan tak tahu yang sakit mata ni boleh berjangkit rupanya. Dan conjunctivitis virus biasanya berkaitan dengan selesema, jangkitan sistem respiratori dan keluarga adenovirus. Virus lain seperti measles ataupun mungkin COVID-19, herpes dan jangkitan tangan, kaki dan mulut juga boleh menyebabkan sakit mata ini ataupun conjunctivitis. Selain virus, bakteria adalah penyebab kedua paling biasa dan turut mudah berjangkit. Dan biasanya pesakit konjungtivitis bakteria biasanya mengalami discharge yang melekat dan berwarna kekuningan atau kehijauan. Dia macam tai mata tu kan, yang berkumpul kan, macam itulah tu. Dan bagi apa, kalau keadaan ini, okay, yang mana Tidak semua, okey. Tidak semua konjungtivitis berpunca daripada jangkitan kerana terdapat juga keadaan disebabkan faktor bukan jangkitan. Antaranya ialah konjungtivitis alahan yang biasanya tidak berjangkit dan apabila bahan alergik merangsang tindak balas alahan. Maksudnya lebih kepada alergik lah. Tapi apa-apa pun, yang paling penting sebenarnya janganlah kita pandai-pandai kan pergi klinik, pergi farmasi sendiri tanpa ada pemeriksaan. Kita belilah ubat titik tu, kita titiklah, guna je lah apa yang penitik mata pun, cuci mata untuk melegakan kesakitan. Sebaik-baiknya, okay, dinasihatkanlah supaya tidak menggunakan ubat titis mata secara sembarangan tanpa nasihat doktor. Kena pasti dulu punca mata merah terlebih dahulu kerana kita tahu terdapat pelbagai jenis penyakit mata dan sesetengah penyakit yang serius juga boleh menunjukkan mata merah sebagai simptom awal. Jadi yang paling penting adalah dapatkanlah pemeriksaan doktor sekiranya terdapat gangguan penglihatan, sakit yang kuat ataupun semakin teruk. Sebab kita faham konjuntiviti jarang menyebabkan kerosakan mata atau kehilangan penglihatan secara kekal. Namun, mendapatkan rawatan pada peringkat awal penting bagi memastikan penyakit mata yang lebih serius tidak terlepas pandang dan dapatlah kita mengelakkan komplikasi yang lebih memudaratkan. Okey? Jangan suka-suka belilah apa-apa kan. Mungkin nak beli antibiotik dan sebagainya di farmasi kan. Buat pemeriksaan dahulu, tengok dulu apa kata doktor. Kalau perlu dikuarantinkan, buatlah macam tu. Terutamanya untuk anak-anak kan, janganlah hantar ke sekolah takut terjangkit budak kawan-kawan yang lain. Okay, yang paling penting kena jagalah kebersihan diri kita kan. Kalau nak menggunakan kata lekap mata tu, basuhlah tangan bersih-bersih dahulu kan. Jangan main sumbat, main pasang aja. Bahaya juga tu. Itu mungkin salah satu juga faktornya. Okeylah, jom kita nak terus berhibur lagi selepas ini. Pukul 1 tengah hari, jangan lupa kita akan dapat mengikuti utama 1 tengah hari yang kita sambung siar dari Nasional FM. Okey, sesuailah lagu selepas ini, Alif Sata and the Locals, Jangan Ada Air Mata.

anda boleh dengarkan kami di mana jua anda berada. Muat turun aplikasi RTM Klik secara percuma. Ya, betul-betul percuma di telefon pintar anda. RTM Klik betul-betul percuma.

0: sebagai permulaan.
1: Inisiatif tersebut secara rasmi mengiktiraf nilai kelayakan graduan serta kepakaran golongan separuh mahir. Pelarasan menyeluruh itu memperkukuh daya tahan kewangan rakyat dalam mendepani kos sara hidup. Inilah Waad Nasional kita.
2: Faham 60 Saat, Cakna Fakta.
3: Berita seterusnya. Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim berkenan menyambut keberangkatan tiba Raja Jordan, Raja Abdullah II ke istiadat sambutan negara di Istana Negara pagi ini. Istiadat itu bersempena lawatan negara Raja Abdullah II ke Malaysia selama 2 hari. Sultan Ibrahim kemudian berkenan mengadakan pertemuan 4 mata dengan Raja Abdullah II sebelum meraihkan baginda dalam majlis jamuan negara. Lawatan itu berlangsung ketika Malaysia dan Jordan meraihkan lebih 6 dekad hubungan diplomatik yang terjalin sejak 1965. Baginda yakin Malaysia dan Jordan akan terus memperkukuh kerjasama dua hala, terutama dalam bidang perdagangan, pelaburan dan pendidikan demi manfaat rakyat kedua-dua negara. Sukan, Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim memuji semangat juang skuad bola sepak remaja wanita negara dalam kempen kelayakan Piala Asia bawah 17 2027. Beliau menyifatkan kesungguhan pemain wajar dihargai walaupun hasrat melangkah ke pusingan seterusnya tidak kesampaian selepas tewas 4-0 kepada India. Perdana Menteri turut berharap skuad muda negara menjadikan pengalaman itu sebagai pembakar semangat untuk terus bangkit dan melakar kejayaan pada masa hadapan. Real Betis berjaya memintas Real Madrid ke tangga ketiga saingan La Liga selepas membelasah Osasuna 5-2. Pengendali pasukan Manuel Pellegrini menyifatkan kejayaan mencatatkan kemenangan ke-6 daripada 8 perlawanan itu, memberikan ketajaman jentera serangan pasukan dalam memburu kedudukan teratas Liga. Los Verdes Blancos kini berkongsi mata dengan Atletico Madrid di tangga kedua, namun masih ketinggalan 5 mata di belakang pendahulu Barcelona. China mengenakan sekatan rasmi terhadap menteri dari Paraguay dan Belize susulan tindakan kedua-dua negara itu mengekalkan hubungan diplomatik dengan Taiwan. Kementerian Luar China mengesahkan tindakan itu melibatkan pembekuan aset serta larangan visa terhadap Menteri Komunikasi Paraguay Gustavo Bullet dan Menteri Luar Belize Francis Fonseca. Langkah tegas Beijing itu diambil bagi mengasingkan Taiwan di peringkat antarabangsa, memandangkan China menganggap pulau berkenaan sebagai sebahagian daripada wilayahnya. Korea Utara dikesan melancarkan satu objek tidak dikenal pasti ke arah laut Jepun dari pantai timur negara berkenaan. Menurut Ketua Turus Bersama Korea Selatan, pelancaran terbaru itu menyusuli ujian peluru berpandu balistik yang didakwa berteknologi AI oleh Pyongyang awal bulan ini. Tindakan itu sekaligus memburukkan lagi ketegangan di semenanjung Korea. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. TH jamin simpanan pendeposit selamat, perkhidmatan utama kembali beroperasi. Murid asrama disaran kekal di asrama susulan jerebo. Sekian berita yang disunting oleh Zamzuri Zawawi dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi. Demikian tadi utama satu tengah hari dari Nasional FM. Terus bersama-sama dengan kami menerusi segmen Hiburan Tanpa Henti. Hari ini, hari Isnin, kita akan mendengarkan koleksi lagu-lagu artis lelaki mengisi ruang selama 1 jam hingga pukul 2 petang nanti. Terima kasih untuk anda yang terus setia bersiaran bersama-sama dengan kami.

0: Labi When FM has notified you.
1: Hidupkan notifikasi Anda untuk tidak terlepas ikuti Labuan FM di Facebook, Instagram, YouTube, X, dan TikTok.

0: Belanjawan 2027. Malaysia Madani. Menggapai di langit, mengakar di bumi.
1: 65 juta ringgit disediakan untuk pembenafaan 2,500 ranger community dari kalangan orang asli, veteran tentera, pesara polis yang akan melindungi khazanah biodiversity negara. Kita meraihkan penyu belimbing. Ini isu besar kerana di pesisir pantai Terengganu. Kerana sejak terakhir direkodkan hanya 2017. Atas ikhtiar-ikhtiar oleh pegawai dan NGO dan untuk melindungi khazanah laut, ikhtiar pembelian pukat lama kena diperkenalkan hingga matlamat supaya tiada lagi pukat lama yang terbiar sehingga membahayakan kehidupan marin. Sistem pembentungan awam yang terlalu usang turut dinaik taraf segera di Pulau Tuba, Langkawi, Redang dan Tioman.
0: Yang amat berhormat, Datuk Seri Anwar Ibrahim, Menteri Kewangan.
2: Hash di Hash, hiburan tanpa henti. Lebih banyak hiburan untuk anda.

Pasti menyeronokkan dan mencerahkan hari anda hanya di Labuan FM 103.7MHz dan 89.4MHz. Lagu-lagu hiburan dan informasi terbaik menerusi segmen variasi pilihan.

Dengarkan Laban FM di 103.7 dan 89.4 MHz. Laban FM, suara pesisir anda.

0: Dengarkan Berhibur dalam Hiburan Tanpa Henti.
1: Belanjawan 2027. Bisi Madani, menggapai di langit, mengakar di bumi.
2: Kepada pekerja kecil getah, kerajaan bersetuju menaikkan kadar insentif pengeluaran getah buat kali ketiga. Pada tahun 2022, IPG hanya RM2.50. IPG pada masa ini RM3 sekilogram. Dan kadar IPG akan ditingkatkan kepada RM3.30 sekilogram untuk manfaat lebih 300,000 pekerja kecil.
1: Yang amat berhormat, Datuk Seri Anwar Ibrahim, Menteri Kewangan.
3: Nak berinteraksi bersama kami? Apa kata anda ikuti kami di Facebook, Instagram, YouTube dan TikTok Labuan FM.
4: Anda sedang mendengarkan Labuan FM, suara pesisir anda.

0: Ini di Siuk Manar bersiaran di Labuan FM setiap hari 1 sampai hari 5 pukul 2 sampai pukul 4 malam hari. Dengarkan lagu dan informasi terbaik untuk bis kita semua. Semuanya di Labuan FM, suara pesisir anda. Ini di Siuk Manar.
1: Tahukah bis kita? Penyakit darah tinggi sama kencing manis ani boleh ada arah kita ni. Atu perlunya saringan kesihatan awal dapat mengesan penyakit ani. Awal kejumpahan, lebih senang mengubati sama mengurangkan risiko bermacam komplikasi. Baiklah datang membuat pemeriksaan ke klinik yang berhampiran. Bis kita jua akan dapat nasihat doktor, pemeriksaan, penerangan sama pemantauan yang berterusan. Jangan tunggu sakit. Buatlah saringan awal untuk masa depan kita ni sama keluarga.
2: Pasaran ani dibawakan oleh Kementerian Kesihatan Malaysia.
3: Belanjawan 2027, Malaysia Madani, menggapai di langit, mengakar di bumi.
4: Sementara itu, kerajaan dan pihak Grab bersetuju untuk membiayai bersama satu pakej bernilai RM160 juta bertujuan untuk meningkatkan pendapatan bersih dan menambah baik kebajikan pekerja e-hailing dan p-hailing bermula awal 2027. Pakej ini meliputi peningkatan kadar pendapatan minima bagi pekerja e-hailing dan p-hailing, bantuan kos penyelenggaraan kenderaan dan insurans serta caruman perkeso. Ini bermakna pendapatan bersih untuk pemandu e-hailing pada tahap median dijangka meningkat sehingga RM227 sebulan dari pendapatan ada sekarang. Penambahan manakala pendapatan pengantar e-hailing meningkat sehingga RM100 sebulan.
3: Belanjawan 2027, Malaysia Madani, menggapai di langit, mengakar di bumi.
5: Bah, lah kastae, mua turun di aplikasi RTM Klik ato. Sabab, setagak lagi, ididih kan mula teh sudah. Aplikasi RTM Klik, banar-banar percuma. Dengarkan ididih, siuk banar.

0: Siapa kan ni?
1: Aku bah, Bungsu Banir. Kan menangani kita dari pukul 2 malam mai sampai tiap pukul 4 malam mai kah. Tentunya dalam IDD Siu Banar.
2: Silamitkan balai silima indah jari.
1: Isu Myanmar telah berautan selama beberapa dekad. Kerajaan Madani menauskan usaha menangani implikasinya melalui undingan diplomatik, penguatkuasaan dan juga tindakan berpingkat. Pada 29 September 2026, seramai 1,476 warga Myanmar telah pun dihantar mulih secara sukarela, selamat dan juga teratur. Isu berlautan usaha ditauskan tersusun berperingkat berperikemanusiaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Malaysia Madani. Salam malam mai pada yang sedang mendengarkan Laban FM suara pesisir anda, tentunya di 103.7 ataupun 89.4 MHz. Dan pada yang juga boleh mendengarkan kami ini menerusi aplikasi RTM Klik, muat turun tiap sekarang sebab ia bana-bana percuma pada yang indah kubadosta. Dan pada yang sedang mendengarkan segmen masa tempatan IDD Siok Bana berdengarkan kediaku si Bungsu Bani Batah sudah indah dan menjangol menerusi IDD ini untuk edisi hari ini 12 Oktober 2026 bersama dengan 1 Jamadil awal 1448 Hijriah. Hari ini hari 1, jangan nyerangan apa ni, mandi blos. Usahatan mandi blos ni kan istilah untuk mengunjah apa ni JK ini, nada tu apa ni, mandi blos tu. Diharapkan segalanya hari ini dipermudahkan segala urusan. Bapa Dan, aku ini akan menangani pada sampai pukul 4 malam mekang 2 jam ni. Jadi dalam sepanjang 2 jam ni banyak perkongsian dan juga hiburan kan ku sajikan apa dia padian ni. Antaranya kita ada Abah Sani dan juga rampaian kita ni. Ada hasiat ni padian. Mun padian kan tahu hasiat apa, tunggu setagal lagi padian. Dan di jam yang kedua kang, tentunya kita ada skitsa rumah kadai kan, bercerita mengenai dengan belanjawan 2027 jinya. Kan apa cerita si Mustaqim ke ataupun si Burhan ke ataupun ada lagi yang lain yang akan masuk dalam skitsah tu, sama-sama kita dengarkan kang pukul 3. Lepas tu kita ada info solat juga apa ada. Okey pada nah. Jadi bancuh tiap kupi tu nyucur tah, ada yang lekat lagi apa nyedangan ni macam-macam tapung kan nyucur nyinya. Ada tibadak di bawahnya dari Kuala Panyu Kuala Mei. Tu bandanya mantuk mun minum jan kupi. Jadi pada nah, jangan ke mana-mana. Mun kan ke mana-mana mun dapat tah pikul radio hatuah, jangan sampai ketinggalan.

0: Belanjawan 2027, Malaysia Madani, memacu harapan, membina masa depan.
1: Petronas dan rangkaian GLC bagi menyediakan latihan serta peluang pekerjaan berkualiti kepada 25,000 anak muda. Bagi tahun 2027, 30,000 peluang pekerjaan menjadi sasaran baru termasuk melalui penglibatan syarikat swasta. Bagi menggalakkan penyertaan syarikat swasta, potongan cukai diberikan kepada syarikat yang melaksanakan program latihan bakat mandani mulai 29 Jun 2026 hingga 31 Disember 2030. Peruntukan TVET rentas kementerian berjumlah RM8 bilion. Tumpuan kerajaanlah untuk meningkatkan kemahiran serta keboleh pasaran dalam kalangan anak muda. Dan ini tercatat sebagai di antara kemajuan yang sangat menakjubkan bagi negara kita ketimbang negara-negara di Asia Tenggara. HRD Core dengan dana RM3 bilion akan menawarkan 3 juta peluang latihan kemahiran di kalangan golongan profesional.
0: Yang Amat Berhormat Dato' Sri Anwar Ibrahim, Menteri Kewangan.
2: Apa kita tu berjijah? Sibuk banar jua.
3: Jadi kau apalah ni Bella? Awo gagau kutu banar. Mia Nita pisinnya mun sudah barang datang di kadayane. Macam-macam tia kan disusun, kan dibungkus.
2: Awo kan berjijah. Awal, akhir, tetap jua dijangkau tu. Siapa tah lagi kan diharapkan mun bukan diri sendiri.
3: Lurus tu keropak mu tu. Jangan karang ada orang bocap ke dia aku mengupah orang luar nyuruh ngurus nendah kuan ni. Atun ada banar tu ah.
2: Awe, jangan jua lakas percaya apa yang orang abarkan arah kita ni. Baik masa banar, mun indah banar, ujung-ujung kita ni jua yang terpedaya.
3: Ya tah yang kuatirkan tu. Karena ni lagi banyak berita palsu yang disebarkan. Indah tentu-tentunya. Percaya salah, indah percaya pun salah.
2: Sebab atu tah, kita ni mesti periksa dahulu sahih ka indah berita tu. Kalau kita ni pun indah pasti, jangan tah mandai-mandai kan berkongsi.
3: Atu setuju ku tu. Kadang-kadang apa yang kita ni lihat di media sosial tu alum tentu sahih tu, melainkan kita ni mendengar melalui berita TV atau radio, nah baru tah lurus tu.
2: Benar tu bujicah. Yang paling kita ni was-was, kita tahu apa nah? Berita kematian. Bukannya akan dibuat perhibunan tu ah?
3: Mun kita ni lagi terus percaya ah tanpa memeriksa.

0: sa Banar Indanya. Jangan tambah lebih-lebihkan mukungsi. Satu peringatan untuk kita nih juga tuh ah.
1: Au bujita.
2: Jangan kan dididih. Dari hari 1 sampai hari 5. Pukul 2 sampai pukul 4 malam hari. Dididih, see you, bye.

0: Dengarkan Apa Abar Saryani.
1: Lebih 6.3 juta ringgit diperuntukkan Majlis Agama Islam oleh Persekutuan MAWIB bagi bantuan ampas sekolahan BAP di Labuan tahun ini. Timbalan Ketua Pegawai Eksekutif Operasi MAWIB Ustaz Ahmad Talmizi Yahya berpadah ia mencerminkan komitmen MAWIB dalam menyokong keperluan pendidikan dan juga pembangunan anak asnaf di wilayah Persekutuan. Beliau berpadah demikian Majlis Anugerah Kecemerlangan dan juga Inspirasi Pendidikan Madani MAWIB Labuan 2026 yang berlangsung di sebuah hotel di malam. Pada majlis itu seramai 773 anak asnaf yang memperoleh keputusan cemerlang dalam peperiksaan sijil pelajaran Malaysia SPM dan sijil tinggi persekolahan Malaysia STPM pada tahun 2005 diraihkan. Masing-masing menerima sijil penghargaan insentif skim simpanan pendidikan nasional SSPN Prime bernilai antara RM2,000 hingga RM2,500 setiap seorang dan juga hadiah sagu gratis dan keseluruhan insentif anugerah kecemerlangan pelajar bagi tahun 2025 itu berjumlah RM250,000 RM250,500 dan sementara tu Nur Patin Madilah Hamka dari SMA MAWIB Labuan memperolehi 11A di Nubat Pelajar Terbaik SPM dan Nur Atikah Sazwani dari SMK Labuan dengan PNGK 4.0 Pelajar Terbaik STPM 2025. Selain itu, Abdul Wafi Sapa Udin 18 tahun menerima anugerah Hufaz Terbaik bagi tahun 2026 hafaz keseluruhan 30 juzuk Al-Quran. Turut disampaikan bantuan galakan hafaz Al-Quran bagi tahun 2026 berjumlah RM59,500. Seterusnya, sebanyak 36 pasukan dari wilayah Persekutuan Labuan dan Sabah menyertai Kejohanan Hoki Labuan 2026 yang berlangsung selama 3 hari bermula 9 hingga 11 Oktober. Pertandingan itu membabitkan 4 kategori 12 tahun dan juga 16 tahun ke bawah lelaki dan juga bini-bini. Antara juaranya ialah Rampage Junior A bagi bawah 12 tahun lelaki, Bullfrog bagi bawah 12 tahun bini-bini, Likas Thunderbolt bagi 16 tahun bawah 16 tahun lelaki-lelaki dan Buffon Mix bagi bawah 16 tahun bini-bini. Dalam kategori ball pula Aru Boys, Josie B, Rampage A dan Likas Girls masing-masing muncul juara bagi kategori bawah 12 tahun laki-laki, bawah 12 tahun bini-bini, bawah 16 tahun laki-laki dan bawah 16 tahun bini-bini. Majlis penyampaian hadiah itu bagi kategori bawah 16 tahun laki-laki dan bini-bini disempurnakan oleh Presiden Victoria Hockey Club VHOC Suhaimi Zardad dan kejohanan ini turut menjadi platform mencukil bakat muda serta mengeratkan hubungan antar pasukan dari Labuan dan juga Sabah. Sekian Abah Saryani edisi hari ini 12 Oktober 2026.

0: Assalamualaikum. Bu Jijah, gagau ka?
1: Kadika udang tijah. Waalaikumsalam. Indah juga gagau benar. Jangan saja kalau ada barang sampai baru takku gagau. Huh? Dari mana kawannya?
0: Anita, Bu Jijah, dari rumah pulang nih. Singgah kemari, kan membalik sedikit na indah dapur. Banyak bah sudah yang habis.
1: Oh, miatu. Eh, dang tijah, perasan kau sejak kebelakangan ani banyak kelihatan kurangit berterabangan.
0: Oh, ba, macam ku perasan jo Bu Jijah heh. Tekan na banyak sampah tu kali pakah.
1: Oh, mengkali benar. Jual lagi, ku lihat banyak samak-samak na tu bah, indah terpeduli. Nih, di belakang kedai ku ani pun na, panjang sudah rumputnya.
0: Eh, sepatutnya Bu Jijah heh, kawasan samak-samak na ni dibersihkan. Nda boleh dibiarkan bah. Ah tu tah banyak rangit mudahkan berat pinak.
1: Au benarnya muatu. Memberi takut kalau ada aing yang betakung bah. Tempat rangit membiak. Lain pulang karang jadinya.
0: Benar tu Bu Jijah heh. Pada pikiranku ah, ada jua rasanya tu akan mencadangkan gotong royong sekampung.
1: Bisa pulang cadangan muatu dang tijah. Padahkan sejarah ketua kampung sama anak-anak muda kampung secaca sirani. Ramai-ramai berusaha, indah jo karasahan.
0: Oh, jo lagi babu jijah heh. Bisa jo solnya, mun kampung kita ni sentiasa bersih. Nyaman jo mata melihat kan.
1: Lurus tu nyamo. Kawasan kampung bersih, rangit pun dah ada. Selamat jo kita ni. Segala penyakit dapat jo kita jauhi.
2: Bah, lah kastae, mua turun ti aplikasi RTM Klik ato. Sabab, setagal lagi, ididih kan mulat teh sudah. Aplikasi RTM Klik, banar-banar percuma. Dengarkan ididih, siuk banar.

0: Awan 2027. Desi Madani, menggapai di langit, mengakar di bumi.
1: Nelayan, kerajaan bersetuju meningkatkan jumlah pemegang lesen sampan khas yang menjadi permasalahan kepada ramai nelayan pantai. Kita naikkan daripada 17,000 kepada 20,000 nelayan dengan peruntukan RM30 juta. Bagi meningkatkan pendapatan para nelayan, geran turut disediakan untuk pelaksanaan projek akuakultur. Pada masa yang sama, para nelayan yang layak turut menikmati diesel bersubsidi bersejumlah RM178 juta allowance sara hidup sehingga RM300 sebulan.
0: Yang amat berhormat, Datuk Seri Anwar Ibrahim, Menteri Kewangan.
2: Batu dan tijah. Apa kian yang ku tatu?
3: Kau Japar, Nina sampah akan dibuang. Sini kali bisa ku menaruh.
2: Dan tijah, mengapa tak pulang mengapaikan di rumah dangan? Indah je bisa dilihat tu.
3: Tak apa-apa kali ya. Disiring jongannya. Bukannya kumbankan ke dalam rumahnya.
2: Jangan miat tu berperangai dan tijah. Indah baik miat tu. Kita ni hidup berjiran. Ani mesti tak saling hormat menghormati.
3: Indah jua masuk kawasannya deh. Kakal jua di luar ku naruh ane. Jangan tak kau ingat baca par. Bukan jua peradianmu kali ya.
2: Nanti jah. Bila kita ini kan hormat arah orang ani, bukannya peradian saja kan dihormati. Orang lain pun mesti jua miatu. Apatah lagi jiran tetangga.
3: Doi, mun kalau nganya jiran ku ani, yang janis indah betagur sapa,
2: Ade.
3: Malas tak ku ingau. Nah, ngam tatu ku taruh sampah ni arah pagarnya nah.
2: Nah, iya tah kadi kau belum tahu.
3: Kenapa kan?
2: Kita ni hidup berjiran ni bukan juga sekadar betagur sapa, baramah masra, tapi menjaga hak sesama jiran juga. Asipun juga yang nagurkan kau, tapi nada juga yang menyakiti dangan. Bukankah budi bahasa tu budaya kita ni?
3: Oh deh, salah tak kedia kuat tu. Nanti tah ku menagurkan ke dia. Mudahan jua lambut hatinya kan bercampur arah jiran ani.
2: Benar.
3: Tahu jua kali kau Japar. Aku ani memang jenis suka kan berkawan sama-sama semua.
2: Alhamdulillah. Dengarkan ini deh, Siok Banar di Labuan FM.

0: resepi dan petua. Semuanya dalam rangkaian kita ni.
1: 2.46 minit malamai, Padian kekal lagi mendengarkan Ididih Siok Bana berdengarkan Kediaku Bungsu Bane sampai pukul 4 malamai kang. Terima kasih Padian-padian yang ada tip-tip screen yang dengan ni aku bercerita tentunya menerusi live TikTok Labuan FM. Mama yang datang ni kan Padian, kita ni ada Ardia, ada Mirak, Tisis, Arif, TC, Mimit Wangi, ZDK dan Amai lagi. Bahaniah Empayan Nita ni yang aku tadi akan ada khasiat. Ada aku bagi teka-teki John Tay anu Padian di sama Padian-padian kita di TikTok. Yang aku akan berkongsi khasiat mengenai dengan buah yang pandai mengeluarkan api. Eh, ramai yang menaka, ramai yang salah. Tapi ada seorang yang bana jawapannya Los. Si Cuai Dik dari Papa, dia buah naga. Nah, bana. Los to, ini khasiat buah naga. Yang mana yang kita tahu buah naga ni yang rendah kalori dan juga kaya serat, vitamin C dan juga antioksidan. Jadi antara khasiat utama untuk buah naga ni Padian, antaranya ialah melancarkan pencernaan, yang mana kandungan serat yang tinggi dan prebiotik alami membantu mengatasi sambalit. Ini pun yang payahkan berian ni pada nak. Oh, tak ajan-ajan tapi dia cuma tak keluar. Kan? Serta juga menjaga kesihatan usus. Antara lain, khasiat buah naga ni meningkatkan sistem imun, yang mana vitamin C dan carotenoid di dalamnya atau membantu melindungi sel-sel tubuh dari kebinasaan akibat radikal bebas. Ya, jawabannya buah naga ni menjaga kesihatan jantung pada nak, yang mana kandungan antioksidan serta asam lemak omega 3 dan juga omega 9 dari bijinya membantu menurunkan kadar kolesterol jahat. Jahat kolesterolnya ni LDL kan. Dan antara lain mengawal kadar gula darah, yang mana saat yang tinggi ni membantu menstabilkan gula dalam darah kita ni, baik juga untuk mencegahkan diabetes. Antara lain mencegah anemia pada nah, yang mana kombinasi vitamin C, zat besi buah naga ni membantu penyerapan zat basi lebih optimum untuk pembentukan sel darah merah. Dan antara lain juga buah naga ni khasiatnya menjaga kecantikan kulit. Nah, siapa kena kulitnya halus atau makan tah buah naga ni, yang mana vitamin C dan antioksidan seperti betaline membantu menjaga ketegalan dan juga keanjalan kulit serta melawan penuaan dini. Itu yang antara kongsian menerusi apa ni rampaian kita ni khasiat buah naga. Yang aku tadi apa buah yang pandai ano apa ni mengeluarkan api mendianggus angus bibir. Buah naga. Okey Padian, selepas ini pukul 3 di jam yang seterusnya macam biasa kita ada skitsah rumah kadai yang judul ataupun tajuknya untuk mingguan ni Belanjawan 2027. Apa cerita si Mustaqim dan si Buhan lah. Sama-sama kita nantikan. Terus dengarkan ini deh, Siok Banar.

kastaye, mua turun di aplikasi RTM Klik ato, sabab setaga lagi, ididih kan mulat teh sudah. Aplikasi RTM Klik, banar-banar percuma. Dengarkan ididih, siuk banar.

0: pandangan kita tentang belanjawan 2027 yang diumumkan Perdana Menteri Datuk. Ada kita melihat di TV kah?
1: Aduh, Mustaqim. Ada tu bana. Nganya indah ku melihat di TV. Aku nangakan melalui radio Labuan FM saja, bah. Sambil ku membungkus kropis, hantap ugenya itu. Mun kita ni indah menangakan, bah. Belanjawan 2027.
0: Ada. Kan? Lebih satu jaman tu. Peminat Labuan FM pelah kita di tengah Nyesa. Pun kita mendengarkan. Apa kita ni lue? Apa kita ni dapat dari belanjawan 2027 tu? Cetah antang tengahnya Aisyah.
1: Dengar Pak Mustaqimah. Belanjawan kalian ni bukan sekadar angka, tapi tentang keputusan kerajaan mampu membaikkan kesan kepada kehidupan rakyat dari berbagai gulungan. Semua hampir indah yang akan ditinggalkan. Cemat tetah.
0: Oh, jadi salah satunya kuasa siswa, pelepasan dan bantuan untuk pelajar. Menaik patian ialah inisiatif kebajikan mahasiswa antaranya yang diketengahkan. Penangguhan bayaran balik PTPTN bagi peminjam berpendapatan RM2,500 sebulan. Ada diskaun 10% segitu ah. Serta potongan cukai bagi majikan yang membantu membayar PTPTN pekerja.
1: Dua santap tu, Mustaqim. Yang kedua, bantuan awal sekolah dinaikkan tap. Dari RM150 kepada RM200 sawang. Bantuan ini berlaku tak ibu bapa membuat persiapan, buka sekolah, membeli beg kartu, buku alat tulis, buku latihan, semua tialah.
0: Kan bisa itu ah. Tahu tak kangan itu kos makin mencabar, bertambah RM50 atau mangkali ah. Kalihat tendamit. Tapi bagi keluarga yang banyak anak, indah jo singkat tu nyawa.
1: Ada jo.
0: Pendidikan ini pelabuhan jangka panjang, tanda sokongan kerajaan pada ibu bapa.
1: Nah, ilan pelajar matrikulasi amun dilaksana kan berbesar jamu itu. Dengan bantuan itu menguangkan tekanan pada keluarga kos pengangkutan, makanan dan pembagai tia tu. Jadi mun bersiakan belajar indah lagi tahalang, indah lagi tababai.
0: Daya tu dapat tambah meningkatkan pencapaian akademik, membuat persediaan ke peringkat lebih tinggi. Warga emas lu juga tu, tak kisah. Indah diabaikan tu ah. Mandani sayang warga emas amun berhadapan masalah kesihatan, kehilangan kerja, ia teh jadi sumber rezeki tu.
1: Mustaqim. Bantuan warga emas saya 1.3 bilion. Manfaat disasarkan pada warga emas di seluruh negara. Peruntukan mencerminkan kepentingan jaringan perlindungan sosial pada semua gulungan. Masa depan warga emas lebih bermaruah. Tanda pemadulian kerajaan pada warga emas.
0: Luih je tu ah.
1: Luih je tu juga.
0: Budi belia untuk sukarelawan.
1: Semua luih
0: nah. Ini yang kena aku iski ni tangannya Isah. Sebab aku belia. Semangat ku ni selaju berubah-ubah. Luih 100. Siuk.
1: Bukan takkan tak siuk-siuk, Mustaqim. Siuku uja. Sintip budi belia ni akan bekerjasama dengan NGO. Tapi leh itu. Bantuan itu dapat membaik galakan pada generasi muda untuk melibatkan di dalam aktiviti kemasyarakatan nakkan membantu mangsa bencana
0: dan memastikan kawasan awam menyantuni golongan memerlukan. Tuat program kebajikan bukan jua usin semata-mata dipandang, tapi pengalaman menjadi sukarelawan itu mampu membina empati, disiplin, kemahiran, kepimpinan, bekerjasama.
1: Bukan jua sekadar pewaris masa depan. Belia ini akan jadi tenaga penting yang mampu membawa perubahan positif pada komuniti.
0: Hidup tengah Isah. Ini bini paling pakai ni.
1: Apa?
0: Cuti bersalin ni. Dinaikkan kepada 490 hari. Mulanya dahulu 360 banyak. Kajian ketani kangan ni paling mahati ni, paling pemadulian. Membayar uang mama-mama ni lihat berpantang dengan aman. Jadi cepat sihat, kualiti kerja bertambah cakah.
1: Siuknya tu, ya Allah. Apa kita ni lu dari belanjawan 2027, pendidikan kebajikan warga emas sama Okio. Hinggalah belia industri kreatif, pelancongan, kesejahteraan keluarga. Lebihnya sandi mutah. Apa-apapun belanjawan 2027 akan terlaksana tercapai. Jangan lalai Bauja. Apa kita dilui? Suku jan lu.
0: Nah, dan saya akan usin ato.
1: Bana.
0: Moni daguna pakai ko minang sibila.
1: Doi Mustaqim. Jadi bini YB sudah ya.
0: Oh, mana?
1: Sia-sia pun. Bukan jatah yang lain.
0: Ayo, tata.
1: Dosa tak bina lu. Lui pulang penyakit kam.
0: Oh, mana?
2: Dengarkan Sketsa Rumah Kadai bersiaran setiap hari 1 dan ulangan pada hari 4 pukul 3 malam hari. Sketsa Rumah Kadai diterbitkan oleh Muhammad Saiful Adha bin Ismail.
3: Ini di Siuk Banar bersiaran di Labuan FM setiap hari 1 sampai hari 5 pukul 2 sampai pukul 4 malam hari. Dengarkan lagu dan informasi terbaik untuk bis kita semua. Semuanya di Labuan FM, suara pesisir anda. Ini di Siuk Banar.
4: Alamak, stok dah habis. Ish, tak cukup tangan nak layan pelanggan. Pekerja pun tak ada. Ruang simpan stok tak cukup besar macam mana ni?
5: Anda seorang pemilik perniagaan yang pernah alami situasi ini, pembiayaan Diazen Micro Madani sedia membantu. Anda boleh tambah stok, tambah pekerja, juga baik pulih premis perniagaan. Pembiayaan sehingga RM100,000, kadar keuntungan kompetitif dan bayaran fleksibel. Layari diazen.com.my sekarang untuk info lanjut. Tertaluk Derma.
6: Rumah kita ni jadi pot lipak tak pulang.
7: Ha? Pot apa kian?
6: Tempat melipak angin, bah.
7: Adik, angin Edis ni.
6: Nah, jadi apa takkan dia buat ni?
7: Senangannya, paiksa dan gasa bakas air bertakung nakan alat pasuk sama penapis air atuk. Lepas satu, ikat sampah atuk selesai. Biar taya angin atuk nada tempat membiak. Sebuting tudung botol air bertakung sudah cukup untuk Edis membiak. Luangkan 10 minit untuk mengunjah dan memusnahkan tempat pembiakan Edis.
8: Pasaran ni dibawakan oleh Kamar Dia.

0: Eh, siapa kan ni?
1: Aku bah, Bungsu Banir. Kan menangani kita dari pukul 2 malam mai sampai tiap pukul 4 malam mai kang. Tentunya dalam IDD, Siu Banar.
2: Silamitkan balai, silimah indah jari.
3: Daripada rundingan diplomatik kepada pelaksanaan di lapangan, Kementerian Dalam Negeri, Jabatan Immigration Malaysia serta kementerian dan agensi berkaitan berganding bahu melaksanakan fasa pertama penghantaran mulih 1,476 warga Myanmar secara selamat dan teratur. Usaha seterusnya diteruskan secara peringkat melalui penyiasan kerajaan secara menyeluruh daripada rundingan kepada tindakan pendekatan tersusun untuk isu yang berlarutan. Ini deh, Siok Bana berbalik lagi berdengarkan Kediako Bungsu Bani. Di jam yang kedua sudah sekarang ni Padian, terima kasih yang mendengarkan kami di 103.7 dan juga 89.4 MHz yang sedang memandu. Hati-hati dalam pemanduan Padian lah. Macam ada sudah kawasan yang hujan kudang di sana. Di sini lohom sudah, kami amang-amang sudah hujannya. Hujan bye-bye, amuk makan padi. Kan? Jalan di res, jalan di jajak pedal minyak atau bainut-bainut bawah kereta Padian lah. Bah, anda yang akan kukongsikan info solat untuk Padian-Padian semua, untuk panduan kita bersama. Sama yang mana maksudnya waktu solat asar saya ni adalah pada pukul 3.24 minit malam mai, mugharib 6.7 minit malam mai, isyak 7.17 minit malam dan subuh esok pukul 4.56 minit sambat. Jadi Padian, kita rehatkan segala hibuan Padian lah, yang mana kita akan bagi laluan untuk azan solat fardu asar segala lagi pada pukul 3.24 minit malam mai. Jadi jangan ke mana-mana Padian, terus dengarkan ini deh, Siok Banar.

0: Sallallahu alaihi wasallam. Baginda bersabda, mafhumnya, apabila seseorang memberi nafkah untuk keluarganya dengan niat mengharapkan pahala, maka baginya pahala sedekah. Hadis riwayat Bukhari. Pengajaran yang dapat diambil daripada intisari hadis tersebut, kewajiban memberikan nafkah kepada keluarga menjadi tanggungjawab suami. Selain suami menunaikan nafkah berbentuk material, turut dituntut untuk memberikan nafkah berbentuk ilmu akhirat kepada keluarganya. Setiap wang yang dinafkahkan kepada keluarga akan dikira pahala sedekah apabila seseorang itu menunaikan tanggungjawabnya semata-mata kerana Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hanya amalan yang dilakukan kerana Allah Subhanahu wa Ta'ala akan diganjari pahala. Keutamaan memberikan nafkah kepada keluarga lebih besar ganjarannya. Kerana itulah kewajipan yang amat dituntut dalam Islam. Wallahu a'lamu bis-sawab. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Mutiara Hadis.

Saudara Muslimin dan Muslimat, sebentar lagi azan akan berkumandang menandakan masuknya waktu solat fardu asar bagi wilayah Persekutuan Labuan. Labuan FM mengucapkan selamat menunaikan solat fardu asar.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. Ya Allah, Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kedudukan yang tinggi dan terpuji yang Engkau telah janjikan kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan kehormatan sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.
1: Al-Huda li Qalbi di Labuan FM bersama-sama Ustaz Syahirul bin Abdullah.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sidang pendengar Labuan FM yang dikasihi sekalian, bersama saya Ustaz Syahirul bin Abdullah dalam segmen Al-Huda liqalbi. Saudara sidang pendengar sekalian, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmizi, "Man qara'a harfan min kitabillah falahu hasanah wal hasanatu bi ashri amsalihha." لا أقول ألف لام حرف ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف. Maksudnya, barang siapa yang membaca satu huruf dalam Al-Quran, maka baginya satu pahala, dan setiap pahala itu digandakan menjadi 10 kali ganda. Aku tidak berkata alif lam mim satu huruf, tetapi alif satu huruf, lam satu huruf, dan mim satu huruf. Saudara sidang pendengar sekalian, Imam Asy-Syafi'i rahimahullah menyatakan bahawa jumlah huruf dalam Al-Quran 1,027,000. Jika berdasarkan hadis yang disebutkan tadi, setiap kali kita mengkhatamkan Al-Quran, kita dapat membaca 1,000,000 huruf. Jika satu kebaikan itu bersamaan 10 pahala, bermakna kita akan mendapat 10,000,000 pahala jika kita beristiqamah mengkhatamkan Al-Quran. Sangat beruntung jika kita sentiasa membaca Al-Quran, apatah lagi mengajarkannya kepada orang lain. Sebagaimana hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Khairukum man ta'allamal Quran wa 'allama." Maksudnya, sebaik-baik bagi kamu ialah yang mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya kepada orang lain. Saudara sidang pendengar sekalian, dalam satu hadis Rasulullah SAW menyatakan, "Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yawmal qiyamah syafi'an li ashabi." Maksudnya, bacalah Al-Quran kerana sesungguhnya ia akan datang pada hari kiamat sebagai syafa'an kepada pembacanya. Para ulama juga menyatakan terdapat beberapa kelebihan bagi orang yang suka membaca Al-Quran. Antaranya ialah hati menjadi lebih tenang dan mengurangkan stres ataupun tekanan. Kemudian berlakunya peningkatan keimanan dan akan timbulnya keinsafan dan ketakwaan yang lebih jitu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan kita golongan pembaca Al-Quran yang sentiasa beristiqamah dan mengharapkan rahmat Allah. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Bah, lah kastai, mua turun di aplikasi RTM Klik Ato. Sabab, setagak lagi, ididih kan mula teh sudah. Aplikasi RTM Klik, benar-benar percuma. Dengarkan ididih, siuk benar.

0: Apa ada? Apa ada? Apa ada? Apa ada?
1: Nah, 3.37 minit malam hari sudah pada anda akan kubacakan apa ada. Padian, mandung sudah, hujan pun sudah. Jadi mengenai dengan apa ada ni, aku ceritakan tah laporan cuaca untuk hari ini untuk sebagai panduan ya persediaan padian-padian semua, yang mana laporan keadaan cuaca bagi kawasan Labuan sampai pukul 12.30 malam kang, menurut laporan cuaca yang dikeluarkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia, keadaan cuaca pada malam maya ini mandung dan ada hujan juga dikit. Malam diamalkan hujan padian dan keadaan angin dari barat bertiup dengan kelajuan 10 hingga 20 km sejam dan juga lautan ni berombak pada nah setinggi 1 meter dan suhu maksimum hari ini 31 darjah Celsius dan juga suhu minimum 27 darjah Celsius. Itu ya perkongsian melalui apa ada laporan keadaan cuaca bagi kawasan wilayah Persekutuan Labuan hari ini 12 Oktober 2026 hari 1. Padian, jangan lupa untuk ikuti semua platform media sosial Labuan FM. Kami ada di TikTok, ada juga di Facebook. Bila hari Padian, kami ini live di sana. Jadi Padian jangan lupa ikuti kami sana Padian. Nah, banyak informasi kami akan kongsi kan. Padian, jangan lupa untuk ikuti kami di laman X, di Instagram dan juga YouTube Labuan FM. Kan ku sampaikan juga salam dari Terengganu ni, jauhnya dari Terengganu, dari Subang kan ni. Ni mengenai kapal Tabang ni Padian lah. Daripada Muhammad Yusof, katanya sini alhamdulillah selamat petang kepada DJ jinya, selamat bertugas. Labuan FM terbaik, salam buat orang-orang Labuan jinya. Nah, jauh ni salam dari Dungun Terengganu. Ada juga daripada dan Sina Mazani katanya selamat malam hari DJ Bung Sobani nya. Selamat bekerja. Selamat malam hari juga habis kita semua bahnya jantah lalai dan akan tiap radio hatu. Nya ini deh. Sio bana badangakan Bung Sobani. Ada juga Salijah Marajun pun ada juga dan ramai lagi pada nah. Jadi mun kan gantatkan ucapan malam hari sempat lagi ni pada nah sebelum ko bondo di Instagram lagi. Jadi hantarkan terus di Facebook Labuan FM. Suara pasisir anda.

0: sampai hari lima. Pukul 2 sampai pukul 4 malam hari. Piridik, see you pagi.
1: 3.49 minit malam hari. Padan, terima kasih. Masih lagi kekal di 103.7 ataupun 89.4 MHz. Dan ada juga mungkin yang mendengarkan kita ni melalui aplikasi RTM Klik. Terima kasih. Ada yang mendengarkan kita ni dari Kampung Menora, Kuala Kangsar, Perak, Jinya. Jauh tu. Terima kasih, Padan. Ya, orang kan, orang Puput tapi kan jadi Perak, Jinya. Kan, ya, ingin benar dengarkan Labuan FM ni. Tapi ni nyuh nyambut namanya. Bah, dosa tadi sabut. Padan, lonjong majal kan. Padan, sampai di sini saja aku menangani Padan. Nampaknya, Padan-Padan yang sedang mengamai-ngamai tepung kami nyucurnya tu. Jaga hangus cucur tu sekarang. Ada je yang sedang mandamih. Dan luan ano terandam batah karang kambang atau malutak itu. Kan Padan, jadi selamat minum patang yang bekerja sekejap tagal lagi pukul 5 mulih tiak nyadangan cayo-cayo nyorongan ni kan dan lagi batahkan mulih. Jadi minta maaf kepada Padan, mungkin ada terkasar bahasa, tersalah ibon, tersalah cakap, aku tukan baybon yang akan menangani malam hari Padan. Jadi salam sayang daripada aku Bungsu Bani, jumpa lagi di lain segmen Padan. Dan lepas ni Padan, pukul 4 sampai pukul 7 kang ada di DJ Izo ni kan menangani Padan menerusi destinasi teman pemanduan anda. Jadi assalamualaikum Padan, jumpa lagi, bye bye.

0: Aduh.
1: Eh, Zam, kenapa pakaian kau ni?
0: Sedih tu jamu. Kusum bakal sana kau ni. Macam minda lagi tahun kaya kan buat apa-apa.
1: Zam, relik kau ni. Tarik dulu nafas satu. Lepas satu. Hembus. Jangan tak kau ingau, Zam. Mun ada apa-apa, padahkan dengan nyarahku. Jangan kau pandam seorang. Bah, maitah keluar mengupil lo kita ni stagal. Jadi aku belanja kau. Meminta bantuan bukannya tanda kelemahan. Atau tanda kita ni mengambil barat tentang diri sendiri. Hubungi talian Hill 15555. Kami sedia membantu bis kita.
2: Pasangan Ani dibawakan oleh Kementerian Kesihatan Malaysia.
3: Lagu-lagu antarabangsa. Lagu-lagu santai.
4: Hatiku, ilmuku, kalah seorang jutawan.
3: Anda suka rock? Kita layan je. Lagu-lagu klasik, kenangan lalu, mengusik jiwa.
5: Terbitnya sinar mentari, saban hari, mengejut mimpi.
3: Anda tanya, Ustaz jawab. Semuanya dalam Destinasi. Isnin hingga Jumaat, pukul 4 hingga 5 petang, di Labuan FM, suara pesisir anda.
6: Setiap kali belanjawan dibentangkan, kita bukan hanya mendengar tentang angka dan peruntukan. Di sebalik setiap angka, ada harapan daripada rakyat. Bagi mahasiswa, mungkin harapannya tentang pendidikan, bantuan dan peluang untuk membina masa hadapan.
7: Memperbanyakkanlah sedikit bantuan kepada pelajar. Contohnya bantuan SARAS secara bulanan. Sebab kita nampak sekarang pelajar dia hanya dapat one off. Tambah sikit lah. Tahu Labuan ni dia macam quite expensive untuk barangan asas. Jadi maybe boleh tambah sedikit bantuan setiap bulan. Sedikit sebanyak dia akan ringankan beban kami sebagai pelajar lah.
8: Lebih penambahan daripada segi untuk pembinaan-pembinaan infrastruktur lah. Wujudnya jurang yang sangat besar, kemudian LRT, bas yang percuma dan segalanya lah. Infrastruktur yang membantu rakyat.
6: Bukan hanya mahasiswa, pihak akademik juga mempunyai pandangan tentang bagaimana belanjawan dapat terus menyokong pembangunan pendidikan dan generasi akan datang.
9: Saya mengharapkan supaya kerajaan melihat lebih mendalam dengan dasar dari segi pendidikan, terutamanya ke pengajian tinggi lah. Kita mengharapkan supaya ada peruntukan yang lebih besar untuk pendidikan tinggi, untuk lebih banyak penyelidikan dapat dibuat, research dan pembangunan-pembangunan aktiviti di kalangan pelajar terutamanya.
6: Harapan mungkin berbeza, namun semuanya menuju kepada satu perkara, kehidupan yang lebih baik dan masa depan yang lebih terjamin. Belanjawan 2027, di sebalik angka ada harapan rakyat.
10: Empat stesen satu suara dengan arti emklik menyatukan kita di mana jua anda berada. Muat turun sekarang. Arti emklik betul-betul percuma.

0: semuanya dalam Cafe Galaxy.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam Malaysia Madani. Selamat petang kepada pendengar setia Lawan FM, suara pesisir anda yang sedang mendengarkan kami menerusi frekuensi 103.7 dan juga 89.4 MHz. Banyak terima kasih diucapkan kepada Bung Subanir yang telah pun menemani bis kita semua dalam segmen bahasa tempatan ini di Siuk Bandar sebentar tadi. Dan yang bertemankan saya DJ Izu menerusi segmen Destinasi Teman Pemanduan Anda. Saya akan temani anda sehingga pukul 7 malam nanti. Dari pukul 4 hingga 7 malam nanti. Pastinya menerusi frekuensi 8 FM, suara pesisir anda. Dan boleh juga dengarkan kami menerusi aplikasi penstriman RTM Click yang belum muat turun, muat turun sekarang kerana betul-betul percuma. Dan kepada yang sedang mandu ketika ini, utamakan keselamatan. Jangan pandu laju-laju dan patuhi peraturan yang telah pun ditetapkan. Kalau 50 ataupun 70 km sejam, 70 lah bawa kereta tu. Jangan pandai tambah-tambah. Dan petang ini pastinya saya akan hiburkan anda dengan lagu-lagu antarabangsa, yang mana kita ada Cafe Galaxy dari pukul 4 hingga pukul 5 petang nanti. Baiklah, jom kita berhibur dengan lagu antarabangsa ini. Hanya di Lawan FM, suara pesisir anda. Noah, Mungkin Nanti, Serious Bacon, Best Friend Forever, SB19, Gentle dan 50-50, Cupid. Hanya di Lawan FM, setiap lagu ada cerita.

0: mencari kelainan dalam dunia sukan. Sertai kami Sembang Santai.
1: Nampak sangat manis, sangat bersemangat.
0: Topik ringan.
2: Where sports meet science.
0: Kita rungkai kisah sukan yang unik dan jarang diceritakan.
3: Saya nak orang tahu pasal sukan ini juga actually.
0: Sportcast, kupasan ringan, info mendalam. Secara langsung setiap Jumaat 3.30 petang di saluran OK, Sukan Plus dan penerima langsung di RTM Click.
4: Hiburan berinformasi. Laman FM.

0: Awan 2027. Disi Madani, menggapai di langit, mengakar di bumi.
1: Nelayan, kerajaan bersetuju meningkatkan jumlah pemegang lesen sampan khas. Yang menjadi permasalahan

Lawan FM, suara pesisir anda. Masih bertemankan saya DJ Izu menerusi frekuensi 103.7 dan 89.4 MHz. Terima kasih kerana terus mendengarkan kami di mana juga anda berada. Baiklah, sebelum kita teruskan dengan lagu-lagu yang berikutnya, saya ingin kongsikan satu kisah menarik di sebalik sebuah lagu yang mungkin ramai antara anda pernah dengar. Yang mana pernah dengar lagu Hey Delilah daripada kumpulan Plain White Tees, ya. Kalau anda membesar dengan lagu-lagu sekitar tahun 20-an, mestilah kenal lagu ni kan. Tapi anda tahu tidak, lagu yang cukup popular ini sebenarnya diinspirasikan daripada seorang gadis yang benar-benar wujud bernama Delilah. Ceritanya bermula apabila vokalis kumpulan Plain White Tees iaitu Tom bertemu dengan seorang gadis bernama Delilah di Chicago. Pertama kali ya Tom melihat Delilah, dia terus tertarik dengan kecantikan gadis tersebut. Orang kata jatuh hati pada pandangan pertama. Jadi Tom pun cubalah mau berkenalan dengan Delilah. Tapi malangnya, Delilah ketika itu sudah mempunyai teman lelaki. Belum sempat mau mula bercinta, mula langkah pertama, sudah dikecewakan. Tapi yang menariknya, Tom sempat berjanji kepada Delilah bahawa dia akan menulis sebuah lagu khas untuk gadis tersebut. Bukan itu sahaja, Tom siap yakinkan lagi lagu berkenaan akan menjadi lagu paling popular yang pernah dihasilkan. Dan siapa sangka janji itu akhirnya menjadi kenyataan. Lagu Hey Delilah bukan sahaja menjadi hits di seluruh dunia, malah turut menerima pencalonan anugerah Grammy pada tahun 2008. Lebih menarik, Tom turut mengundang Delilah untuk menghadiri majlis tersebut. Tapi ada satu perkara yang mungkin ramai tidak tahu, Tom dan Delilah sebenarnya tidak pernah bercinta. Jadi kadang-kadang inspirasi untuk menghasilkan sebuah lagu cinta yang cukup indah ini tidak semestinya datang daripada hubungan percintaan. Ada kalanya cukup sekadar seorang yang pernah hadir dan meninggalkan kesan yang mendalam dalam hidup kita. Itulah dia kisah menarik di sebuah lagu. Jadi jom kita dengarkan Plain White Tees. Hey Delilah. Lawan FM, suara pesisir anda.

0: Lagu-lagu antarabangsa. Lagu-lagu santai. Hatiku, ilmuku, kalah seorang jutawan. Anda suka rock? Kita layan je. Lagu-lagu klasik, kenangan lalu mengusik jiwa.
1: Terbitnya sinar mentari, saban hari mengejut mimpi.
0: Anda tanya, Ustaz jawab. Semuanya dalam Destinasi. Isnin hingga Jumaat pukul 4 hingga 5 petang di Labuan FM, suara pesisir anda.
2: Labuan FM, suara pesisir anda. Terima kasih untuk anda semua yang terus kekal di 103.7 dan 89.4 MHz. Baiklah, sekarang jam menunjukkan pukul 4.47 minit petang. Terima kasih kerana terus mendengarkan kami di mana juga anda berada. Kepada yang sedang memandu ketika ini, mungkin baru sahaja selesai urusan di tempat kerja, yang sedang memandu, pandulah dengan berhati-hati, fokus kepada pemanduan dan patuhi peraturan yang telah pun ditetapkan. Dan pukul 5 petang nanti, sama-sama kita ikuti utama 5 petang dari pusat berita RTM Kuala Lumpur, hanya di Labuan FM, suara pesisir anda.

0: pagi, utama 5 petang dari Pusat Berita RTM.
1: Anda sedang mendengarkan Labuan FM, suara pesisir anda.

0: On Air.
1: Assalamualaikum. Nama aku ni Hashimah Sulaiman. Berasal daripada Kampung Tanjung Aru. Terlibat dengan perniagaan di daerah Kampung Tanjung Aru, Labuan. Aku ni menjual soto, soto Makassar, mi goreng, pelbagai-pelbagai makanan lah, termasuk kuih-muih gitu. Tapi antara makanan yang best seller sini ialah soto Makassar. Aku menjual soto Makassar ni sejak tahun 2008 lagi. Pada masa tu orang belum kenal lagi lah kan. Perniagaan tu mula lah. Naik semakin naik. Alhamdulillah. Macam orang percaya lah kan. Dengan masakan kita, orang datang sini. Alhamdulillah lah semuanya okey sekarang. Syukur gitu. Mula-mula kami berniaga ni kecil je gerai ni kan. Lepas tu ada rezeki kami ubah suai lah sedikit. Besar lah sikit. Resipi ni sebenarnya dulu arwah mama ada menjual soto Makassar ni kan. Tapi waktu tu kita belum lagi belajar. Tapi bila sudah mama tu meninggal, kita refresh balik otak macam mana mau buat ni. Belajar sendirilah. Diubah selera Malaysia kan. Kalau dari selera macam Indonesia sana kan terlampau pekat. Jadi sekarang saya ubah rasa Malaysia yang orang boleh terima semua. Itu semua rempah-rempahnya dibuat daripada rempah-rempah biji-bijian kan semua. Rempah yang original kita sangai semua tu, lepas tu baru di blend sehingganya menjadi serbuk. Yang lain tu biasa halia, serai, lengkuas, kita tumiskan sekali lah gitu. Dalam satu minggu saya siapkan semua rempah untuk satu minggu lah. Jadi setiap pagi saya akan bawa satu kontainer ukuran yang biasa saya gunakan dalam periuk tu setiap hari. Begitulah soto Makassar biasa yang ayam atau daging tu harganya RM7, tapi kalau ditambah urat, pemandangan uratnya mahal kan. Jadi kalau campur tu ada yang guna mangkuk besar, kami kira RM10 sebab king kan. Yang biasa campur biasa RM9, tapi ada campur, ada perut, ada ayam daging dengan urat tu, itu RM10 lah kalau king. Sesiapa yang berminat untuk merasakan soto Makassar Mami Shima, datanglah ke gerai kami di

0: sebelah Masjid Pink. Di sini macam-macam juadah ada disediakan. Dan bulan Ramadan kami akan buka mulai jam 2 hingga jam 5 petang. Jadi siapa-siapa yang mau berbuka puasa dengan Soto Makassar tu, hilal dah datang ke sini, Tanjung Arukona.
1: Peace on air.

0: Labuan FM, suara pesisir anda.
1: Segmen destinasi menemani anda Isnin hingga Jumaat pukul 5 petang hingga 7 malam. Sabtu dan Ahad pukul 3 petang hingga 7 malam. Teruskan kesetiaan anda bersama dengan kami di Labuan FM, suara pesisir anda. I
2: won't lie. Belanjawan 2027. Misi Madani, menggapai di langit, mengakar di bumi.
3: Setakat Ogos tahun ini, sebanyak 28 kes maut akibat pemandu mabuk atau di bawah pengaruh darah. Ini memang menyentak sanubari kita. Walaupun penguatkuasaan terlalu perketat, namun pelanggaran peraturan masih membimbangkan. Oleh itu, sebagai langkah lebih tegas, kerajaan akan meminda akta pengangkutan jalan bagi mewajibkan pemandu di bawah pengaruh alkohol atau dadah membayar papasan kepada mangsa. Sistem telematik akan diwajibkan untuk dipasang di kenderaan perdagangan bagi memantau kelajuan, lokasi dan corak pemanduan berisiko termasuk pengesan alkohol.
2: Yang amat berhormat, Datuk Seri Anwar Ibrahim, Menteri Kewangan.
4: Dengarkan Labuan FM menerusi aplikasi RTM Klik. Hanya klik di hujung jari anda.

Lawan FM, suara pesisir anda. Baiklah, saya ingin kongsikan info sukan untuk petang ini kepada pendengar setia Lawan FM, yang mana semangat juang skuad bola sepak remaja wanita negara wajar dihargai walaupun gagal melayakkan diri ke pusingan akhir Piala Asia Wanita bawah 17 tahun, yang mana selepas tunduk 4-0 kepada India malam tadi. Yang mana menerusi hantaran di Facebook, Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim memuji semangat mereka dan terdahulu hasrat skuad muda negara untuk melakar sejarah dengan melayakkan diri ke pusingan akhir kejohanan itu di China tidak kesampaian selepas tewas kepada India dalam aksi terakhir kumpulan E ke kempen kelayakan di Stadium Majlis Perbandaran Selayang. Yang mana skuad negara sebelum ini mulakan kempen dengan menewaskan Syria 1-0 sebelum membelasah Iraq 4-0 dalam perlawanan kedua. Mengikut format kejohanan, 8 juara kumpulan bakal menyertai 4 pasukan yang telah mengesahkan tempat ke pusingan akhir masing-masing. Juara bertahan Korea Utara, Jepun, Australia dan tuan rumah China. Yang mana pusingan akhir Piala Asia Wanita B bawah 17 tahun 2007 dijadualkan berlangsung dari 31 Mac hingga 17 April 2027. Jadi kita doakan semoga skuad negara kita terus melakar kejayaan di pentas antarabangsa nanti. Hanya di Lawan FM, suara pesisir anda. Selepas ini kita akan menjengah ke ruangan nurani, ruangan yang akan menenangkan dengan lagu-lagu Tuhanan dan juga lagu-lagu kerohanian untuk renungan dan pengisian rohani kita bersama. Lawan FM, suara pesisir anda.

cari rezeki sebentar untuk aku bawa pulang. Untuk keluarga aku sayang sanggup biar ku tak makan. Janji terasa senang walaupun banyak yang kurang. Asal ku rasa tenang.

0: Ui, Beb, mau kemana lagi kau nih? Macam tiap-tiap malam sudah aku nampak kau nih berjalan.
1: Biasalah kan, Lip. Malam minggu. Kalau duduk rumah macam rugi pula tu.
0: Kau nih pun juga, Ba. Coba kau ingat balik dulu tujuanmu datang pergi Labuan nih. Kau datang pergi sini tu mau cari rezeki, mau kumpul duit. Bukannya kau kumpul resit makan sama resit karaoke.
1: Atul apa juga tapi sekali-sekala balik.
0: Sekali-sekala kau kata? Dari kemarin, kemarin semalam, kemarin dulu, kemarin minggu lalu, aku nampak kau berjalan saja. Kau ni mau kerja kah atau mau jadi duta jalan-jalan?
1: Aduh, pedas juga ayatmu ni.
0: Bukan apalah juga kan, Beb. Aku ni cuma mau kasih nasihat kau. Kalau kau ada duit, simpanlah untuk kegunaan masa depan. Jangan sampai pula nanti ujung bulan, kau mau beli mie segera pun, kau minta utang.
1: Betul juga. Bah, mulai dari besok aku menyimpan tapi malam ni aku jalan dululah.
0: Hai, kau ini Beb, Beb. Bah, mana-mana jalan bah kau? Berhibur tidak salah, tapi biarlah berpada-pada. Rancang perbelanjaan dan amalkan budaya menabung demi masa depan yang lebih terjamin. Pesanan ini dibawakan khas oleh Labuan FM.

0: Dengarkan Labuan FM di frekuensi 103.7 dan 89.4 MHz.
1: Nurani, seleksi lagu-lagu dakwah yang terbaik hanya di Labuan FM.

0: Nurani.
1: Chill and charge. Suntikan semangat lebih positif, lebih kuat dan lebih bermakna. Chill and Charge menginspirasikan hari anda setiap detik bersama-sama. Perkongsian motivasi dan inspirasi bersama-sama Riza Rashid, jurulatih komunikasi international speaker and author, menerusi Chill and Charge setiap hari Isnin pukul 7.30 pagi dan siaran ulangan pukul 6 petang menerusi segmen Destinasi hanya di Labuan FM, suara pesisir anda. FM
2: Charge. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera tuan dan puan pendengar-pendengar Labuan FM, suara pesisir anda. Bersama saya Rizal Rashid dalam Chill and Charge. Okey, minggu lepas kita bercakap tentang reset kan. So, kalau kita ingat minggu lepas topiknya reset, kita tidak perlu tunggu tahun baru untuk mulakan sesuatu. Tapi hari ini kita punya topik berbeza sikit. Okey, sebelum tu saya mau tanya dengan tuan dan puan kan. Pernahkah kita mau buat sesuatu tapi kita cakap, "Wih, nantilah, saya belum confident." Ataupun mungkin kita mau bercakap depan orang, kita rasa belum confident. Mau mohon kerja baru, belum confident. Mau mula bisnes, kita belum confident. Mau bagi idea dalam meeting pun fikir 5 kali ni. Kita selalu fikir, aku ni kan, bila aku yakin, barulah aku akan buat. Tapi kan sebenarnya, kalau kita mau improve diri kita, kita boleh terbalikkan formula dia. So selalunya kan, kita bukan yakin dahulu baru kita bertindak. Cuma kita perlu bertindak dulu, barulah keyakinan itu akan terbina. Okey, saya mahu tuan-tuan dan puan-puan kita bayangkan kan, masa kita awal-awal belajar driving dulu. Adakah orang yang pertama kali masuk kereta terus pegang steering macam Formula One ni? Mesti tiada kan? So, mula-mula mau masuk ataupun masa kita belajar kereta ni, semua panik, semua rasa tak confident. Masa kita baru awal-awal sudah boleh menjalankan kereta ni, kita mau masuk simpang pun berdebar ni. Bila kereta belakang horn sikit, pim-pim-pim-pim, kita terus panik. Tapi, selepas memandu sehari, seminggu, sebulan, setahun, lama-lama kita menjadi semakin yakin. Sebab apa tuan-tuan dan puan-puan? Sebab setiap kali kita buat, kita sedang memberikan satu bukti kepada diri sendiri, oh rupanya aku boleh. Jadi kan sebenarnya itulah cara bagaimana confident terbina. Dia confident ni, dia bukan dengan menunggu rasa takut kita hilang, bukan, tapi dengan mengumpulkan bukti-bukti kecil bahawa kita mampu. Jadi saya mau bagi satu formula mudah pada hari ini. So apa formulanya? Anda ingat sahaja, action, experience, evident and confident. Sekali lagi saya ulang, ada 4 formula hari ini. Yang pertama adalah action, yang kedua experience, yang ketiga evidence, yang keempat confident. So action, experience, evidence, confident. Jadi maksudnya apa? Maksudnya kita buat dulu. So bila kita buat, kita akan dapat pengalaman ataupun experience. Dan daripada pengalaman itulah kita dapat bukti ataupun evidence. Dan dengan bukti itulah kita akan dapat membina keyakinan. Jadi kan, sebab itu kalau kita tunggu sampai rasa 100% yakin, mungkin kita tidak akan bermula. Sebab apa? Orang yang nampak confident hari ini pun sebenarnya pernah takut. Bezanya apa? Bezanya, diorang tidak rasa ataupun diorang ni tidak menjadikan rasa takut sebagai satu isyarat untuk berhenti. Jadi kepada semua pendengar-pendengar Labuan FM, saya ada satu challenge untuk kita semua pada hari ini. So, saya mau kita fikirkan satu benda yang sudah lama kita mau buat tapi masih takut. Contoh, mau bersuara dalam meeting kah? Ataupun mau telefon potential client kah? Ataupun mau mula exercise? Ataupun mau mula belajar skill benda baru? Jadi, again, jangan fikir langkah ke-10, tanya saja. Apa langkah pertama yang paling kecil aku boleh buat hari ini? Dan kemudian, kita buat. Walaupun berdebar. Sebab apa tuan-tuan? Keberanian bukan bermaksud kita tidak takut. Tapi, keberanian adalah bila kita takut, kita tetap bergerak. Dan saya mau tuan-tuan ingat satu ayat ni. Jangan tunggu yakin untuk bermula, tapi bermulalah supaya kita menjadi yakin. Jadi semoga dengan perkongsian ini memberi manfaat kepada kita semua. Sekian dari saya, Rizal Rashid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera.

Anda sedang mendengar. Sebentar lagi azan akan disiarkan menandakan masuknya waktu solat fardu maghrib bagi wilayah Persekutuan Labuan. Labuan FM mengucapkan selamat menunaikan solat fardu maghrib. Allahu

0: رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. Ya Allah, Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kedudukan yang tinggi dan terpuji yang Engkau telah janjikan kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan kehormatan sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.
1: Al-Huda li Qalbi di Labuan FM bersama-sama Ustaz Syahirul bin Abdullah.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sidang pendengar Labuan FM yang dikasih sekalian, bersama saya Ustaz Syahirul bin Abdullah dalam segmen Al-Huda Liqalbi. Saudara sidang pendengar sekalian, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmizi, "Man qara'a harfan min kitabillah falahu hasanah wal hasanatu bi ashri amsalha. La aqulu alif lamin harfun walakin alifun harfun walamun harfun wa mimun harfun." Maksudnya, barang siapa yang membaca satu huruf dalam Al-Quran, maka baginya satu pahala, dan setiap pahala itu digandakan menjadi 10 kali ganda. Aku tidak berkata alif lamim satu huruf, tetapi alif satu huruf, lam satu huruf, dan mim satu huruf. Saudara sidang pendengar sekalian, Imam Asy-Syafi'i rahimahullah menyatakan bahawa jumlah huruf dalam Al-Quran 1,027,000. Jika berdasarkan hadis yang disebutkan tadi, setiap kali kita mengkhatamkan Al-Quran, kita dapat membaca 1,000,000 huruf. Jika satu kebaikan itu bersamaan 10 pahala, bermakna kita akan mendapat 10,000,000 pahala jika kita beristiqamah mengkhatamkan Al-Quran. Sangat beruntung jika kita sentiasa membaca Al-Quran, apatah lagi mengajarkannya kepada orang lain. Sebagaimana hadis Nabi SAW, "Khairukum man ta'allamal Quran wa'allamah." Maksudnya, sebaik-baik bagi kamu ialah yang mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya kepada orang lain. Saudara sidang pendengar sekalian, dalam satu hadis Rasulullah SAW menyatakan, "Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yawmal qiyamah syafi'an bi ashabih." Maksudnya, bacalah Al-Quran kerana sesungguhnya ia akan datang pada hari kiamat sebagai syafa'at kepada pembacanya. Para ulama juga menyatakan terdapat beberapa kelebihan bagi orang yang suka membaca Al-Quran. Antaranya ialah hati menjadi lebih tenang dan mengurangkan stres ataupun tekanan. Kemudian berlakunya peningkatan keimanan dan akan timbulnya keinsafan dan ketakwaan yang lebih jitu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan kita golongan pembaca Al-Quran yang sentiasa beristiqamah dan mengharapkan rahmat Allah. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Tenangkan minda, tenangkan jiwa, sucikan hati, nurani di Labuan FM.
1: Alamak, stok dah habis. Ish, tak cukup tangan nak layan pelanggan. Pekerja pun tak ada. Ruang simpan stok tak cukup besar macam mana ni?
2: Anda seorang pemilik perniagaan yang pernah alami situasi ini, pembiayaan Diazen Micro Madani sedia membantu. Anda boleh tambah stok, tambah pekerja, juga baik pulih premis perniagaan. Pembiayaan sehingga RM100,000, kadar keuntungan komparatif dan bayaran fleksibel. Layari diazen.com.my sekarang untuk info lanjut. Tertakluk derma.
3: Asap rokok bukan sekadar hilang di udara. Ia membawa lebih 7,000 bahan kimia yang boleh merosakkan tubuh manusia. Merokok meningkatkan risiko penyakit jantung, strok, kanser paru-paru dan pelbagai penyakit kronik yang lain. Bukan rokok sahaja yang terjejas, ahli keluarga dan orang di sekeliling turut menanggung risiko akibat asap rokok. Setiap batang rokok yang tidak dihisap adalah satu langkah ke arah kehidupan yang lebih sihat. Sayangi diri, sayangi keluarga. Berhenti merokok hari ini dan masa depan yang lebih cerah. Pesanan khidmat masyarakat ini dibawakan oleh Labuan FM, suara

Bulan FM, suara pesisir anda. Bila dalam perjalanan hidup ini, tidak semua yang kita impikan akan menjadi kenyataan. Dan tidak semua yang kita rancang akan berjalan seperti yang diharapkan. Namun, percayalah bahawa setiap ketentuan Allah SWT mempunyai hikmah yang mungkin belum mampu kita fahami hari ini. Jangan terlalu bersedih dengan apa yang telah pergi dan jangan terlalu bimbang dengan apa yang belum pasti. Belajarlah untuk bersyukur.

Semoga renungan ini menjadi peringatan buat diri kita semua agar terus melangkah dengan penuh kesabaran, keikhlasan dan

0: Jawan 2027. Desi Madani, menggapai di langit, mengakar di bumi.
1: Mulai 1 Januari 2027, kadar cukai perkhidmatan jagaan warga emas diturunkan daripada 8% kepada 6%. Pengecualian penuh diberikan bagi yuran jagaan sehingga RM96,000 setahun.
0: Yang amat berhormat, Datuk Seri Anwar Ibrahim, Menteri Kewangan.
2: 6 petang hingga 7 malam dalam ruangan Nurani di Labuan FM.
3: FM, suara pesisiran anda. Bila ruangan Nurani kini melabuhkan tiranya, saya ingin ucapkan terima kasih kepada anda semua yang telah pun mendengarkan kami, menemani kami seawal pukul 6 pagi tadi sehinggalah ke saat ini. Dan saya ingin ucapkan terima kasih juga kepada rakan teknikal yang bertugas. Saya ingin mohon maaf jika ada terkesan bahasa, terlanjur kata sepanjang saya bersiaran. Dan oleh itu saya ingin selepas ini seperti biasalah saya sambung siar ke Nasional FM bersama rakan penyampai di sana. Juga kita dengarkan ringkas 7 malam dari pusat berita RTM Kuala Lumpur. Bulan yang sedang mandu ketika ini, utamakan keselamatan. Jangan pandai laju-laju dan pastikan anda patuhi peraturan yang telah pun ditetapkan. Laban FM, suara pesiran anda, setiap lagu ada cerita. Assalamualaikum.

0: Anda sedang mendengar Ruangan Nurani.
1: Bah, rumah kita ni jadi pot lipak tak pulang.
2: Ha? Pot apa kian?
1: Tempat melipak angin, bah.
2: Adik, angin Edis ni.
1: Nah, jadi apa takkan dia buat ni?
2: Sanangannya, paiksa dan gasa bakas aing bertakung nakan alat pasu sama penapis aing atu. Lepas satu, ikat sampah atu usai-usai. Biar taya angin atu nada tempat membiak. Sebuting tudung botol aing bertakung sudah cukup untuk Edis membiak. Luangkan 10 minit untuk mengunjah dan memusnahkan tempat pembiakan Edis.
3: Pasaran ni dibawakan oleh Kamardian Kesihatan Malaysia.
4: Ui, Beb, mau ke mana lagi kau ni? Macam tiap-tiap malam sudah aku nampak kau ni berjalan.
5: Biasalah kan, Lip. Malam minggu. Kalau duduk rumah macam rugi pula tu.
4: Kau ni pun juga, Ba. Cuba kau ingat balik dulu tujuanmu datang pergi Labuan ni. Kau datang pergi sini tu mau cari rezeki, mau kumpul duit. Bukannya kau kumpul resit makan sama resit karaoke.
5: Atul apa juga, tapi sekali-sekala, Ba, Lip.
4: Sekali-sekala kau kata? Dari kemarin, kemarin semalam, kemarin dulu, kemarin minggu lalu, aku nampak kau berjalan saja. Kau ni mau kerja kah atau mau jadi duta jalan-jalan?
5: Aduh, pedas juga ayatmu ni.
4: Bukan apalah juga kan, Beb. Aku ni cuma mau kasih nasihat kau. Kalau kau ada duit, simpanlah untuk kegunaan masa depan. Jangan sampai pula nanti ujung bulan, kau mau beli mie segera pun, kau minta utang.
5: Betul juga. Bah, mulai dari besok aku menyimpan tape malam ni. Aku jalan dululah.
4: Hai, kau ini Beb. Bah, mana-mana jalan bah kau? Berhibur tidak salah, tapi biarlah berpada-pada. Rancang perbelanjaan dan amalkan budaya menabung demi masa depan yang lebih terjamin. Pesanan ini dibawakan khas oleh Labuan FM.
6: Sebentar lagi, Ringkas 7 Malam dari Pusat Berita RTM.

Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Muhammad Raswin Setia dalam Ringkas 7 Malam. Kementerian Pengangkutan menggesa pengusaha kenderaan perdagangan memasang sistem telematik sebagai langkah memperkukuh keselamatan jalan raya. Menterinya Anthony Locke berkata, langkah advokasi itu diambil sebelum pelaksanaan sistem berkenaan yang akan diwajibkan secara berperingkat pada masa akan datang. Tambahnya lagi, sistem telematik berupaya memantau tingkah laku pemandu termasuk corak pemanduan dan pengesan pengaruh dadah atau alkohol. Sebanyak 400 ambulans tambahan diluluskan Kementerian Kesihatan KKM bagi mempercepatkan tindak balas kecemasan dan menambah baik perkhidmatan ambulans di seluruh negara. Menteri Kesihatan Datuk Seri Dr. Zulkifli Ahmad berkata, KKM turut menetapkan sasaran KPI iaitu 50% panggilan kecemasan perlu menerima respon ambulans dalam tempoh 15 minit. Batik Air membatalkan penerbangan terus dari KLIA ke Jeddah yang dijadualkan pada 7.25 malam ini. Berikutan peningkatan kebimbangan keselamatan yang menjejaskan perjalanan udara di Arab Saudi. Keputusan itu dibuat sebagai langkah berjaga-jaga selepas menilai perkembangan situasi semasa di negara berkenaan. Batik Air turut memohon maaf atas kesulitan yang dialami penumpang akibat pembatalan berkenaan. Selain kekal komited, memastikan semua keputusan operasi dibuat mengambil kira keselamatan penumpang serta kru penerbangan. Dalam perkembangan berkaitan, China mengecam serangan terbaru kumpulan Houthi terhadap lapangan terbang dan infrastruktur tenaga Arab Saudi. Jurucakap Kementerian Luar China, Mao Ning, menggesa semua pihak mengelak tindakan yang boleh meningkatkan ketegangan serantau serta menyelesaikan perbezaan dan pertikaian menerusi dialog dan rundingan demi mencapai keamanan dan kestabilan secepat mungkin. Akhir sekali sukan, pelumba moto tiga negara Muhammad Hakim Danish Ramli perlu memperkukuh kematangan taktikal dan ketahanan mental bagi meningkatkan konsistensi prestasinya. Menurut pengurus ZK Racing Zulfami Khairuddin, keupayaan Hakim Danish bangkit dari petak ke-26 untuk mencabar kelompok 10 terbaik pada Grand Prix Indonesia di Litar Antarabangsa Pertamina Mandalika semalam membuktikan pelumba Rocky itu memiliki kelajuan untuk bersaing dengan kelompok hadapan. Bagaimanapun, beliau berkata, pengurusan emosi dan tekanan persaingan masih menjadi cabaran buat pelumba berusia 19 tahun itu. Sekarang kita yang disunting oleh Syahuzaili Salihuddin dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama kita dengarkan bacaan surah Hud ayat 62 hingga 64.
1: A'udzu billahi minasyaitonir rajim.
0: Aku berlindung dengan nama Allah daripada syaitan yang direjam.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani.

Mereka menjawab dengan berkata, "Wahai Soleh, sesungguhnya engkau sebelum ini adalah orang yang diharap dalam kalangan kami untuk memimpin kami. Patutkah engkau melarang kami daripada menyembah apa yang disembah oleh datuk nenek kami? Dan ketahuilah, sesungguhnya kami berada dalam keadaan ragu-ragu yang merunsingkan tentang apa yang engkau serukan kami kepadanya."

Nabi Saleh berkata, "Wahai kaumku, bagaimana fikiran kamu jika aku berada dalam kebenaran yang berdasarkan bukti yang nyata, mukjizat dari Tuhanku? Dan ia pula mengurniakan rahmat pangkat Nabi kepadaku sebagai pemberian daripadanya. Maka siapakah yang akan menolongku dari azab Allah kalau aku menderhaka kepadanya? Oleh itu, kamu tidak menambah sesuatu kebaikan pun bagiku selain daripada perkara yang merugikan." Wahai

0: Dan wahai kaumku, ini adalah unta betina dari Allah untuk kamu sebagai tanda mukjizat yang membuktikan kebenaranku. Oleh itu, biarkanlah dia mencari makan di bumi Allah dan janganlah kamu menyentuhnya dengan sesuatu yang menyakitinya. Kalau kamu menyakitinya, maka kamu akan ditimpa azab seksa yang dekat masa datangnya.
1: Sadaqallahul Azim.
0: Benarlah kata-kata Allah yang Maha Agung. #penyaranjaya

0: kita ikuti perkongsian bersama Ustazah Nur Atibah Rosin.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Saya nak melontarkan satu pertanyaan kepada kita semua. Di manakah Allah di hati kita? Kadangkala dalam kesibukan kita seharian, kita sering kali lupa bahawa kita ini ditadbir dan dicipta oleh Allah Ta'ala. Kita ni hamba yang sebenarnya sedang berjalan di atas dunia. Satu masa nanti kita akan kembali kepada Allah. Nahnu abna'ul akhirah. Kita ini putera-puteri di akhirat. Kita ini kampung kita nanti akhirat. Kita akan kembali ke akhirat. Dekat dunia ini kita ibarat sedang berada dalam satu medan yang Allah berikan satu-satunya untuk kita mengumpul amalan. Allah berikan sumber-sumber dunia untuk kita teruskan kehidupan. Allah bagi harta. Allah bagi rumah tangga. Allah bagi anak pinak. Allah bagi kerjaya untuk kita usahakan. Tetapi kadang-kadang kita leka dan ralik dengan modal-modal kehidupan yang Allah bagi, sehingga kita melupakan terus tujuan akhir kita dan kita lupakan yang memberikan segala nikmat ini kepada kita. Maka saya tanya sekali lagi, di manakah Allah di hati? Macam mana kita nak melihat perkara ini? Kita nak bermuhasabah. Kadang-kadang kita sibuk dengan kesibukan sampai kita hanya berikan sisa waktu saja. Sibuk dengan kerjaya sampai solat pun di hujung-hujung waktu saja. Baca pun laju-laju, khusyuk tak khusyuk letak tepi. Kerana sibuk dengan kerjaya. Sedangkan kita usaha untuk dunia tanpa meninggalkan dan menyia-nyiakan ibadah wajib kita. Tapi kita pula sebaliknya utamakan segala yang Allah bagi kat dunia sementara ni, dan kita yang menyia-nyiakan kewajipan-kewajipan tersebut. Maka sebab itu sahabat-sahabat sekalian, sekali lagi kita tanya, di manakah Allah di hatimu? Kerana yang pertama, sepatutnya kita mengutamakan untuk meletakkan Allah di dalam hati kita, melebihi kecintaan kita kepada makhluk dan harta benda yang lainnya. Jadi bagaimana kita nak memupuk perasaan cintakan Allah dan mengutamakan Allah dalam kehidupan kita? Yang pertama, menjaga kewajipan-kewajipan kita dulu. Solat lima waktu betul-betul kita khusyuk dan khudur. Betul-betul kita fokus. Tinggalkan dulu hal-hal lain dekat luar. Ni tengah solat pun masih fikir nak masak apa hari ni. Baju raya tahun ni tema warna apa. Dalam banyak-banyak masa Allah bagi seharian, time solat lah nak fikir. Al-maklum lah, solat pun dengan imam. Ikut je lah imam tu. Fikirannya melayang-layang walaupun jasad di atas sejadah. Jadi pertama, nak kita nak meletak Allah dalam hati ni, jaga dulu solat tu. Sebelum kita nak bincang yang lain-lain lagi kan, jaga dulu solat lima waktu, laksanakan dulu dengan khusyuk itu. Yang kedua, untuk mengembalikan hati yang fokus kepada Allah juga, kita kena menunaikan, boleh ya, menunaikan solat sunat tahajud. Kerana solat sunat tahajud ini dilaksanakan pada waktu malam, pada waktu awal pagi, di saat kita tidak disibukkan dengan kesibukan urusan ketika siang hari. Kalau siang hari mungkin agak susah untuk kita memberikan fokus. Banyak urusannya, banyak bisingnya ya, hingar-bingar suasananya. Tetapi pada malam hari, pada awal pagi, 1/3 terakhir malam tu, di saat semua orang tidur, sunyi sepi, di saat hati kita sedang lunak, pada waktu itu lebih mudah ya untuk kita bermuhasabah, meminta ampun. Jadikanlah tahajud sebagai salah satu kekuatan untuk menjaga hati dengan Allah. Dan yang ketiga, kita nak menjaga hati dengan Allah Ta'ala, kena bersihkan hati tersebut. Kerana hatilah tempat jatuhnya pandangan Allah kepada kita. Ya, maka macam nak bersihkan hati? Istighfar, minta ampun pada Allah, dan cuba menghindarkan daripada penyakit-penyakit batin, antaranya riak, takabur, ujub, sum'ah dan sebagainya. Maka mudah-mudahan dengan meletakkan Allah dalam hati kita, terpandulah setiap urusan kita, dan akhirnya kita akan dapat bertemu Allah di akhirat nanti, menghadap wajahnya, dan kita dapat masuk syurga Allah. Yang pastinya dekat dunia ini, usahakan dulu supaya Allah berada di tempat pertama dalam hati kita, insyaAllah.
0: Nidaul Islam, #penyiaran Jakim.

0: syahduan lagu-lagu terbaik dan rancangan ilmu agama, pengisian jiwa, 8 petang hingga 8 malam. Nasional Warna.
1: Isu pelarian Myanmar, keselamatan dan kepentingan rakyat diutamakan. Kerajaan mengambil pendekatan tersusun untuk menangani isu pelarian Myanmar melalui diplomasi, penguatkuasaan dan kerjasama antara agensi. Sumber Kementerian Dalam Negeri.
2: Belanjawan 2027, Malaysia Madani, menggapai di langit, mengakar di bumi.
3: RM1 bilion disediakan untuk projek seperti rumah mesra rakyat dan program residensi rakyat. 4 projek perumahan baru dilaksanakan di Kulai Johor, Nilai Negeri Sembilan, Paya Rumput Melaka, Lepak Pertang, Terengganu.
2: Yang amat berhormat, Dato' Sri Anwar Ibrahim, Perdana

0: Alhamdulillah sebentar tadi ya Hanim, pada pukul 7:03 malam telah berkemas dengan azan maghrib bagi Kuala Lumpur serta kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya. Selamat menunaikan solat fardu maghrib lah kami ucapkan kepada muslimin dan muslimat.
1: Okey, kepada anda yang masih lagi tak sampai dekat rumah, sabarlah kan, sampai juga nanti. Tapi itulah yang Hanim nak cakapkan, yang memandu kenderaan tu kadang-kadang keadaan jalan ni sesak, tapi ada juga kenderaan yang cuba menciluk-ciluk bawa laju. Macam yang viral baru-baru ni, dah langgar beberapa kenderaan kan. Itu mencerminkan sikap kita sendiri. Janganlah orang pandang kita macam tu kan. Sebabnya kita hidup sekali, lepas tu kita kenalah menghormati hak orang lain.
0: Betul, lambatan lagi yang melawan arus ya, memandu dalam keadaan melawan arus. Dah beberapa kes jugalah kita tengok yang dikongsikan dekat media sosial. Sangat menakutkan, sangat menyeramkan jugalah. Bayangkan kita tengah memandu di lorong kita, tiba-tiba di arah depan kita tu ada kenderaan lain memandu dengan keadaan laju dan sebagainya kan. Jadi sama-sama kita berhati-hati, banyakkan berdoa, mudah-mudahan kita selamat pergi, selamat kembali.
1: Memang betul, jodoh pertemuan tu, orang kata ajal maut di tangan Tuhan. Tapi selagi kita boleh berusaha untuk mengelak tu, apa salahnya kita buat perubahan sikit dalam diri kita untuk tahan sabar tu, kita boleh jadilah yang terbaik.
0: Itulah dia kan, bersabar besar kesannya, maknanya dalam kehidupan kita. Mudah-mudahan selamatlah hendaknya ya. Baik, kami akan kembali selepas ini. Layan terus.

0: kata-kata yang mampu mematahkan semangat sedikit demi sedikit hingga tiada lagi yang tinggal. Dan akhirnya mereka hilang keberanian untuk bangun semula. Apa yang hancur bukan sahaja hati tetapi juga harapan. Bila seseorang kata mereka disakiti, percayalah. Jangan biarkan suara mereka tenggelam. Jika anda nampak, jika anda adalah mangsa, laporkan segera. Hentikan buli. Hentikan tragedi.
1: Langgawan 2027, Malaysia Madani, menggapai di langit, mengakar di bumi.
2: RM1 bilion disediakan untuk projek seperti Rumah Mesra Rakyat dan Program Residensi Rakyat. 4 projek perumahan baru dilaksanakan di Kulai Johor, Nilai Negeri Sembilan, Air Rumput Melaka, Lepak Pertang, Terengganu.
1: Yang amat berhormat, Dato' Sri Anwar Ibrahim, Perdana Menteri.

0: hati pun dengan lagu-lagu retro yang disiarkan bersama dengan kami geng kakak petang.
1: Iya. Mesti dah boleh menyanyi sama-sama. Lagu-lagu kita ni, lagu-lagu yang kita cakapkan tadi, Mala pun tadi, tadi yang
0: Mala Segar.
1: Mala Segar.
0: Evergreen Everlasting.
1: Betul. Kalau ikutkan Lin, kalau nak cerita pasal lagu retro ni, budak-budak kecil yang zaman sekarang pun ada
0: Ada.
1: Yang memang pandai, yang saya tengok satu video tu nyanyi lagu Ziana Zain tengah-tengah main basikal tu.
0: Amboi.
1: Oi,
0: awak basikal main nyanyi lagu Ziana Zain.
1: Tarik-tarik je lagu Ziana Zain. Comel je kalau saya.
0: Itu lagu orang kecewa bercinta. Budak-budak nyanyi lagu kecewa.
1: Tapi saya rasa kagum lah. Sebabnya budak-budak kalau ikut sekarang Gen Alpha tu, dia boleh nyanyi lagu retro kita kan.
0: Mereka siap hafal. Dan ada juga pertandingan yang dianjurkan di sekolah-sekolah kan. Di sekolah rendah. Amboi, lagu-lagu lama ni. Ramai pula yang mengambil bahagian. Sedap-sedap pula lagu-lagu asli tu.
1: Betul.
0: Dengan lenggoknya, dengan pakaiannya, dengan cara nyanyian macam orang dulu-dulu. Dan paling menarik juga,
1: betul,
0: bangsa lain pun ada masuk. Orang Cina, orang India pun nyanyi juga lagu Ghazal, lagu asli. Amboi.
1: Betul.
0: Amboi-amboi.
1: Selain nyanyian juga, dia punya pakaian kan, kita tengok tradisional orang Melayu dulu. Memang sangat unik lah. Cantik je. Sopan, manis je.
0: Kita tengok pun macam alahai, comel lah sungguh kan.
1: Kita pun boleh juga macam tu li AI.
0: AI boleh lah. Kita dah senja-senja ni tak apalah. Bagi peluang yang muda-muda ni kan.
1: Betul-betul.
0: Apapun dah, selepas ni rakan kami Reza Zikri
1: akan bersama dengan anda sampai pukul 12.30 malam.
0: Okeylah, dengan itu saya, kami mengundur diri. Saya Lin Zainal.
1: Saya Hanim.
0: Jumpa lagi esok dalam geng Kakak Petang.

0: Anda sekarang ini sedang mendengarkan Nasional FM sentiasa di hati bersama-sama dengan saya untuk malam ini bersama dengan Reza Menerusi Nasional Malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semua? Salam hari Isnin, permulaan hari baru untuk minggu yang baru 12 Oktober 2026. Baru sampai rumah ke tu? Alhamdulillah, yang baru saja sampai rumah, yang masih lagi dalam perjalanan, yang masih lagi memandu, sentiasa berhati-hati. Semoga semuanya selamat sampai ke destinasi. Terima kasih again Kakak Betang bersama dengan Lin dan juga Hanim yang terus menghiburkan anda menerusi Nasional Warna, dan saya sambungnya seperti biasa menerusi Nasional Malam sehingga 12:30 malam nanti. Perkongsian info semasa yang diambil menerusi portal berita RTM, di mana penilaian impak kenaikan gaji minimum perlu dilaksanakan selepas 6 atau 12 bulan pelaksanaannya bagi mengukur keberkesanan dasar itu terhadap pendapatan sebenar dan kuasa beli rakyat. Cadangan itu dikemukakan Ahli Parlimen Sekijang Datuk Seri Dr. Zahlia Mustafa ketika membahaskan rang Undang-Undang Perbekalan 2027 di Dewan Rakyat. Menurut Datuk Seri Dr. Zahlia, kenaikan gaji minimum daripada RM1,700 kepada RM2,000 sebulan mulai Jun 2027, iaitu peningkatan RM300 atau kira-kira 17.6%, perlu disusuli mekanisme penilaian yang jelas. Beliau juga, kenaikan itu turut memberi implikasi kepada struktur kos perniagaan, khususnya perusahaan yang banyak bergantung kepada tenaga kerja. Untuk perkongsian yang berikutnya, luar negara, beberapa kawasan di selatan Lubnan menjadi sasaran tembakan artileri dan machine gun berat Israel pada hari ini ketika pihak berkuasa Lubnan memberi amaran kepada penduduk supaya tidak memasuki kebun zaitun berikutan kebimbangan mengenai bom, kluster dan periuk api, lapor daripada Anadolu Agensi yang memetik media tempatan. Agensi Berita Nasional Lubnan NNA melaporkan bahawa bedilan artileri pada waktu malam menyasarkan kawasan Al-Araish di Haris, Wadi Al-Saluki serta pinggir Shakra, Far Tibnit dan Wadi Zibqin di selatan negara itu. Bedilan artileri turut menyasarkan Munsuri di daerah Tairis selain kawasan sekitar Yatir serta lembah berhampiran Beit Leaf dan Sibin di Bin Jibil. Amaran itu dikeluarkan selepas seorang lelaki terbunuh di Frown apabila sebutir periuk api meletup ketika dia memeriksa kebun zaitunnya. Perkongsian info semasa ini diambil menerusi portal berita RTM. Untuk berita yang lebih terperinci, berita utama 9 malam akan bersama dengan anda dari pusat berita Radio RTM.
1: Informasi yang sahih, lagu-lagu terbaik, semuanya di Nasional FM sentiasa.

0: satu-satunya cara untuk menghasilkan pekerjaan yang terbaik adalah mencintai apa yang anda kerjakan. Hai, saya Nazri Fahmi. Terus layan Nasional FM, sentiasa di hati.
1: Jom dengarkan Nasional FM 7 hari seminggu, 24 jam tanpa henti, pelbagai hiburan dan maklumat dikongsikan kepada anda.

0: والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام محمودا الذي وعده إنك لا تخلف الميعاد. يا الله وعيتها اليوم من شريعتك سر أزل solat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah, tempat yang terbaik, keutamaannya, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah Engkau janjikan.
1: Sentiasa di hati.
2: Tadi telah masuknya waktu solat fardu insya' bagi kawasan wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Putrajaya dan kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya, tepat pada pukul 8.12 minit malam. Selamat menunaikan solat fardu insya' buat semua muslimin dan musliman daripada kami, Nasional FM.

0: Darul Islam. Kita ikuti perkongsian bersama Ustazah Nur Atibah Rozin.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa azimi sultanik. Saya nak melontarkan satu pertanyaan kepada kita semua. Di manakah Allah di hati kita? Kadangkala dalam kesibukan kita seharian, kita sering kali lupa bahawa kita ini ditadbir dan dicipta oleh Allah Ta'ala. Kita ni hamba yang sebenarnya sedang berjalan di atas dunia. Satu masa nanti kita akan kembali kepada Allah. Nahnu abna'ul akhirah. Kita ini putera-puteri di akhirat. Kita ini kampung kita nanti akhirat. Kita akan kembali ke akhirat. Dekat dunia ini kita ibarat sedang berada dalam satu medan yang Allah berikan satu-satunya untuk kita mengumpul amalan. Allah berikan sumber-sumber dunia untuk kita teruskan kehidupan. Allah bagi harta. Allah bagi rumah tangga. Allah bagi anak pinak. Allah bagi kerjaya untuk kita usahakan. Tetapi kadang-kadang kita leka dan ralik dengan modal-modal kehidupan yang Allah bagi sehingga kita melupakan terus tujuan akhir kita dan kita lupakan yang memberikan segala nikmat ini kepada kita. Maka saya tanya sekali lagi, di manakah Allah di hati? Macam mana kita nak melihat perkara ini? Kita nak bermuhasabah. Kadang-kadang kita sibuk dengan kesibukan sampai kita hanya berikan sisa waktu saja. Sibuk dengan kerjaya sampai solat pun di hujung-hujung waktu saja. Baca pun laju-laju, khusyuk tak khusyuk letak tepi. Kerana sibuk dengan kerjaya. Sedangkan kita usaha untuk dunia tanpa meninggalkan dan menyia-nyiakan ibadah wajib kita. Tapi kita pula sebaliknya utamakan segala yang Allah bagi kat dunia sementara ni dan kita yang menyia-nyiakan kewajipan-kewajipan tersebut. Maka sebab itu sahabat-sahabat sekalian, sekali lagi kita tanya, di manakah Allah di hatimu? Kerana yang pertama, sepatutnya kita mengutamakan untuk meletakkan Allah di dalam hati kita, melebihi kecintaan kita kepada makhluk dan harta benda yang lainnya. Jadi bagaimana kita nak memupuk perasaan cintakan Allah dan mengutamakan Allah dalam kehidupan kita? Yang pertama, menjaga kewajipan-kewajipan kita dulu. Solat lima waktu betul-betul kita khusyuk dan khudur. Betul-betul kita fokus. Tinggalkan dulu hal-hal lain dekat luar. Ni tengah solat pun masih fikir nak masak apa hari ni. Baju raya tahun ni tema warna apa. Dalam banyak-banyak masa Allah bagi seharian, time solat lah nak fikir. Al-maklum lah, solat pun dengan imam. Ikut je lah imam tu. Fikirannya melayang-layang walaupun jasad di atas sejadah. Jadi pertama, nak kita nak meletak Allah dalam hati ni, jaga dulu solat tu. Sebelum kita nak bincang yang lain-lain lagi kan, jaga dulu solat lima waktu, laksanakan dulu dengan khusyuk itu. Yang kedua, untuk mengembalikan hati yang fokus kepada Allah juga, kita kena menunaikan, boleh ya, menunaikan solat sunat tahajud. Kerana solat sunat tahajud ini dilaksanakan pada waktu malam, pada waktu awal pagi, di saat kita tidak disibukkan dengan kesibukan urusan ketika siang hari. Kalau siang hari mungkin agak susah untuk kita memberikan fokus. Banyak urusannya, banyak bisingnya ya, hingar-bingar suasananya. Tetapi pada malam hari, pada awal pagi, 1/3 terakhir malam tu, di saat semua orang tidur, sunyi sepi, di saat hati kita sedang lunak, pada waktu itu lebih mudah ya untuk kita bermuhasabah, meminta ampun. Jadikanlah tahajud sebagai salah satu kekuatan untuk menjaga hati dengan Allah. Dan yang ketiga, kita nak menjaga hati dengan Allah Ta'ala, kena bersihkan hati tersebut. Kerana hatilah tempat jatuhnya pandangan Allah kepada kita. Ya, maka macam nak bersihkan hati? Istighfar, minta ampun pada Allah dan cuba menghindarkan daripada penyakit-penyakit batin, antaranya riak, takabur, ujub, sum'ah dan sebagainya. Maka mudah-mudahan dengan meletakkan Allah dalam hati kita, terpandulah setiap urusan kita dan akhirnya kita akan dapat bertemu Allah di akhirat nanti, menghadap wajahnya dan kita dapat masuk syurga Allah. Yang pastinya dekat dunia ini, usahakan dulu supaya Allah berada di tempat pertama dalam hati kita. InsyaAllah.
0: Nidaul Islam. #penyaranjakim

0: cara kita di National FM.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam perjuangan, salam Malaysia Madani. Apa khabar semua? Baik, baik, baik. Anda bertemu lagi bersama dengan Abang Bat dalam slot cara kita di National FM. Apa? Abang Bat nak tanya satu soalan yang ramai orang kena jawab setiap pagi. Pernah tak anda bangun tidur tapi hati rasa berat macam belum bangun lagi? Hari ini Abang Bat nak kongsikan 3 cara untuk bangun pagi dengan jiwa yang lebih ringan. Dan kata kuncinya ialah cahaya, gerak dan syukur. Yang pertama, cahaya. Pagi-pagi ni jangan terus bagi otak kita kejutan berita daripada telefon. Bagi dia kejutan hidup dulu. Syaratnya, janganlah bila kita buka mata je terus buka handphone kita. Selesaikan dulu tanggungjawab rohani. Terlebih dahulu bagi yang Muslim, kita dirikan solat kita. Dan kemudian, kita dah habis solat, matahari dah naik, kita buka tingkap, keluar sekejap ke pintu rumah bagi mata ni nampak cahaya pagi tu. Sambil tu tarik nafas perlahan 2 kali sambil betulkan bahu kita, postur badan kita. Kemudian minum air kosong beberapa teguk dulu. Kenapa ni penting? Sebab cahaya pagi itu membantu badan kita masuk kepada mood pagi, dan waktu pendedahan cahaya memang berkait dengan ritma badan serta mood kita. Dia analogi dia macam ni lah, macam kereta. Kalau pagi-pagi kita terus tekan minyak kuat, enjin pun boleh semput. Tapi kalau panaskan enjin sekejap, insyaAllah perjalanan jadi lancar. Boleh? Baik. Yang kedua adalah gerak. Bukan suruh terus berjoging 5 km. Cukup 2 minit pergerakan yang mudah. Kita regang badan, kita jalan sekejap ataupun buat gerakan ringan. Sebab kajian tentang senaman ringkas ini menunjukkan akan ada kesan positif kecil pada mood dan fungsi kognitif kita. Contoh praktikal lah. Sebelum mandi, kita buat 10 kali regangan bahu dulu. 10 kali regangan pinggul. Lepas tu kita jalan satu pusingan dalam rumah. 2 minit pun cukup sebenarnya untuk ubah rasa. Dan yang ketiga, kata kuncinya adalah syukur. Ramai orang bangun pagi terus buka senarai masalah. Jadi hari dia pun bermula dengan beban dan masalah. Okey, kita cuba teknik ni. Sebelum anda sentuh telefon, sebut dulu 3 perkara yang anda syukuri. Satu tentang diri anda, kemudian satu lagi tentang orang yang anda sayang, satu lagi tentang peluang anda yang masih lagi hidup pada hari ini. Tahukah anda, intervensi kesyukuran dalam kajian menunjukkan peningkatan kesihatan mental dan penurunan simptom kebimbangan serta kemurungan. Oh, bagus ni sebenarnya tuan-tuan dan puan-puan. Sebab dia macam inilah. Syukur ni tuan-tuan, bukan kita nak menutup masalah, tapi syukur ialah kita menyalakan lampu supaya kita nampak apa yang masih ada. Boleh? Jadi amalkan 3 perkara ni. 1, cari cahaya dan reset badan dalam 60 saat. Yang kedua, buat gerak 3 minit. Yang ketiga, mula dengan syukur 3 perkara. Apa? Jumpa lagi Abang Bat dalam slot cara kita di National FM.
0: Dengarkan cara kita setiap Isnin hingga Jumaat hanya di National FM.
2: Hey, akak cakap.
3: Anak akak, kerja cikgu kat setapak yang sarap mengandung hari tu dah bersalin ke?
4: Oh, Mariam tu. Belum lagi lah. Awal tahun depan. Tapi nampak besar kan perut dia. Ya Allah, ingatkan kebar.
3: Untunglah bersalin tahun depan ke.
4: Kenapa pula?
3: Cuti bersalin dah naik 98 hari ke?
4: Oh, ya ke? Ya Allah, untungnya dia pula grade B. Dapat bantuan khas RM1,500 pula tu. Untung kerja gomen ni kan. Suami akak yang dah pencin tu pun dapat juga bantuan khas RM750 nanti.
3: Kak, bulanan orang pencin tu pun naik tau kak.
4: Ya ke?
3: Dari RM1,000 kepada RM1,350 sebulan.
4: Ya ke, serius ke? Ya, kalau macam tu, tolong send balik package bercuti ke Bali tu yang Ina send hari tu. Tahun depan akak nak pergi lah.
5: Terus setia, Nasional Malam.

38 minit malam waktu ini bersama-sama dengan saya menerusi Nasional Malam pada malam ini. Untuk anda semua yang masih lagi dalam pemanduan, sentiasa berhati-hati, boleh terus rujuk Lembaga Leburai Malaysia untuk info trafik terkini yang telah dikeluarkan, di mana Leburaya bergerak perlahan, trafik bergerak perlahan, dan juga kelewatan di Leburaya Plus E1 arah selatan, arah utara, Bandar Kasiah ke Plaza Tor Jawi, Sungai Buloh ke Rawang Selatan, Plaza Tor Juru ke Perai, diikuti Leburaya NKVE di E1 arah selatan, Damansara ke Shah Alam arah utara, Damansara ke Kota Damansara, Leburaya Plus E2, Leburaya Link kedua E3 arah selatan, Leburaya Kesas E5 arah timur, arah barat, Leburaya Elite E6 arah utara, arah selatan. Banyak trafik meningkat ketika ini di Leburaya Betul Semenanjung Malaysia. Boleh terus rujuk media sosial rasmi Lembaga Leburaya Malaysia ataupun untuk paparan CCTV semua Leburaya Raya di www.llm.gov.my. Semoga semuanya selamat, terus kekal berhibur, pastinya hiburan terbaik anda pada malam ini. Nasional FM.

0: tahukah anda, penyakit seperti darah tinggi dan kencing manis boleh hadir tanpa tanda. Saringan kesihatan awal mampu mengesan penyakit lebih cepat, perawatan jadi lebih berkesan, risiko komplikasi dapat dikurangkan. Hadir dan lakukan pemeriksaan awal di klinik berdekatan anda. Anda juga akan dapat nasihat doktor, pemeriksaan lengkap dan pemantauan berterusan. Jangan tunggu sakit baru bertindak. Saring awal demi masa depan anda dan keluarga. Pesanan ini dibawakan oleh Kementerian Kesihatan Malaysia.
1: Akhirnya kita dah jumpa. Ini bukan harta karun biasa.
2: Ini khazanah bulan menabung simpan SSPN 2026. Ada aktiviti menarik serta hadiah eksklusif BMS.
1: Tapi khazanah sebenar ialah masa depan anak kita.
2: Sebab tu abang mula menabung untuk mereka melalui simpan SSPN. Selami keseronokan BMS 2026 sehingga 1 November. Jom jadi superhero anak anda dengan menyimpan melalui simpan SSPN. Layari ptptn.gov.my/bms2026. Tertaluk terma.

Lagi dengan lagunya cover sama dia untuk anda. Selamat malam semuanya. Terima kasih kerana memilih National FM menerusi Nasional Malam sebagai peneman malam anda pada malam ini. Yang bekerja, yang bertugas, selamat bertugas. Semoga dipermudahkan segala urusan anda, apa jua urusan anda pada malam ini. Semoga dapat diselesaikan dengan jayanya. Dan kita seperti biasa jadikan setiap perkara itu, setiap tugasan kita itu sebagai satu ibadah dalam hidup kita. InsyaAllah akan ada hikmah yang baik buat kita semua. Semoga malam ini juga menjadi malam yang terbaik. Selamat berehat untuk anda yang berehat setelah seharian bekerja. Bertenang malam ini, santai malam walaupun masih lagi dalam pemanduan. Orang kata stres, hadap jam dan sebagainya, sabarlah ya. Apa-apa pun, sentiasa berhati-hati. Saya doakan semoga semuanya selamat sampai ke destinasi yang dituju. Segala urusan anda pada malam ini juga pastinya dihiburkan melalui Nasional Malam dan informasi yang terbaik dikongsikan kepada anda. Dan juga seperti biasa, selepas ini berita utama 9 malam akan ke udara terus bersama dengan anda dari Pusat Berita Radio RTM. Kita terus hiburan kita pada malam ini dengan hiburan terbaik untuk anda, Nasional Malam.

Jerebu. Sekolah di Johor, Melaka, Negeri Sembilan dan Putrajaya ditutup esok. Golongan muda bukan manja, cuba berdepan realiti berbeza. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Muhammad Raswin Setia dalam Utama 9 Malam.

0: sebagai permulaan.
1: Inisiatif tersebut secara rasmi mengiktiraf nilai kelayakan graduan serta kepakaran golongan separuh mahir. Larasan menyeluruh itu memperkukuh daya tahan kewangan rakyat dalam mendepani kos sara hidup. Inilah Waad Nasional kita.
2: Faham 60 Saat, Cakna Fakta.
3: Berita seterusnya. Timbalan Perdana Menteri Dato' Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi tiba di Beijing bagi memulakan lawatan kerja 5 hari ke China. Sepanjang lawatan, Dato' Seri Dr. Ahmad Zahid dijadualkan mengetuai delegasi Malaysia ke Persidangan Pembangunan Pendidikan Teknikal dan Vokasional Sedunia 2026 di Tianjin serta menyampaikan ucap tama pada majlis perasmian itu. Beliau juga akan mengadakan pertemuan dengan Timbalan Perdana Menteri China, Ding Zhuangjiang, dan Penasihat Negara Merangkap Menteri Keselamatan Awam China, Wang Xiaohong. Selain itu, pertemuan dengan syarikat terkemuka China akan membuka ruang untuk meneroka peluang kerjasama dalam bidang TVET, teknologi digital, ekonomi hijau dan tenaga boleh baru. Program kebajikan veteran Angkatan Tentera Malaysia ATM perlu diterus dipantau dan ditambah baik mengikut keperluan semasa supaya manfaat yang disediakan benar-benar sampai kepada veteran serta keluarga mereka. Penaung kempen Tabung Pahlawan, Datuk Seri Dr. Wan Azizah Wan Ismail menggalakkan penggunaan teknologi dan kerjasama strategik bagi menambah baik pengurusan kebajikan veteran. Beliau turut menyambut baik bantuan yang diperuntukkan kepada veteran ATM dalam belanjawan 2027, termasuk beberapa langkah bagi meningkatkan kebajikan dan kesejahteraan veteran ATM. Sukan. Keserasian yang tercetus ketika beraksi menjadi antara faktor kejayaan gandingan baharu bergu lelaki negara. Aaron Tai, Yap Roy Ting merangkul kejuaraan terbuka Arctic 2026 di Vantaa, Finland semalam. Roy King tidak menyangka mampu membentuk persefahaman begitu baik bersama Aaron pada penampilan sulung mereka sebagai pasangan. Lebih-lebih lagi, keserasian itu tidak begitu menyerlah ketika sesi latihan. Dia berkata, tiada rahsia khusus di sebalik kejayaan terkenaan. Sebaliknya, mereka seakan-akan menemui rentak permainan yang tepat sebaik turun beraksi pada kejohanan berstatus Super 500 itu. Pemain squash wanita utama negara, Esiva Sanghari, hanya memerlukan 33 minit untuk menempah tiket ke suku akhir terbuka Mesir 2026 selepas menundukkan pemain Belgium Nell Gilles. Pilihan keempat kejohanan itu tampil dominan untuk mengenepikan pemain nombor 12 dunia berkenaan. Kemenangan itu bukan sahaja membawa Esiva Sanghari ke kelompok 8 terbaik, malah melanjutkan rekod cemerlangnya ke atas Gilles dengan mencatat kemenangan keempat berturut-turut. Esiva Sanghari bakal berdepan wakil tuan rumah Fairuz Al-Buhair pada aksi suku akhir. Akhir sekali, beberapa kawasan di selatan Lubnan menjadi sasaran bedilan artileri dan tembakan mesin gun berat tentera Israel. Menurut agensi berita nasional Lubnan, serangan itu menyasarkan beberapa kawasan termasuk wilayah Nabatleh, Tireh dan Bin Jebal. Dalam pada itu, penduduk diberi amaran supaya tidak memasuki kebun zaitun berikutan risiko bom kluster dan periuk api yang masih tertinggal. Amaran dikeluarkan selepas seorang lelaki maut akibat letupan periuk api, manakala seorang lagi dilaporkan terbunuh dalam serangan tentera Israel. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Jerebu sekolah di Johor, Melaka, Negeri Sembilan dan Putrajaya ditutup esok. Golongan muda bukan manja, cuma berdepan realiti berbeza. Sekian berita yang disunting oleh Syahuzaili Salihuddin dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

Dah 15 minit malam One Tune bersama-sama dengan saya menerusi Nasional Malam di Nasional FM sentiasa di hati. Untuk anda, terima kasih kerana terus dengar, terus layan Nasional FM walau di mana juga anda berada ketika ini. Untuk anda yang baru saja dengarkan Nasional FM, apa khabar semuanya? Assalamualaikum. Okey ke tu malam ni? Kalau tak okey, kena okey jugalah ya. Santai malam kita layan Nasional Malam menerusi pilihan bersama 2.0 lagu permintaan seperti biasa. Yang mana nak buat permintaan lagu boleh hantarkan menerusi ruangan komen di Facebook. Setiap hari bermula 9 pagi sehingga 1 tengah hari. Nampak je poster pilihan bersama telah dimuat naik. Cepat-cepat hantarkan dua pilihan lagu anda. Pastinya hiburan yang terbaik. Dan boleh hantarkan lagu berserta dengan ucapan, lagu yang penuh dengan cerita, lagu yang penuh dengan jiwa. Pilihan bersama pada malam ini yang terus menghiburkan kita pada malam ini juga. Untuk pendengar kita yang memandu, semoga semuanya selamat sampai ke destinasi. Terima kasih kerana mendengarkan Nasional FM sambil memandu. Ada juga yang bekerja ketika ini. Selamat bertugas untuk anda. Terima kasih. Sambil-sambil kita bekerja, sambil kita bertugas, sambil kita berhibur layan Nasional FM. Juga yang berniaga pada malam ini, yang membuatkan Nasional FM di pejabat, di restoran dan sebagainya, semoga dipermudahkan segalanya, sentiasa dimurahkan rezeki. Semoga baik-baik saja buat anda pada malam ini. Dan permintaan kita yang pertama, kita bersama dengan Suhaili KL dari Kuala Lumpur. Saya kira Suhaili ya, sebab namanya Suhaili KL. Dengan permintaan sebuah lagunya, dendangan lagu daripada kumpulan Versi yang berjudul Bila Kekasih Merajuk. Lagu yang popular pada tahun 96, lagu ciptaan LY, terhibur kita pada malam ini. Yang pastinya sentiasa jaga diri anda, jaga kesihatan. Kita berhibur terus. Lagu permintaan pendengar kita, Kuzairil Yusof dari Setiawangsa, dengan permintaan sebuah lagu daripada Ella dan Corey, Berkilas Sayang. Untuk hiburan terbaik kita pada malam ini dan permintaan pendengar kita, Nora Syikin, sebuah lagu yang penuh dengan cerita juga, lagu yang penuh dengan jiwa. Hiburan kita pada malam ini, sebuah lagu daripada Sheila Amzah, Patah Seribu. Semoga anda terhibur hendaknya dengan pilihan lagu pendengar kita pada malam ini. Ayo kita terus berhibur. Ini dia Bila Kekasih Mula Merajuk. Untuk anda semua, terus kita berhibur, terus layan Nasional FM sentiasa di hati.

0: rumah kita dah jadi pot lepak.
1: Pot apa pula ni?
0: Tempat lepak nyamuk.
1: Alamak, nyamuk Aedes ni.
0: Jadi, apa kita kena buat, Ayah?
2: Senang je. Periksa dan sental bekas air bertakung macam di alas pasu dan penapis air. Ikat sampah kemas-kemas. Biar nyamuk tiada tempat membiak.
3: Satu penutup botol air bertakung dah cukup untuk Aedes membiak. Luangkan 10 minit, cari dan musnah tempat pembiakan Aedes. Pesanan ini dibawakan oleh Kementerian Kesihatan Malaysia.

Anda baru saja berhibur sebuah lagu daripada Sheila Hamzah, Patah Seribu untuk anda. Walaupun lagunya Patah Seribu, tapi anda janganlah patah hati. Okey, kita berhibur saja malam ini. Walaupun lagu tu mengimbau nostalgia kita, kadang-kadang apabila kita dengar lagu-lagu nostalgia ni, teringat kisah lama yang mengeluarkan air mata ataupun yang mungkin termenung. Kenapalah dulu macam gini eh? Kenapalah dulu pilih ni eh? Kenapalah dulu bercinta dengan... tak apa. Itulah mendewasakan fikiran kita. Makin lama, makin matang kita. Makinlah kita berpengalaman sebenarnya. Tapi bukan itu sebenarnya yang nak dibahaskan. Sebenarnya kita nak berhibur je malam ni. Kita nak santai malam. Layan lagu menerusi Nasional Malam Pilihan Bersama 2.0. Seperti biasa, yang mana berkelapangan ketiga ini hadirlah bersama dengan saya di TikTok Live Nasional FM. Saya baru saja bersiaran secara langsung ketiga ini. Ya, sama-samalah kita. Sekarang radio bukan saja mengeluarkan suara penyampai, malah muka penyampai pun anda boleh tonton. Visualnya kami sajikan kepada anda di TikTok Nasional FM. Boleh hantarkan dedikasi ucapan anda berserta dengan perkongsian anda pada malam ini. Mungkin malam ni ada yang rasa macam ada tak kena je kan. Sabarlah ya, berhibur kita pada malam ini bersama dengan pendengar kita, antaranya Hida Munyani, Ida hadir, mantap, Hafiz Putra, Angka Gentang seperti biasa dari Jerantut, yang terus dengar 93.5 dekat sini Jerebu. Dah macam malam bunian katanya. Sabarlah bang, kita kena berdoa supaya negara kita pulih seperti biasa. Abang Din Taiping, waalaikumsalam Abang Din, apa khabar? Kak Khadijah juga dari Kampung Majid di Johor Bahru, katanya dekat sini pun sama gelap je ni. Dah macam kampung bunian katanya. Sabarlah, janganlah seru banyak-banyak. Saya ni baca aja kan, kadang-kadang bila disebut banyak-banyak seram pula. Waalaikumsalam semua yang memberi salam. Semoga baik-baik saja buat anda pada malam ini. Dan pendengar kita yang telah hantarkan komen dan ucapan menerusi ruangan komen di Facebook bersama dengan Iliana, salam segulai sejalai, hadir dari Kampung Rumah Panjang Engkuru Baru di Saratus, Sarawak. Selamat malam yang datang surga anak bulan di hari malam kemuliaan kita. Moga ucapkan selamat hari lahir kepada saya. Wow, 12 Oktober. Semoga kita dipanjang umur. Saya doakan semoga Iliana dipanjangkan umur dan diberikan kesihatan yang baik. InsyaAllah mudah-mudahan. Rashidah Eddy, selamat malam semuanya. Semoga berhibur dengan pilihan lagu malam ini. Ucapan semoga esok menjanjikan kebahagiaan buat kita. InsyaAllah, amin. Semoga kita mengharapkan kebahagiaan itu hadir dan terus melekat tanpa ada kedukaan dalam hati. Nora ini dengan ucapan, selamat malam sahabatku pendengar. Walau di mana jua anda berada pada malam ini, pastinya dengan hiburan terbaik untuk anda. Princess Su, Nenek Ani, Abah Ramli kita dari Sibu, Sarawak, dan pendengar kita dari Terengganu, Muhammad Yusof. Itulah antara ucapannya lah ya. Kita nak teruskan dengan permintaan lagu menerusi pilihan bersama yang seterusnya. Jeng jeng jeng, siapa yang kena? Bersama dengan pendengar kita, Simon hadir bersama dengan permintaan sebuah lagu daripada Raja yang berjudul Jujur. Dalam hidup kita ni kena sentiasa jujur. Kalau nak tipu pun tipu sunat katanya. Oh, ada macam itu kan? Biar hadir bersama dari Sadung Jaya, Samaran, Sarawak, dengan permintaan sebuah lagu daripada Black Hanifah, Hijab Rindu. Dan permintaan Marsa Salih, sebuah lagu daripada Laksmana, Gugurnya Bunga Cinta. Hiburan terbaik buat sahabat dan rakan pendengar kita. Kita terus berhibur santai malam. Layan Nasional Malam ini dia, lagu ciptaan daripada Moldy, Jujur untuk anda. Nasional FM, sentiasa di hati.

lagu yang penuh dengan cerita yang terus menghiburkan kita di sebelah malam ini. 9.51 menit malam. Laksmana, gugurnya bunga cinta. Lagu terbaik yang terus menghiburkan anda pada malam ini. Malam tenang anda disajikan dengan koleksi kesyaduan lagu-lagu terbaik menerusi pilihan bersama 2.0. Lagu permintaan pendengar kita pada malam ini. Selamat datang semua yang baru saja hadir di TikTok Nasional FM. Assalamualaikum, apa khabar semua? Selamat malam. Semoga baik-baik saja untuk anda pada malam ini. Apa kata Liana? Nang terbaik tu untuk Nasional FM. Mantap. Terima kasih semua yang hadir tepi-tepi skrin, juga yang dah kongsikan live ini. Kalau tak nak kongsikan live pun boleh tekan button repost ya. Kalau ada perkongsian yang ingin dikongsikan, mungkin nak berbual lah dengan saya. DJ macam mana saya nak teruskan semangat saya ni, gini-gini-gini pun boleh. Kita sembang terbuka. Orang kata kita berbual off air. Off air tak tahu apa orang sembang on air kan. Jadi kita bersama-sama pada malam ini sampai 11 malam nanti saya buat TikTok live. Juga berkongsian untuk anda sehubungan dengan keadaan jerebu di negara kita ketika ini. Kalau kita lihat daripada Jabatan Alam Sekitar, di mana ada 22 negeri yang bacaan indeks pencemar udaranya tidak sihat. Secara khususnya di negeri Johor, bagi kawasan daerah Pasir Gudang dengan bacaan IPU-nya 178, diikuti Larkin Johor 169, Kota Tinggi 169, Pengerang Johor 166, manakala di Sarawak Seri Aman 166, di Seremban 161, diikuti di Batu Pahat 159. Untuk pendengar kita yang berada di Pahang, Balok Baru Kuantan 159, di Melaka juga di Bukit Rambai 158, di Rompin 153, Terengganu, Kemaman 152, Wilayah Persekutuan Trajaya 146 dan juga di Samarahan 132. Anda boleh dapatkan indeks pencemar udara informasinya menerusi Jabatan Alam Sekitar. Boleh terus layari laman sesawangnya www.eqms.doe.gov.my ataupun boleh Google saja di kata carian Jabatan Alam Sekitar bacaan IPU. Keluar segala informasinya, pastikan sahih untuk anda. Umi Rohaini, salam Reza, selamat malam. Ya, selamat malam. Digerik lepas hujan, kurang sikit jerebu katanya. Betul Kak Salma. Apabila sesuatu tempat tu hujan, kuranglah sikit jerebunya. Kuranglah, barulah dapat rasa kita keluar dari dunia bunian. Ya, pendengar kita katanya. Saya bukan saya yang kata, pendengar kita yang kata macam dalam bunian. Tapi apa-apa, kita teruskan hiburan kita pada malam ini dengan permintaan lagu Lynn Roslinda, sebuah dedangan lagu daripada kumpulan Search Fenomena. Semoga terhibur untuk anda. Kesentiasa jaga diri, jaga kesihatan, berhibur kita pada malam ini. Dan permintaan Wan yang hadir dari Bumi Ipoh, EYE Bimbang Serumpun Kasih Terbuang. Terus kita berhibur, terus layan Nasional FM, sentiasa di hati.

0: 2027, Malaysia Madani, menggapai langit, mengakan di bumi.
1: Kerajaan bersetuju untuk meningkatkan kadar gaji minima dari RM1,700 kepada RM2,000. Kadar ini berkuat kuasa mulai Jun 2027. PMKS dengan hasil jualan di bawah RM50 juta kerana kesukaran kedai-kedai kecil, restoran-restoran kecil, syarikat-syarikat PMKS yang masih bergelut dengan keadaan kos sekarang, maka yang di bawah RM50 juta dikecualikan bagi memberi ruang untuk penyesuaian model perniagaan. Ini bermakna siapa yang bermanfaat, lebih 4 juta pekerja akan dapat manfaat dari gaji minimum baru.
0: Yang amat berhormat Dato' Sri Anwar Ibrahim, Perdana Menteri dan Menteri Kewangan.
2: Hai, Assalamualaikum. Saya Syikin.
3: Hai, saya Ain.
4: Saya Erika.
5: Dan saya Molly.
2: Kami dari Combo
6: Diama.
2: Jangan lupa dengarkan Nasional Malam pada jam 8 hingga 12.30 malam hanya di Nasional FM.

0: Anda sekarang ini masih lagi terus dengarkan Nasional FM sentiasa di hati menerusi Nasional Malam untuk jam yang berikutnya bersama dengan Reza untuk edisi hari ini, hari Isnin. Semoga hari ini, malam ini juga menjadi malam yang terindah, malam yang terbaik buat anda. 12 Oktober 2026, 10.10 minit malam. Selamat malam semuanya, selamat berehat. Yang mana sedang berehat, semoga rehat anda menjadi rehat yang terbaik malam ini juga. Yang memandu, semoga semuanya selamat. Yang masih lagi bekerja, semoga dipermudahkan segala urusan anda saja. Saya bagi lagu yang kepala sikit kan, asyik lagu jiwa je. Mungkin ada yang tangkap lentuk, mungkin ada yang makin lama makin layu je kerja tu kan. Kita bagilah aktif sikit, kita bagi segar sikit mata. Sebab apa, kejap lagi kita sambung balik lagu jiwang kita menerusi pilihan bersama 2.0. Dan seperti biasa, perkongsian info semasa yang saya ingin kongsikan kepada anda menerusi portal berita RTM, di mana sumbangan pasukan F, cawangan khas polis diraja Malaysia PDRM dalam membanteras ancaman komunis perlu terus dikenang sebagai sebahagian daripada sejarah keselamatan negara. Timbalan Menteri Perpaduan Negara R. Yunis Warren, menurut beliau, walaupun bergerak secara rahsia, peranan pasukan itu penting dalam mempertahankan keselamatan dan kedaulatan negara. Sementara itu, Timbalan Ketua Polis Negara Datuk Seri Abdul Aziz Majid, menurut beliau ini juga, jasa dan pengorbanan anggota pasukan F perlu dihargai sebagai sebahagian daripada warisan PDRM. Kerjasama PDRM dan Arkib Negara Malaysia dalam mendokumentasikan sejarah pasukan F diharap dapat memelihara warisan berkenaan serta menyemai semangat patriotisme dalam kalangan generasi muda. Perkongsian yang seterusnya, ketiadaan angka sebenar individu tanpa dokumen pengenalan diri menjadi cabaran kepada Jabatan Pendaftaran Negara JPN dalam mengenal pasti masyarakat orang asli dan masyarakat asal yang masih tercicir daripada sistem pendaftaran negara. Ketua Pengarah JPN Datuk Badrul Hisham alias, menurutnya pihaknya juga hanya dapat mengenal pasti individu berkenaan apabila mereka tampil mendapatkan perkhidmatan JPN sekaligus menyukarkan usaha menentukan jumlah sebenar mereka yang masih belum mempunyai kad pengenalan ataupun sijil kelahiran. Beliau berkata juga isu itu bukan sahaja melibatkan masyarakat orang asli di Semenanjung, malah masyarakat asal di Sabah dan Sarawak yang dipercayai masih mempunyai individu tanpa dokumen pengenalan diri. Beliau berkata JPN komited melaksanakan program turun padang bagi mendekati masyarakat di kawasan pedalaman, termasuk menyediakan perkhidmatan permohonan kad pengenalan kali pertama, penggantian kad pengenalan serta urusan berkaitan sijil kelahiran dan sijil kematian. Perkongsian ini yang dikongsikan kepada anda diambil menerusi portal berita RTM, pastinya benar, tepat dan dipercayai. Untuk berita yang lebih terperinci, nantikan berita utama 11 malam dari Pusat Berita Radio RTM. Terus kita berhibur, lagu terbaik menerusi pilihan bersama 2.0 Nasional FM, sentiasa di hati.
1: Informasi yang sahih, lagu-lagu terbaik, semuanya di Nasional FM, sentiasa di hati.
2: Hey, akak cakap.
3: Ha, anak akak, kerja cikgu kat setapak yang syarat mengandung hari tu Raf Salim ke?
4: Oh, Mariam tu. Belum lagi lah. Awal tahun depan. Tapi nampak besar kan perut dia. Ya Allah, ingatkan kembar.
3: Weh, untunglah bersalin tahun depan ke?
4: Kenapa pula?
3: Cuti bersalin dah naik 98 hari ke?
4: Oh, ya ke? Ya Allah, untungnya dia pula grade B, dapat bantuan khas RM1,500 pula tu. Untung kerja gomen ni kan, suami akak yang dah pencin tu pun dapat juga bantuan khas RM750 nanti.
3: Kak, bulanan orang pencin tu pun naik tau kak.
4: Ya ke?
3: Dari RM1,000 kepada RM1,350 sebulan.
4: Ya ke, serius ke? Ya, kalau macam tu, tolong send balik pakej pencuti ke Bali tu yang Nina send hari tu. Tahun depan akak nak pergi lah.

tahukah anda, penyakit seperti darah tinggi dan kencing manis boleh hadir tanpa tanda. Saringan kesihatan awal mampu mengesan penyakit lebih cepat, perawatan jadi lebih berkesan, risiko komplikasi dapat dikurangkan. Hadir dan lakukan pemeriksaan awal di klinik berdekatan anda. Anda juga akan dapat nasihat doktor, pemeriksaan lengkap dan pemantauan berterusan. Jangan tunggu sakit baru bertindak. Saring awal demi masa depan anda dan keluarga. Pesanan ini dibawakan oleh Kementerian Kesihatan Malaysia.

Ini dengan lagu nyatakan para wanita untuk anda 10.31 minit malam, masih lagi bersama-sama dengan saya menerusi Nasional Malam, pastinya dengan hiburan terbaik anda pada malam ini di Nasional FM, sentiasa di hati. Terima kasih untuk anda yang masih lagi kekal menonton di TikTok Live Nasional FM. Ibrahim Glass, assalamualaikum, selamat malam. Apa khabar semuanya? Alhamdulillah, baik-baik saja. Selamat datang semua yang baru saja hadir, yang masih lagi kekal menonton. Terima kasih. Mana selamat malam sahabat semua, walau di mana juga anda berada, berhibur kita pada malam ini. Tidak kira lah ya, ada yang bekerja, ada yang berniaga ketika ini, ada yang perangkat dapur sekarang ni, membuat persiapan awal untuk berniaga awal pagi esok. Semoga dipermudahkan segalanya. Baik, ucapan juga menerusi ruangan komen di Facebook Nasional FM yang hadir dari Botani Ipoh, Ita Chod. Assalamualaikum semuanya, apa khabar, selamat malam. Selamat bertugas di Radio Wak Reza, terima kasih. Wak Ijan, assalamualaikum. Waalaikumsalam, khabar waras. Alhamdulillah. Nur Azilah hadir bersama, selamat malam semuanya. Segmen pilihan bersama pada malam ini, kita berhibur sahaja, santai malam, layan Nasional Malam. Nur Azilah, Liana Ardi, selamat bertugas semuanya yang bekerja pada malam ini. Semoga sehat selalu kita dan dipermudahkan segala urusan. Salam sejahtera buat semua warga pendengar. Cerialah selalu yo. Dan pendengar kita yang seterusnya, Raju Tun Nesuko Kamado, selamat malam, semoga terhibur. Abdul Jalil dari Endau, Nida Wahida, selamat malam semuanya. Buat semua pendengar, walau di mana juga anda berada, semoga baik-baik saja buat anda di sebelah malam ini. Dan Ita Rosaya dari Sumanda, Sabah, happy konti dan happy mandi semuanya. Jaga keselamatan dan jaga kesihatan, jangan lupa doa dan selawat. Betul, saya setuju. Terima kasih di atas pesanannya. Wak Ijan dari Batu Pahat, Johor hadir. Terima kasih Wak Ijan. Wak Ijan, kalau kita baca bacaan indeks pencemar udara ketika ini, kawasan Batu Pahat di kawasan yang tidak sihat ya. Jadi berhati-hati, sentiasa pakai pelitup muka untuk sahabat kita yang bacaan IPU-nya tinggi ketika ini. Semoga semuanya selamat, sentiasa jaga kesihatan anda. Baik, untuk pilihan lagu yang seterusnya, bersama dengan pendengar kita yang hadir dari Bumi Kenyalang, dari Sarawak, bersama dengan Zakaria Sulaiman, dengan permintaan lagunya sebuah dedangan lagu daripada Fotograf, Luka Seribu Rindu. Diikuti Ashrafin Syafiq Karhan dari versi 16 Putrajaya. Sejaslah jaga kesihatan dan keselamatan diri kita, mencegah lebih baik daripada merawat. Itu katanya. Pandu cerman jiwa, selamat untuk anda yang memandu sambil kita berhibur dengan permintaan lagunya. Sebuah lagu daripada Bad Company, Ready for Love. Diikuti EZZ hadir bersama sebuah lagu daripada Hazama, Relakan Jiwa. Hiburan terbaik untuk anda, lagu ciptaan Sari Amri, Luka Seribu Rindu. Terus layan Nasional FM.

Malaysia Jordan berkukuh hubungan ekonomi dan pertahanan. Dakwaan individu Islam sertai ritual agama lain disiasat. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Muhammad Raswin Setia dalam Utama 11 Malam.

14 minit malam waktu ini, masih lagi bersama-sama dengan saya penerusi Nasional Malam untuk malam ini, jam yang terakhir edisi hari ini, hari Senin 12 Oktober 2026. Okey ke semua malam ni? Ada yang dah mula mata layu ke tu? Selamat beristirahat ya, yang masih lagi segar mata ketika ini, yang berniaga, yang bekerja, yang bertugas, semoga dimurahkan rezeki dan dipermudahkan segala urusan anda. Semoga malam ni baik-baik saja buat anda semua yang masih lagi memandu. Sentiasa berhati-hati, bertimbang rasalah ya ketika memandu, dan semoga semuanya selamat sampai ke destinasi. Dan sebelum saya akhiri siaran saya, ucapan yang telah dikirimkan bersama dengan pendengar kita tadi, ruangan komen di Facebook Nasional FM bersama dengan Julia Ayang. Assalamualaikum Princess dan semua pendengar Nasional FM. Selamat bertugas, ingin menyapa rakan-rakan semua di Facebook dan semua rakan pendengar kita. Salam istirahat penuh damai bersama keluarga tersayang, hadir dari Kuching Sarawak. Selamat malam, selamat malam semuanya. Mimpi indah malam ini, santai malam kita layan Nasional FM. Zainal Husin, selamat bersiaran buat Reza, terima kasih. Santai malam kita berhibur, lagu pilihan bersama. Malam ini Osman Salija Pai hadir bersama Hasnan Reza, Pak Su Umar hadir bersama dengan ucapan selamat malam semuanya. Santai malam ini layan Nasional FM. Moga esok kita bernafas lagi dan bertemu biarpun di alam maya, katanya. Hamdan Arifin dari kampung kampung Belik, Bukit Belimbing, Kuala Selangor. Gaya American Tumia Virgo dari Medan. Agnes Hema, selamat malam semuanya. Nur Ariza, Nisa Samin dari Tongkang Pecah Batu Pahit Johor. Rial Adi hadir bersama dari Damansara Damai. Masih lagi kita dengan permintaan lagu yang seterusnya. Permintaan pendengar kita Ahmad Suhaili, sebuah lagu daripada Rai Ma'ruf, Akhirnya Aku Mengerti. Diikuti Rial Adi juga dari Damansara Damai, sebuah lagu dendangan daripada kumpulan Spring yang berjudul Sampai Hati. Dan Nisa Samin dengan permintaannya Nur Sheila Amin, Kat Ucapanmu. Terus beribur kita di Nasional FM, sentiasa di hati.

0: kerja cikgu kat setapak yang syarat mengandung hari tu Raf Salim ke?
1: Oh, Mariam tu. Belum lagi lah. Awal tahun depan. Tapi nampak besar kan perut dia. Ya Allah, ingatkan kembar.
0: Weh, untunglah bersalin tahun depan ke.
1: Kenapa pula?
0: Cuti bersalin dah naik semua berapa hari ke?
1: Oh, ya ke? Ya Allah, untungnya dia pula grade B. Dapat bantuan khas RM1,500 pula tu. Untung kerja gomen ni kan. Suami akak yang dah pencin tu pun dapat juga bantuan khas RM750 nanti.
0: Kak, bulanan orang pencin tu pun naik tau kak.
1: Ya ke?
0: Dari RM1,000 kepada RM1,350 sebulan.
1: Ya ke, serius ke? Ya, kalau macam tu, tolong send balik pakej bercuti ke Bali tu yang Nina send hari tu. Tahun depan akan nak pergi lah.
2: Listening 11.31 malam waktu ini bersama-sama dengan saya dengan hiburan terbaik pilihan bersama 2.0. Jadi untuk anda semua yang terus dengar di pelbagai frekuensi utama menerusi corong radio dalam kenderaan, di rumah dan sebagainya, boleh terus juga dengarkan menerusi saluran televisyen 869 di Astro dan MyTV 701 ataupun lebih mudah menerusi aplikasi RTM Klik Muat Turun secara percuma. Perkongsian untuk anda sehubungan dengan ketika ini, waktu ini di mana jerembu juga boleh menjejaskan kesihatan, terutama apabila kualiti udara semakin merosot. Jadi sentiasa jaga diri anda, kekalkan hidrasi tubuh badan dengan sekurang-kurangnya minum air 8 gelas sehari, kurangkan aktiviti di luar dan kekalkan hidrasi. Yang paling penting, gunakan pelitup muka yang bersesuaian bagi mengurangkan peredahan kepada udara tercemar. Anda boleh dapatkan ataupun semak bacaan semasa Indeks Pencemar Udara IPU melalui portal rasmi Jabatan Alam Sekitar dan rancang aktiviti harian anda dengan sewajarnya. Dapatkan juga rawatan di fasiliti kesihatan berhampiran dengan segera sekiranya anda mengalami batuk yang berterusan, tekak perit, mata pedih ataupun sesak nafas. Sentiasa jaga kesihatan anda, jaga diri. Masih lagi kita berhibur dengan permintaan lagu menerus si pendengar kita Budak Lawa dengan permintaan sebuah lagu daripada Aziz yang berjudul Bunga, diikuti Mia Asmira, sebuah lagu daripada Encik Mimpi, Rindukanlah, dan Rostan dari Keramat Kuala Lumpur, sebuah lagu daripada Tila yang berjudul Rela.

Itulah sampai di penghujungnya bersama dengan saya menerusi Nasional Malam pada malam ini. Saya harap anda berada dalam keadaan baik, berada dalam keadaan sihat walafiat malam ini juga. Semoga malam ini anda dapat berehat dengan ketenangan dan juga walaupun dah malam ni, tapi kita kena tetap banyakkan berselawat, baca doa dan sebagainya. Semoga negara kita pulih seperti biasa, hilang dan dihindarkan daripada jerebu di negara kita ini. Selepas ini Abang Manis ataupun Nun Ali Zayalif akan sambung siarannya menerusi Nasional Gemerung Hantu. Sampai kita bersama lagi, sentiasa jaga diri, jaga kesihatan dan hiasi peribadi. Assalamualaikum.

Persembahan DKFC dengan Ibu Kota Cinta memberikan hiburan untuk tengah malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat tengah malam. Salam Malaysia Madani untuk semua pendengar Nasional FM. Tak kira di mana anda berada. Terima kasih buat Reza yang telah bersama dengan anda sepanjang 4 jam yang lalu, 8 malam hingga 12 malam. Dan kini tibalah masanya untuk 6 jam berikutnya, 12 malam hingga 6 pagi, untuk pertemuan hari Selasa 13 Oktober 2026, 2 Jamadil Awal 1448 Hijrah, Nasional Game Buruh Hantu, segmen nombor 1 tengah malam anda. Dari selatan tanah air terus menyusur membawa ke utara, pantai barat, ke pantai timur, Sabah dan juga Sarawak. Saya sering mendoakan semoga anda berada dalam keadaan sihat-sihat selalu. Jaga makan, jaga minum, jaga kesihatan baik-baik. Yang tak sihat, makan ubat. Yang belum dapatkan rawatan, tolong dapatkan rawatan dengan segera. Anda akan bertemankan dengan pemilik suara ini, Nun Alif Zaid Alif, di semua frekuensi Nasional FM di seluruh negara. MyTV 701, Astro 869. Juga di seantero dunia yang sedang mendengarkan menerusi RTM Klik. Juga frekuensi-frekuensi RTM negeri yang saya pinjam untuk 6 jam. Terima kasih, terus kekal setia. Dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim, saya menyeru anda semua, pendengar-pendengar Nasional FM, tak kira di mana juga anda berada, sebagai geng-geng saya, untuk 12 malam sampai pukul 6 pagi. Jadi kita teman berteman dengan informasi yang sahih, yang betul, yang benar, tiada benar, melainkan benar saja, serta hiburan-hiburan yang terbaik yang saya sajikan untuk anda sepanjang saya ke udara 6 jam bersama-sama dengan anda. Okey, 12 malam hingga 1.30 minit pagi. Seperti biasa, lagu-lagu yang agak rancak mengiringi anda, hiburan berbagai rentas saya berikan sebelum kita bertukar mood kita kepada lagu-lagu yang kita panggil sebagai lagu-lagu menangis tapi bujuk hati.

Persembahan Kumpulan Suci dengan Pelesik Kota. Nombor kita ke 12.26 minit tengah malam. Dan selamat tengah malam untuk anda yang baru bertemankan Nasun Agen Berhantu. Nasun Agen Berhantu untuk hari ini bertemankan dengan pemilik suara ini, Nun Alif Zain Alif, sampai pukul 6 pagi nanti. Baik, terima kasih untuk anda juga yang terus kekal di frekuensi masing-masing untuk tengah malam ini. Tengah malam ini terdapat 23 kawasan yang masih lagi mencatatkan bacaan indeks pencemaran udara IPU yang kata orang tu tidak sihat. 23 kawasan terutamanya yang melibatkan di semenanjung tanah air. Dua kawasan yang mencatatkan bacaan IPU tidak sihat di Sarawak. Namun begitu, pelaksanaan pentaksiran kemasukan sekolah khusus PKSK yang dan juga peperiksaan sijil tinggi agama Malaysia STEM di Melaka diteruskan mengikut jadual ditetapkan untuk hari ini, Selasa 13 Oktober 2026. Walaupun semua sekolah di negeri itu diarahkan tutup susulan kemerosotan dan kualiti udara akibat jerebu. Jabatan Pendidikan Negeri JPN Melaka memaklumkan semua calon terlibat diminta merujuk makluman dan juga arahan lanjut yang disiarkan melalui laman Facebook rasmi jabatan itu berkaitan pelaksanaan kedua-dua pentaksiran dan juga peperiksaan tersebut ya. Namun begitu, JPN Melaka juga akan terus memantau perkembangan semasa termasuklah bacaan IPU di kawasannya berkaitan dan juga menyalurkan maklumat rasmi sekiranya terdapat sebarang perubahan mengenai pengoperasian institusi pendidikan. Ibu bapa, penjaga dan juga calon peperiksaan dan juga pihak sekolah dinasihatkan supaya sentiasa merujuk saluran rasmi JPN Melaka bagi mendapatkan maklumat yang tepat dan juga terkini selain mematuhi semua ketetapan. Sebelum ini juga, Menteri Pendidikan Dato' Sri Fadlina Siddiq mengumumkan semua sekolah di Johor, Melaka, Negeri Sembilan dan juga Putrajaya ditutup hari ini, 13 Oktober, susulan kemerosotan kualiti udara akibat jerebu. Penutupan turut melibatkan sekolah di bawah pendidikan daerah PBD Hulu Langat, Petaling Perdana, Kuala Langat dan juga Sepang di Selangor serta di PBD Kuantan dan juga Rompin Pahang. Manakala sesi persekolahan di Kuala Lumpur, Labuan, Kedah, Kelantan, Perlis, Pulau Pinang, Perak, Terengganu, Sabah dan juga Sarawak beroperasi seperti biasa. Okey, geng-geng berhantu, jangan lupa laporkan diri anda di Facebook rasmi Nasional FM, juga di live TikTok seketika nanti. Ada yang tanya dengan saya, bang, suara abang manis hari ini kenapa? Hari ini peti suara saya tidak berhenti.

baik. Tapi apapun, saya akan terus teman anda sampai bergurau pagi. Cuma anda janji dengan saya untuk kekal setia saja, okey? Kita bertukar seketika. Akira Kushida, Ucu KG Gaban. Terus layan, terus dengarkan National Game Berhantu.

Rusty Blade dengan semangat perjuangan. Jadi dalam hidup kena semangat-semangat selalu. 12.40 minit tengah malam. Malam masih muda lagi, relax-relax, tenang-tenang. Ada yang termenung jauh je tu. Pasal apa termenung? Kenapa jadi begitu? Memikirkan masalah semalam. Jika semalam anda mengalami kekecewaan, mudah-mudahan hari ini, hari Selasa, kita buka langkah yang baru untuk kita mencari kebahagiaan. Baik, Kementerian Pendidikan Malaysia juga menasihatkan ibu bapa tidak menghantar anak jika mengalami masalah kesihatan semasa jerebu, dan juga memaklumkan kepada pihak sekolah. Betul, ada anak-anak kita yang ada asma kan, semput dan sebagainya, demam, dan tak perlulah hantar sekolah. Maklumkan saja pada pihak sekolah. Musim-musim jerebu ni sangat-sangat bahaya, terutamanya pada kanak-kanak yang ada asma, mereka yang ada sakit jantung, dan juga orang-orang tua. Jadi kurangkanlah aktiviti di luar rumah ya. Mana dia geng-geng berhantu, dah laporkan diri belum bersama-sama dengan saya? Ramai. Ada Elby Yana, Rosiliana, Eli Zuhaili, Cik Burger, dan juga rakan-rakan Napi Jali Ajib dari Kelapa Sawit, Kulai Johor, Ita Chod dari Ipoh, Mayani Emma Abdul Malik. Kita ada Syah Syaz dari Kuala Lumpur, Muhammad Aizi Tahrin dari Kangar Perlis, Perlis Line Clear katanya. Princess Su, Asna Asrani, Jumizan Atan, ada Rohatun Atun, Abang JJ Gemas, Aisyah Putra Mesin Johor, Nordiana Nordin, Miri Sarawak, Anok Felda. Check in di MSC SM Station 10 Taman Senaman Bangi Selangor. Ramli Lee, Intan Hamid, Abdul Jalil Tahir. Kita ada juga Nida Wahida, Suhaimi Meh. Kita ada juga Nenek Ani, Muhammad Yusof dari Terengganu, Juaz Mizi Abdullah dari Puchong, Agnes Emma, Miri Sarawak, Marsa Saleh, Cempaka di Rembulan, Nur Isa, Akilah Melson, Mona Rahim dari Cemoh Perak, Jamak Aloha, Nik Mas di Kota Baru, Dina Abdul Jalil Tawau, hadir dari Borneo, Muhammad Jasni Moon, Timbul Tawau, Yusuf MC, Hati Jiwa Terus Luncur, GBH, Dat Red, Acik Ki Sing Utara, Acik Ki Singa Utara. Okey, Zai Zuraini, Masnya Sanawi, Aina Sofia, Murni Saad, Dayang Helda. Kita ada juga Muhammad Anwar. Itu antara yang terawal lah melaporkan diri bersama-sama dengan saya. Buat yang sedang bertugas, sedang bekerja, selamat bertugas, selamat bekerja. Masing-masing tengah mencari rezeki. Tengah mencari apa dia? Cari rezeki, cari duit. Hari-hari pening fikirkan duit kan. Mereka juga yang sedang memandu mencari rezeki di atas jalanan, terus berhati-hati di jalan raya. Pemandu-pemandu teksi, pemandu-pemandu grab, abang-abang lori, brother-brother bus, kasih horn satu kali, pam-pam-pam. Hari ini peti suara saya agak berbeza ya. Maklumlah jerebu kan, suara pun jerebu juga. Hari-hari kita fikir pasal duit. Tak apa, jom kita layan lagu ini. Lagu daripada persembahan Dato' Hatan dengan Duit.

Metallica dengan Speed Out the Bone membawa kita ke tepat jam 1 pagi waktu ini untuk kita melangkah di jam yang kedua. Nasional Game Berhantu Pertemuan Selasa 13 Oktober 2026 masih lagi bertemankan dengan pemilik suara ini, Nun Alif Sayang Alif. Jadi kita terus sampai pukul 6 pagi nanti. Jadi terima kasih untuk anda yang terus bersama-sama, terus kekal setia. Jadi terus kekal sampai pukul 6 pagi ya. Janji dengan saya. Di kala jerbu ni, jangan lupa minum air banyak-banyak tau. Saya sendiri pun hampir hilang suara. Minum air banyak-banyak, jaga kesihatan baik-baik. Tapi dekat media sosial kan, ramai jugalah netizen ataupun ada jugalah yang berikan komen-komen, kenapa sekolah asyik tutup je. Ada juga rakyat Malaysia yang mempertikaikan begitu. Dia keputusan penutupan sekolah ketika musim jerebu ni dibuat sebenarnya berdasarkan prosedur operasi standard ataupun SOP ya, dengan mengambil kira tahap kualiti udara serta nasihat agensi yang berkaitan. KPM juga akan terus menyelaras tindakan berdasarkan garis panduan sedia ada dan juga perkembangan semasa lah, khususnya bagi melindungi kesihatan murid tanpa menjejaskan kelangsungan pembelajaran tau. Jadi sebenarnya bukan KPM saja yang buat keputusan. Panduan, pedoman itu diambil daripada Jabatan Alam Sekitar dan juga Kementerian Kesihatan Malaysia. Jadi keputusan dibuat secara bersama setelah mempertimbangkan semua keadaan. Jadi jangan mempertikaikan lah. Kita juga risau juga kan, sekolah ditutup, bagaimana pelajaran anak-anak kita. Semuanya dilakukan PDPR secara dalam talian. Begitu juga dengan anak-anak kita yang bakal menghadapi sijil pelajaran Malaysia untuk tahun ini 2026, dan akan bermulanya pada bulan ini juga, 26 Oktober nanti ujian lisan SPM akan bermula. Maka bermulalah sijil pelajaran Malaysia untuk tahun 2026. Apapun, kita doakan anak-anak kita akan terus diberi terang hati untuk kata orang tu menghadapi segala ilmu yang telah pun dicurahkan kepada mereka. Dan kita ada Ita Rozaya, semua tak sabar. Virginia Vanessa, Aini Isha, Muhammad Faizal Mustafa dari JB, Ramlah Din, Noraini dari Kuching Sarawak, UPS dari Kuala Terengganu, sejuk malam ni, tadi hujan. Iza KBE Kuantan, Lin Roslinda, Jalatun Gangsop dari Keningau Sabah, baru selesai penurunan bahan mudah terbakar. Okey, nak balik ke markas Panggar KK. Hati-hati kasih horn satu kali. Pam-pam-pam. Al-Hafiz Foreman, kita tumpang lalu sekejap. Jangan tumpang lalu sekejap, biar tumpang lalu lama-lama sampai pukul 6 pagi. Kempas-kempis stesen Kopitiam. Dia kata jom makan lemping dan juga cekodok sejuk ni. Alamak, jangan ceritalah, nanti perut saya lapar, siapa nak jawab. Dahlah, jauh kan tu. Kalau sebelah RTM ni, di Angkasa Puri Kuala Lumpur ni, bolehlah hantar dekat saya kan. Okay, tadi kita dah layan lagu-lagu, kata orang tu lagu-lagu angguk-angguk kepala lah, lagu rock yang agak rancak. Kini hiburan berbagai rentak. Kita buka warung joget, warung joget seketika sehingga 1:30 pagi. Terus layan, terus dengarkan Nasional Game Berhantu di Nasional FM.

0: lagu terbaik. Setiap hari 12 malam hingga 6 pagi, Nasional 126 di Nasional FM.
1: Anda sedang mendengar Nasional FM, sentiasa

Paduan suara Alka Yanik dan juga Udin Narayan mengisi lagunya Lelaki Hayallah. Sebuah lagu dalam filem Kabi Kushi Kabi Gem. Kita ke 1.28 minit pagi. Selamat pagi untuk anda yang baru berteman dengan National FM. Kita akan terus berteman sampai pukul 6 pagi nanti. Belanjawan 2027 telah pun dibentangkan. Apa yang kita harapkan supaya rakyat Malaysia terus bersatu padu dalam mengangkat Malaysia ke arah lebih baik, mengangkat ekonomi Malaysia, semuanya kena bersatu padu untuk mengukuhkan ekonomi. Dan pengukuhan ekonomi dan juga penambahbaikan tata kelola perbelanjaan menjadi antara sandaran kerajaan ya, untuk membiayai belanjawan 2027 berjumlah RM510 bilion tanpa memperkenalkan cukai baru. Ia dinyatakan oleh Menteri Kewangan 2 Dato' Seri Amir Hamzah Azizan yang menyatakan kerajaan memberikan penekanan kepada usaha mengekang ketirisan dan juga pembaziran bagi memastikan setiap peruntukan yang digunakan secara cekap serta memberikan pulangan optimum kepada negara dan juga rakyat. Dan perbelanjaan kerajaan perlu berteraskan keperluan sebenar sebelum dilaksanakan dengan penuh tanggungjawab bagi menyokong pertumbuhan ekonomi negara. Apapun, kita kena terus sokong apa yang dilaksanakan oleh kerajaan. Semuanya adalah untuk kebaikan kita bersama. Okey, geng-geng berhantu, terima kasih melaporkan diri bersama dengan saya di Facebook, di Instagram, juga di live TikTok. Kita ada ramai-ramai sebenarnya. Antaranya Rashidi Abbas, Rohatun, ada Pokju, ada Azli JB, Erul Samah. Ya, kita ada Nizah juga, Fikri, Yuswan Yusof, Mesara, Saima Isa, Chef Zack, Haris dari Kuching Sarawak, Sarwi Hamid, Siti Fatimah. Kita ada Joe juga, Nagus Burger dari Damansara. Siapa lagi? Jamal dari Kedah, Farid Abdullah, ada Dam, ada Fairuz Ahmad, Karim Hamid, Syah Avin.

Vendor Girl Jajah 83 Soalan Nizam Alan Burger Geni Drive Pinek. Oh, ramai. Nurpika katanya kirim salam untuk suaminya yang tengah bawa lori tu dalam perjalanan ke selatan. Okay. Hati-hati. Pak Ian Burger 7E Baling Pok Keri Rohani Jun JR. Ada Wiu. Siapa lagi? Cinta Nini Fiza Riza Putri Farisha Farif Hakimi Virginia Vadisa. Ada Selmet. Ada Bulat Kofi Zul Hakimi Alifa Imani. Lagi ramai lagi lah eh. Syahrum Ida. Kita juga ada Angah. Terima kasih Wan Iwan juga turut bersama-sama. Okay, tadi kita dah layan lagu-lagu yang rancak hiburan berbagai rentak yang saya berikan daripada kepada anda dari jam 12 malam tadi. Dan kini tibalah masanya melepasi 1.30 minit pagi. Kita akan bertukar mood kita, mood kepada lagu-lagu yang kata orang tu lebih syahdu. Lagu-lagu kenangan lah. Lagu-lagu sebenarnya ramai yang tak sabar nak layan lagu-lagu yang kita panggil sebagai lagu-lagu menangis tapi bujuk katil. Mungkin boleh terimbau, terimbau kenangan manis, kenangan pahit dalam hidup anda. Tapi itulah kenangan eh. Kenangan sentiasa tersimpan di hati kita. Dan kadang-kadang ada waktunya juga kita boleh meneteskan air mata tau bila terkenangkan kenangan itu. Tapi apapun, jangan terlalu fokus pada kenangan lah, eh? Kerana hidup ini bukan sekadar kenangan tau. Hidup ini bukan sekadar kenangan, tapi juga untuk masa depan bersama dengan insan yang kita sayangi, yang sentiasa berada di sisi kita. Hashtagnya Seharum Mawar dahulu. Saya nak mulakan lagu-lagu menangis tapi bujuk katil menerusi lagu ciptaan Sari Amri, lirik oleh Lukman S, Datuk Zain Azin ataupun Tok G. Menerusi lagu tahun 1997, Kemelut di Muara Kasih. Terus dengar, terus layan Nasional Gemburuh Hantu.

0: Tahun 2027, Malaysia Madani, menggapai di langit, mengakar di bumi.
1: Kerajaan bersetuju untuk meningkatkan kadar gaji minima dari RM1,700 kepada RM2,000. Kadar ini berkuat kuasa mulai Jun 2027. PMKS dengan hasil jualan di bawah RM50 juta kerana kesukaran kedai-kedai kecil, restoran-restoran kecil, syarikat-syarikat PMKS yang masih bergelut dengan keadaan kos sekarang, maka yang di bawah RM50 juta dikecualikan bagi memberi ruang untuk penyesuaian model perniagaan. Ini bermakna siapa yang bermanfaat, lebih 4 juta pekerja akan dapat manfaat dari gaji minimum baru.
0: Yang amat berhormat Dato' Sri Anwar Ibrahim, Perdana Menteri dan Menteri Kewangan.
2: Ini tiba masanya Zone.

lagu ciptaan Wan Zul, Sera dengan Di Badai Asmara. 1.57 minit pagi waktu ini. Terima kasih untuk anda yang terus bersama-sama dengan Nasional Game Buruhantu, bertemankan pemilik suara ini Nun Alif Zai Alif di semua frekuensi seluruh negara, juga di seantero dunia menerusi RTM Klik. Betul-betul percuma. Hari ini Selasa 13 Oktober 2026. Ada yang menyambut hari lahir kan? Selamat hari lahir untuk anda. Mudah-mudahan hari lahir tahun ini memberikan anda 1000 keceriaan, dipanjangkan usia, ditambah rezekinya, hidup dalam rahmat Allah SWT, insyaAllah. Jadi happy birthday untuk yang menyambut hari lahir pada hari ini. 1.58 minit pagi, 2 minit lagi menghampiri jam 2 pagi untuk kita berada, untuk kita melangkah di jam yang ketiga pula Nasional Game Buruhantu. Ada yang dah terimbau kenangan? Ada yang dah terimbau kenangan? Kenangan apa? Pahit? Manis? Tapi yang paling penting, kita kena terima hakikat lah dalam hidup kita ni. Yang indah itu pertemuan, yang manis itu kemesraan, yang pahit itu adalah perpisahan, dan yang tinggal itu hanyalah kenangan. Terus jaga kesihatan, minum air banyak-banyak di kala jerebu ni kan. Ada yang katanya dah batuk-batuk 2 minggu dah ni, dah masuk 3 minggu masih lagi batuk-batuk. Saya juga terkesan juga dengan jerebu. Suara pun hampir hilang dia. Tapi kalau anda dengarkan suara hari ini, jangan terkejut sebab peti suara saya ada masalah. Kita mengharapkan jugalah, mengharapkan negara jiran kita Indonesia dapat menangani isu jerebu ini, isu kebakaran yang sedang berlaku di sana dengan sebaik-baiknya lah. Walaupun dikabarkan kerajaan Indonesia juga telah pun mengarahkan 60,000 orang untuk bekerja di lapangan, sebab kalau nak gunakan helikopter, kapal terbang, agak kata orang tu berbahaya kerana penglihatan yang begitu buruk. Tak ada, kata orang tu tak ada selamat bagi apa-apa juga penerbangan di kawasan tersebut kan. Jadi 60,000 pekerja diarahkan untuk bekerja di lapangan. Usaha untuk pembenihan awan juga dilaporkan tidak dapat dilakukan di Indonesia buat masa ini berikutan ketiadaan awan yang sesuai sebenarnya. Malaysia mengiktiraf bahawa kerajaan Indonesia sedang berusaha sedaya upaya untuk memadamkan kebakaran dan juga bersimpati dengan keadaan yang melanda negara itu. Namun begitu, kita juga mengharapkan langkah lebih berkesan dapat diambil negara jiran itu kerana situasi kini memudaratkan rakyat. Okey, geng-geng Buruhantu, Umi Rohani melaporkan diri bersama dengan saya. Ismi Pal juga turut hadir. Saya ada nampak tadi Ontiana, Mama Syafiza, kasut dah buruk, luncur ke utara katanya. Faisal, JB, Sony Wong, ada Ida Khairi dari Pasir Mas, Kelantan. Kita ada siapa lagi? Syahrum, Ida, Putri Dalisha, Mrs. Vario di Pulau Pinang. Monisaan, ada Ziza, Jaafar, Kuala Terengganu. Isanusi Jusoh dari Kelantan. Kita ada Nur 1911, Semut Api, Aus Fallen, Halimah Ahmad, Asal GAPI, Mizi 85, Nur Pineng, Maria Mazilan, Mona Rahim, ada Syahril, ada Azaz Nur dari Kampar Perak, Habibah Azman, ada Nora, Nur Cahaya Berlis, Abang 30 Sen, Shima, Inaim. Ada juga Muhammad Nur Rahman, Muhammad Nur Rahmat, Abang Lori kita. Bye-bye. Hari ni horn saya bunyi lain sikit tau. Hamzah Ishak, Zaila Ruz, Intan Abdul Kadir, ada Ina 1075, Zawati juga. Tiger Aini kata luncur terus GBH. Mantap. Okay, jom kita terus layan lagi lagu-lagu terbaik. Ada yang sedang merindukan seseorang pada saat ini? Ada. Tapi yang lebih menyakitkan, rindu yang tidak berpenghujung. Perginya seseorang yang kita sayang kerana Allah lebih sayangkan dia kan. Perginya dia dari sisi kita
membuatkan kita rasa sakit. Sakit menahan rindu yang tiada penghujungnya. Hanya yang tinggal kita dan air mata. Jadi terus layan, terus dengarkan Nasional Game Buruh Hantu bertemankan pemilik suara ini, Nun Alif Zai Alif, sampai pukul 6 pagi nanti.

Persembahan Kumpulan Spring dengan Cempaka di Rembulan ya. Ada yang dah merindu, merindu tanpa penghujungnya. Itulah lumrah kehidupan. Pertemuan pastinya ada perpisahan. Sama ada berpisah hidup ataupun berpisah mati. Jadi walau apa pun, jaga sebelum tiada. Hargailah selagi di sisi kita. Genggam sebelum ianya hilang. Kerana sesuatu yang tidak dihargai akan dirindui setelah dia pergi. 2:27 minit pagi waktu ini. Pemandu-pemandu Malaysia dah sampai mana dah? Ada yang dah sampai destinasi, alhamdulillah syukur dah boleh berehat ya. Yang belum sampai destinasi, fokus pada pemanduan. Jangan laju-laju. Walaupun saya dikabarkan di kebanyakan laluan lebuh raya utama, termasuklah laluan di Pen Borneo, agak lancar pada waktu ini. Namun itu bukan satu lesen untuk anda terus memecut dengan laju. Ikut peraturan jalan raya ya. Ikut peraturan undang-undang yang dilaksanakan, kita kena ikut. Semuanya demi kebaikan kita bersama. Kalau diikutkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia ataupun Met Malaysia, tiada amaran hujan ataupun ribut petir pada waktu ini. Tapi ada juga kawasan-kawasan yang dikabarkan ada hujan. Cuacanya sejuk baru lepas hujan. Sejuk-sejuk ni perut lapar tau. Dia kalau cerita pasal sejuk je perut lapar. Ada juga yang tengah menjamu selera. Okey, dimulakan dengan bismillah, diakhiri dengan alhamdulillah. Mudah-mudahan rezeki yang masuk dalam tubuh badan kita adalah rezeki yang berkat, yang diredai Allah Subhanahu Wa Taala, insya-Allah. Kita juga nak ucapkan selamat maju jaya dan juga selamat menjawab peperiksaan untuk anak-anak kita yang mengambil peperiksaan sijil tinggi agama Malaysia STEM tahun 2026. Yang bermulanya semalam 12 Oktober sehingga 2 November nanti. Jadi selamat menduduki peperiksaan sijil tinggi agama Malaysia kepada semua calon yang terlibat pada 12 Oktober hingga 2 November ya. Selamat maju jaya. Tahun ini tahun kita, guru bitara nadi negara. Dengan Buratu Kamal KZ katanya dalam perjalanan ke Kuala Lumpur. Selamat sampai ya Kamal. Syafiq ada ni, kita ada Ijam, Azlina Mansur, Nisa Jerantut, Khatijah, Syari, Khairul Anwar, Gigi, Ariana, Yana, Zaketin, Nur Azila. Kita ada siapa lagi? Cik Puan, Lady Heda, Syah, Zila Ila, Ibra Angles. Kita ada Kutip Hati Sendiri, Mandy, Hayati, Fine Liza, Yayang, ada Teruna, ada Adik Unding juga turut melaporkan diri bersama dengan saya. Cikgu Ati juga ya. Terima kasih banyak-banyak. Masurah dikatanya salam hadir. Ya. Sambung lagi menangis tapi baju katil. Abang Zai dari Brunei. Ui. Saya ramai pendengar di Brunei tau. Jadi terima kasihlah pendengar di Brunei, Singapura, Indonesia, Selatan Thailand. Aloha Liza Yam, Yong Iza. Azliza Baha juga turut bersama-sama. Okey, sambung lagi menangis sepi bujuk katil. Menerusi lagu ini pula dengan hashtagnya Teruntuk Cinta Hati. Lagu dan lirik ciptaan Sari Amri, Gemersik Suara Aziz. Menerusi lagu ini, saya tahu ramai yang sukakan lagu ini, Pelamin Anganku Musnah. Jadi terus layan, terus dengarkan Nasional Gemeruan tu di Nasional FM. Sentiasa lihat.

0: 7, Malaysia Madani, menggapai di langit, mengakar di bumi.
1: Pelepasan cukai individu turut diperluas. Rawatan perubatan diperluas. Meliputi perkhidmatan penjagaan selepas bersalin. Penjagaan ibu bapa. Tambah lagi, datuk nenek. Diperluas meliputi perbelanjaan penjagaan yang tidak lagi terhad kepada kesihatan. Peralatan sukan diperluas meliputi pembelian kasut sukan. Dan ini boleh dimula dengan yang Buah Mat supaya banyak lagi berlari. Yuran pengajian dan kemahiran diperluas meliputi semua bidang pengajian dan tuition anak. Gaya hidup diperluas merangkumi langganan AI serta kos pembaksinan dan pengambilan haiwan peliharaan angkat daripada pusat pendaftar.
0: Yang amat berhormat, Dato' Sri Anwar Ibrahim, Perdana Menteri dan Menteri Kewangan. Terlepas dari siaran program-program menarik di RTM, jom saksikan semuanya di RTM Click.

sebuah lagu ciptaan Samsudin Siddiq, lirik oleh Rosli Ali. Zabar Jan menulis lagunya Karam. Tapi ada yang dah karam ke geng-geng berhantu? Karam bermimpi sampai ke London, sampai ke Mexico, sampai ke Brazil. Sebab saya tahu ramai yang janji dengan saya nak sampai pukul 6 pagi, tapi akhirnya karam di tengah jalan, tertidur. Tapi ada juga yang baru bangun tidur kan, tertidur awal. Lepas makan, lepas isyak, lepas solat isyak, baring-baring sambil menunggu National Game berhantu pukul 12 malam, sudahnya tertidur. Yang baru bangun, selamat pagi untuk anda. Tepat jam 3 pagi waktu ini kita, untuk kita melangkah di jam yang keempat National Game Baru Hantu, hari Selasa, Selasa yang berbahagia. Mudah-mudahan hari ini membawa kita 1000 keceriaan. Mudah-mudahan ya. Baik, seluruh umat Islam diseru untuk bersama-sama menyertai solat hajat serta memperbanyakkan doa dan juga munajat agar jerebu dalam negara kita dapat diatasi, segala urusan dipermudahkan, dan seluruh rakyat sentiasa berada dalam rahmat serta perlindungan Allah SWT. Dan untuk negeri Johor juga, kerajaan negeri Johor akan melaksanakan solat hajat di semua masjid dan juga surau di seluruh negeri itu bermulanya hari ini hinggalah keadaan kembali pulih susulan jerebu ketika ini ya. Perkara itu disahkan oleh Pengerusi Jawatankuasa Hal Ehwal Agama Islam Negeri Muhammad Farid Muhammad Khalid. Katanya solat hajat itu diadakan selepas solat maghrib selepas sebagai usaha memohon pertolongan dan juga perlindungan dari Allah SWT agar keadaan kualiti udara kembali baik serta kesihatan rakyat sentiasa terpelihara. Jadi di seluruh negara kita, marilah kita sama-sama memohon pada Allah SWT agar jerebu akan segera berakhir. Dan api yang marak di negara jiran kita dapat dipadamkan ataupun dapat diturunkan hujan di sana. Azri Aziz, selamat pagi untuk anda. Abi Farhan, Mak Sunah, Hana dari JB. Ada Norma Dayana, Mama Siti Aminah. Kita ada Do, ada Dan 6979, Yabang Khalifah, ada Zaitun, Lala Anggun, Norma Dayana, Malak Acid, Aini 67, Zumi, Kak Wati, ada Azrul. Belum karam lagi katanya dalam perjalanan ke Pasar Borong ya. Nizam Omar, selamat pagi Mama Risa. Selamat pagi Uncle Fadil, trade plate lori Isuzu melaporkan diri juga. Pam-pam-pam, Bart SB, pam-pam-pam. Oh, ramai pada pada darat melaporkan diri bersama dengan saya. Hadif dia kata, hai bang, dari Dam dan juga Amar. Mustang, Ipoh jerebu dah clear. Pagi ni dah sedut udara segar, alhamdulillah syukur. Muhammad Hafizuddin. Okey, jom terus layan lagi lagu-lagu terbaik. Menangis tepi bujuk katil menerusi lagu ini pula. Lagu ciptaan Toyak, lirik oleh Jui. Persembahan Nurul, Kerana Terluka. Terus bersama-sama National FM, walau di mana jua anda berada.

0: Tuan,
1: puan, abang, kakak, ya. Tuan, puan, abang dan kakak yang tengah dengar tu nak iklankan produk tapi tak tahu di mana? Di mana lagi? Di sinilah Nasional FM. Pasti jualan akan meningkat naik dan dikenali ramai. Macam-macam pakej disediakan. Nak tahu lebih lanjut? Hubungi 019-940-3920 atau 017-929-7851. Nak WhatsApp pun boleh. Pastilah, Riz.

lagu ciptaan Anjang, lirik oleh Kung Ain, selas dengan hati kian terluka. Oh, dia tak diam, sudah pun 3:28 minit pagi waktu ini. Ada juga ibu bapa yang baru bangun tidur, tak tahu kawasannya sekolah buka ataupun tidak kan. Ada yang bertanya dekat saya, ada yang menghantar dekat Facebook, tanya dekat Putrajaya sekolah ke tidak untuk hari ini. Baik, sekolah di seluruh negeri Johor, seluruh negeri Melaka, seluruh negeri Sembilan dan juga Putrajaya. Nah, termasuklah di TPD Hulu Langat, Petaling Perdana, Kuala Langat, Sepang, Kuantan dan juga Rompin ditutup hari ini 13 Oktober. Manakala di sekolah di kawasan lain beroperasi seperti biasa ya. Hanya kawasan-kawasan yang saya sebutkan itu dan juga negeri-negeri yang saya sebutkan, sekolah ditutup pada hari ini. Dan perkembangan sekolah dibuka akan dibawakan kepada anda dari semasa ke semasa. Jadi kena ambil tahulah, ibu dan ayah kena sentiasa pantau, pantau Kementerian Pendidikan Malaysia terutamanya yang akan diberitahu dari semasa ke semasa berdasarkan IPU di kawasan anda dan juga berdasarkan nasihat-nasihat dan juga rujukan daripada agensi-agensi yang terlibat. Selamat pagi Udin Din, geng-geng pengawal keselamatan. Ada Nuri, ada Azmil, ada siapa lagi? Remy 78, ada Perindu juga, Arif Rifani, Zuleika Azurin, Jamila Ahmad, Ros Bain, ada Noli Halim dari Besut Terengganu, Rukiah 65, Kamariah Yulan, ada Mirza, ada Iris Chomel, dan Cik Azmi. Kata salam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi semuanya yang berada dekat dalam live TikTok sebagai-bagi, semakin ramai ni baru bangun tidur ke apa ataupun baru nak ada masa nak layan live TikTok. Okey, Pak Su Tanker Shell, KVDT juga turut hadir layan sampai berguna bagi teman bertempat, janji dengan saya tau, siapa tidur dapat mimpi ngeri ha. Jangan tidur dulu, sebab geng buruh hantu dia akan tidur di siang hari. Geng buruh hantu akan bermimpi di siang hari. Okey, waktu ini sehingga jam 4 pagi, saya seperti biasa, saya berhentikan seketika menangis tepi bujur katil, sebab saya nak berikan laluan untuk setengah jam ini hiburan tanpa henti untuk koleksi 80-an dengan hashtagnya adalah kenangan lalu. Saya nak bawa anda

mengimbau sebuah kenangan. Mungkin pada zaman 80-an tu ramai yang bersekolah, ada yang baru lahir, ada yang dah remaja kan. Sebenarnya akan terimbau di kehidupan kita yang dulu-dulu tau. Sungguh dulu antara tahun 80-90-an pada saya lah. Pada saya, ini pendapat saya, bukan pendapat anda, kerana setiap orang ada pendapat masing-masing. Tapi pendapat saya, tahun 80-90-an adalah satu kehidupan yang sangat-sangat bahagia. Walaupun pada waktu itu kita susah, tapi susah kita, kita bahagia. Sungguh, itu pada saya. Pada anda saya tak tahu. Okay, hashtagnya kenangan lalu. Untuk kenangan lalu tahun 80-an, saya nak mulakan dengan lagu ini dahulu. Lagu persembahan Kak Melah kita, Ramlah Ram. Lagu ciptaan Ismail Ahmad Nawab, Terpandang Wajahmu. Dan terus layan, terus dengarkan Nasional Game Berhantu.

0: jom dengarkan Nasional FM 7 hari seminggu. 24 jam tanpa henti, pelbagai hiburan dan maklumat dikongsikan kepada anda.
1: Salam sejahtera tuan-tuan dan puan-puan. Frekuensi ini akan menemani perjalanan anda. Tali pinggang keledar ada di kanan dan kiri anda. Sila pakai sepanjang perjalanan. Teruskan pemanduan berhemah. Semoga anda selamat sampai ke destinasi. Terima kasih kerana memilih Nasional FM sebagai teman perjalanan anda. Nasional FM sentiasa di hati.

Sekilas Fakta, Gunung Kinabalu setinggi 4,095 meter adalah gunung tertinggi di Malaysia dan lokasi mendaki popular yang menjadi warisan dunia UNESCO. Nasional FM di Kota Kinabalu, Sabah, 88.9.

komposernya adalah Fauzi Marzuki. Duen dengan Suatu Waktu Dahulu. Pastinya kita sudah pun terimbau suatu ketika dulu kan, kehidupan masa lampau kita. Ada yang katanya kalau diberi peluang memang nak kembali kepada masa lampau. Tepat jam 4 pagi waktu ini, kita melangkah di jam yang kelima untuk Nasional Game Baru Hantu. Kita juga mendoakan, mendoakan segala konflik yang berlaku di Asia Barat terutamanya akan segera dihentikan. Termasuklah baru-baru ini ya, serangan ke atas lapangan terbang antarabangsa King Khalid di Riyadh, Arab Saudi. Dan kita, Malaysia, sudah tentunya mengecam sekeras-kerasnya serangan itu yang telah pun mengorbankan 12 nyawa serta mencederakan 309 orang awam dari pelbagai negara. Kenyataan yang dikeluarkan oleh Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama, Dr. Zulkifli, menegaskan pencerobohan ke atas sasaran dan juga prasarana awam merupakan perbuatan yang tidak boleh diterima dari sudut perundangan moral maupun syarak. Ya. Jadi tindakan tidak berperikemanusiaan itu jelas bertentangan dengan prinsip kemanusiaan serta melanggar undang-undang antarabangsa, termasuklah tindakan mengorbankan nyawa orang awam dan juga meluaskan konflik bersenjata ke kawasan aman. Dan sehubungan dengan itu, beliau juga turut mendesak agar keutamaan mutlak diberikan kepada perlindungan nyawa orang awam dan juga jalan penyelesaian diplomatik serta sebelum keadaan terus meruncing. Kita juga risau lah, kita juga risau. Risau mengenai jemaah-jemaah umrah kita yang ke sana kan. Dan pada ketika ini juga kerajaan sedang meneliti, memantau keadaan semasa di sana. Apakah umrah akan ditangguhkan ataupun sebagainya berdasarkan ataupun bergantung kepada keadaan. Dan kita, tapi kita doakanlah semoga perkara ini cepat dihentikan, kerana tanah suci, tanah suci Mekah dan juga Madinah adalah tumpuan umat Islam semua. Aliza Kasim, Niza, selamat pagi. Anak Antun, kita ada King Kong. Tok Man katanya dalam perjalanan ke selatan. Pam pam pam Tok Man. Kita ada Pian Budha Felda, Nur Aina, Agent White Gluta House, ada Asmadi dari Alu Gajah, ada siapa lagi, Pak Sul dan Frozen baru melaporkan diri, Hairul Nizam dari Hospital Gulai, selamat bertugas ya Hairul. Mariana Zinon, ada Ara 77, Mazlina Idris, Azura Bakri, Rosita Hana 5596, Mama Mira, Siti Orange, Haja Chun, Nadira Nistalio, Syafi'i Kudik, ada Kiara, ada Matahari, ada Ma'el. Terima kasihlah yang sentiasa memeriahkan, bukan saja dekat live TikTok, dekat Facebook, dekat Instagram, tapi jangan lupa follow dan juga kongsikan semua media sosial Nasional FM. Okay, jom sambung lagi Menangis Tepi Bucu Katil menerusi lagu ini pula, lagu daripada kita bawa anda lah, terbang ke Bollywood seketika, paduan suara daripada Arijit Singh dan juga Antara Mitra dengan lagu Jahanam. Jahanam bukan Jahanam tau, Jahanam tu lain. Jahanam tu maksudnya rosak, binasa. Ini Jahanam. Jahanam, jadi terus layan, terus dengarkan Nasional Game Baru Hantu di Nasional FM.

Lagu tahun 1993 exist dengan nota di lautan sepi membawa kita ke 4:34 minit pagi. Ada yang berbangun, ada. Tapi ramai jugalah yang berbangun, terutamanya mereka yang tinggal di Sabah, Sarawak, Kalimantan, yang sedang mendengarkan pada waktu ini, juga di Riau kan. Sebab waktu subuh masuk awal di kawasan-kawasan mereka kan. Ada yang dah bersiap nak mandi, ada yang dah mandi, dah bersiap nak ke masjid dan ke surau. Nah, kalau dekat rumah tu jimat-jimat pakai elektrik ya. Kalau nak keluar tu tutuplah lampu-lampu, kipas jangan dibiarkan. Nanti bil elektrik tinggi, marah pula. Ada juga yang macam gitu tau. Dia keluar tapi kipas, lampu semua tak nak tutup. Termasuklah penghawa dingin ataupun aircon tu. Kalau keluar tutup supaya bil itu tidak tinggi tiap-tiap bulan kita nak bayar kan. Namun dekat Sarawak, Kerajaan Negeri Sarawak telah pun mengumumkan semalam diskaun bil elektrik sebanyak 25% bermulanya dari Januari hingga Disember tahun depan di bawah Belanjawan Negeri 2027. Premier Sarawak Tan Sri Abang Johari Tun Oping ketika membentangkan belanjawan itu pada persidangan Dewan Undangan Negeri semalam menyatakan pemberian diskaun itu akan memanfaatkan kira-kira 716,000 pengguna domestik di seluruh negeri Sarawak dengan kos sebanyak RM281 juta. Dan Kerajaan Negeri turut mengumumkan subsidi RM5 sebulan bagi bil air di bawah program Air Percuma yang memberikan manfaat kira-kira 600,000 pengguna domestik melibatkan peruntukan sebanyak RM35 juta. Itu untuk mereka yang berada di Sarawak. Selepas kita mendengarkan belanjawan 2027 yang dibentangkan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri pada 10 Oktober yang lalu kan, dan kini setiap negeri juga akan melakukan belanjawan, dan semalam Sarawak telah pun membentangkan belanjawannya. Kini kita dan rakyat di setiap negeri sebenarnya tertunggu-tunggu. Di Johor, belanjawan negeri Johor, belanjawan negeri Kelantan, Terengganu, belanjawan negeri Perlis, belanjawan negeri Perak, negeri Selangor, Sabah, masing-masing menantikan apakah bentuk belanjawan yang akan dibentangkan oleh kerajaan negeri untuk rakyatnya. Okay, selamat pagi untuk Mulan, selamat pagi Lina, Ina, Miza, kita ada Rina juga yang baru menyapa saya di live TikTok pada waktu ini. Mungkin ada juga yang ada akaun TikTok tapi tak tahu macam mana nak cari. Masuk dekat TikTok, cari je Nasional FM. Tekan dekat search tu kan, dekat pencarian tu type Nasional FM, nanti akan keluar lah TJ dari Brunei, Sam DZ. Terima kasih Sam DZ yang turut merupakan diri bersama dengan saya. Siti Orange katanya selamat berhibur buat kawan-kawan geng Tol Syih malam. Ok, jom terus layan lagi lagu-lagu terbaik Merusi Nasional Geng Berhantu. Kita masih lagi menangis tapi bujur katil. Kita layan lagu dan lirik ciptaan Moro Ella dengan Tiada Tangis Lagi. Nasional Geng Berhantu di Nasional FM.

0: WhatsApp message pun janganlah sambil memandu, bahaya tu. Abang, kalau nak cakap telefon, janganlah sambil memandu macam ni. Lampu merah tu bang. Ish, nasib baik terlepas. Kalau jadi apa-apa tadi, macam mana? Kita bawa anak-anak ni bang, beringatlah sikit.
1: Dulu, aku selalu abaikan kata-kata dan pesanan mereka. Aku rasa aku handal di jalan raya. Aku rasa apa yang aku lakukan hanya hal remeh bagi aku. Sedangkan aku mampu sampai ke lokasi dengan cepat dan selamat. Tapi aku salah. Kelalaian aku mengundang parah. Hari ini aku terlantar di hospital tanpa mereka yang aku sayangi di sisi. Mereka telah pergi selama-lamanya kerana kelalaian aku. Aku menyesal.
2: Menyesal kemudian tiada gunanya. Pandu dengan cermat. Ingatlah orang tersayang.
3: Anda sedang mendengarkan radio pertama di Malaysia, National FM, sentiasa di hati.
4: Informasi yang sahih, lagu-lagu terbaik, semuanya.

Dan Eddie Hamid, lirik oleh Sutra, UAE dengan Kau Tetap di Jendela Kenanganku, menutup tirai menangis tepi bucu katil untuk hari ini. Cukup-cukup kita menangis, kita sambung esok-esok pula ya. Waktu sekarang sudah pukul 5.07 minit pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Selamat pagi geng-geng burung hantu. Selamat pagi untuk anda yang baru bertemankan National FM di jam yang terakhir untuk National Geng Burung Hantu. Saya masih lagi ke udara bersama dengan anda, Nun Alif Zaid Alif, yang baru bangun tidur. Baru bangun tidur tu ucap syukur. Syukur kita diberi nafas di muka bumi ni Allah, untuk kita terus lakukan kebaikan ya. Jangan lakukan kejahatan, lakukan kebaikan. Walaupun kebaikan yang kita lakukan dikata orang, walaupun siapa pun kita, kena lakukan, kena terus lakukan kebaikan. Tidak ada insan yang suci yang tidak mempunyai masa lampau, dan tidak ada insan yang berdosa yang tidak mempunyai masa depan. Baiklah, sebagai panduan kepada muslimin dan muslimat, disampaikan waktu solat fardu subuh bagi seluruh ibu negeri dan bandar-bandar utama di Malaysia. Hari ini hari Selasa 13 Oktober 2026, 2 Jamadil Awal 1448 Hijrah. Di Kota Kinabalu telah pun masuk waktu subuh pada jam 4.53 minit pagi. Labuan 4.56. Kuching Sarawak akan masuk waktu subuh pada jam 5.16 minit pagi. Kuala Lumpur dan Putrajaya 5.51. Kuala Terengganu, Kuantan Pahang 5.45. Kota Baru Kelantan 5.49. Johor Bahru Johor 5.41, Bandaraya Melaka 5.48, Serbandegi 9.59, Shah Alam Selangor 5.51, Ipoh Perak 5.54, Johor Bahru Pinang Alustar Kedah 5.56, Manakala Kangar Polis pula 5.57 minit pagi. Selamat menunaikan solat pada subuh untuk semua muslimin dan muslimat di mana jua anda berada. Seperti biasa 5.15 minit pagi, Raudah akan menyusul yang akan saya siarkan. Akan menyusul 5.15 minit pagi Raudah yang telah pun disediakan oleh penerbitnya Nia Aidawati Yusof, yang akan disampaikan oleh yang berbagi Ustaz Rozali Zahari Al-Hafiz Mudir, dengan tajuknya Adab Sesama Jiran Tetangga Menurut Islam. Okey, kita berhibur sebelum Raudah, kita berhibur dahulu lagu-lagu di jam yang terakhir. Terus bersemangat dalam hidup. Hentikan alasan, hentikan apa saja alasan kita untuk kita tidak terus bersemangat. Apapun, hentikan alasan kita untuk tidak berada dalam keadaan positif. Semuanya kena positif supaya hasil yang datang pada kita setiap hari adalah positif. Jadi hentikan alasanmu. Dan sebuah lagu daripada kumpulan utama memulakan hiburan di jam yang terakhir. Dengarkan National FM, sentiasa di hati.

Ada juga kadang-kadang kita dengan jiran ini kita bergurau. Gurauan kita tu kita rasa biasa, tetapi jiran kita rasa terhina dengan gurauan kita. Patut kena berhati-hati juga dengan perkataan-perkataan kita. Dengan perkataan-perkataan kita tu kena berhati-hati, jangan mudah nak lepas. Kita tak tahu hati orang. Hari ini mungkin boleh gurau, besok tak boleh. Dia bad mood. Jangan gurau benda-benda yang menyakiti hati orang. Sebab apa? Sebab orang Muslim ni perlu mempunyai kepekaan. Kepekaan terhadap perasaan dan hak orang lain. Itu sifat yang perlu kita ada. Nah, jangan fikir kita aja boleh. Jangan fikir kita boleh buat ke orang lain. Kita rasa tak ada apa-apa. Tapi sebenarnya dia terasa. Kalau jiran-jiran Islam, kita gurau. Kalau yang jadi suka bergurau, kita pun boleh bergurau. Ada kita tengok orang buat konten. Dia bergurau boleh. Tapi bila orang tu bergurau, dia marah. Ada satu konten yang dia buat. Bolehlah kita tengok konten orang buat kan? Minum air tu minum air. Dia tolak air, habis basuh ke orang tu. Dia pun suka lah. Bila dia minum air, orang tu buat, oh dia marah. Kita tak tahu perasaan orang. Lepas tu, man kasura kalamuhu kasura saktuh. Wa man kasura saktuh kasarat zunubuh. Wa man kasarat zunubuh kanatin naru awlabih. Siapa yang banyak bercakap, banyak salah. Siapa yang banyak salah, banyak dosa. Siapa yang banyak dosa, pak duduk dia dalam neraka Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita kena berhati-hati. Sebab tu kalau jiran bukan hanya Muslim, macam mana kita nak buat? Dia sebut wal jari zil qurba wal jaril junub. Jiran yang dekat dan jiran yang jauh. Jadi para ulama menjelaskan bahawa hak berjiran merangkumi jiran Muslim dan juga jiran bukan Muslim. Khususnya dalam perkara muamalat, keamanan dan tidak menzalim. Semua sekali. Kita tidak boleh menyakiti seseorang hanya kerana dia berbeza agama. Tak boleh. Berbeza agama, berbeza bangsa. Tak boleh. Dia ni tak apa, agama ke lain. Aku nak buat je jahat dia. Tak boleh. Dia nak buat biar gilah. Tapi kalau kita boleh buat, pergi nasihat ke macam mana ke. Report ke apa ke. Gilah buat dia. Kita tak nak. Nanti kita kata kalau dia buat-buat saya, saya hilang sabar saya, saya pula pergi buat ke dia. Kita pergi buat sama lah lebih kurang kita dengan dia. Nanti Islam ini, Islam adalah agama yang memerintahkan keadilan dan ihsan. Kita kena ingat situ. Allah bagi kita agama cantik. Agama Islam mendidik supaya kita menjadi orang yang soleh. Jadi kita menafaatkan Islam yang ada, yang Allah anugerahkan kepada kita ni, kita kena menafaat dengan sebaik-baik yang mungkin. Jangan kita jadi jahat sebab orang lain. Sebab tu sahabat-sahabat Nabi radhiyallahu anhum ni, dia dulu ni minum arak, kaki jahat. Bila mereka dapat Islam, manusia yang paling lemah lembut. Sekarang ni kita tengok orang-orang Eropah masuk Islam. Dulu penyanyilah, dulu hohalah, tatu habis muka, mukut tapak. Bila masuk Islam, lembut, baik, beradab, berakhlak. Semayang tak tinggal, pergi masjid tak tinggal. Kita yang pulak malah, orang Melayu yang lama ni pulak tagih. Ada kali dia berasa dia lama dah Islam kali. Dah Islam semua. Kita kena konsisten. Qalu rabbunallah summastaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Orang yang mengatakan bahawa Tuhan kami adalah Allah dan dia beristiqamah dengan Islam. Bila kita duduk Islam selamat, kita Islam, Islam kita ni menyebabkan kita jadi soleh. Bukan setakat baik. Ada orang yang baik tapi belum soleh. Dia baik tapi tidak soleh. Tapi kalau soleh, dia pasti baik. Jadi kita diajar dengan sembahyang jadi baik, tenang. Zikir baik, tenang. Baca Quran baik, tenang. Jadi orang Islam, dia mikir, aku nak ngepak tak boleh. Aku nak kata kau orang tak boleh. Aku nak buat kau orang tak boleh. Biar gilah. Innallaha ya'lamu ma tuwaswisu bihi nafsu. Allah mengetahui apa yang dibisikkan di dalam hati. Jadi bermaknanya tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebab tu Islam ini dia mengajar innallaha ya'muru bil adli wal ihsan. Sesungguhnya Allah menyuruh berlaku adil dan berbuat baik, ihsan, buat baik dengan orang. Baik, kita dah tengok ciri-ciri orang yang menjaga hak jiran di dalam kitab kita Al-Kaba'ib. Sebaliknya seorang Muslim yang baik akan pertama dia buat apa? Pertama dia jaga lidah, jaga lisan dia. Yang tadi pun kita dah bincang sikit banyak. Cuma nak sebut ciri-ciri dia. Tak, jaga lisan dia. Jaga lidah. Banyak orang yang masuk neraka dengan sebab lidah. Kita ni kadang-kadang buat tengah-tengah bawa kereta orang bawa ganah. Maki lalu. Bahasa, keluar perkataan maki. Kita hidup tak tahulah. Mudah nak pergi maki lalu. Tetapi tuan-tuan, ni dia. Kalau kita keluar maki, cepat-cepat istighfar dengan Allah. Astagfirullah. Jangan cepat maki, panjang maki kita. Berdosa kita. Kalau kita terkeluar makian pun, astagfirullahalazim. Tersalah lidah kita dan sebagainya. Yang kedua, menjaga bunyi dan perbuatan.
tidak melakukan perkara yang mengganggu ketenteraman jiran. Nah, yang ketiga, menjaga keselamatan, tidak melakukan sesuatu yang membahayakan jiran. Itu kena ingat tu. Sidang pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kelima, membantu ketika diperlukan. Jika jiran sakit, ditimpa musibah atau memerlukan bantuan, kita membantu menurut kemampuan kita. Boleh bawa tolong dia pergi hospital, bawa tolong pergi hospital. Kalau dia ada rumah, dua orang, suami dia bawa, jaga rumah dia, tak ada orang. Tengah malam bawa pergi hospital, klinik dah, jaga. Kalau dia pergi dengan orang yang sakit, tinggal isteri di rumah, jaga jiran dia. Bolehkah duduk sorai tu? Nah, kalau suami dia sakit, isteri dia sakit, esok isteri kita tolong boleh masak macam mana, buat nasi-nasi sikit, hantar jiran sebelah. Di antara lagi, menghormati privasi dia. Tidak mengintai atau menyebut urusan rumah tangga jiran. Menyebut sangat kita. Mengintai apa yang dia buat. Oh, hari ni dia beli kursi baru, contoh. Ni orang-orang perempuan lah deh. Orang lelaki tak tahulah nak mengintai apa. Ya. Jangan mengintai bini orang sudah. Bini jiran, jangan. Jangan. Jangan buat benda-benda yang tidak baik. Kita ni dah lah. Kita ni dah tua dah. Semakin tua, anak semakin besar. Tak padah dah kita nak buat benda-benda yang dosa. Dosa lama-lama dulu tak ada pun. Allah hantar lagi email, hantar surat. Beritahu kat kita, hey Abdullah, hey Mamat. Dosamu yang 13 tahun, 14 tahun, 15 tahun, 16 tahun sampai ke umur 21 tahun dulu aku dah ampun dah dosa. Tak ada lagi terima surat. Tak ada siapa-siapa terima surat sini. Daripada Allah Subhanahu Wa Taala yang mengatakan bahawa dia dah ampun dosa-dosa kita yang telah lalu. Tak ada. Jadi daripada kita dok menimbulkan dosa yang baru, dah lebih baik kita berhati-hati. Salah silap istighfar lalu, yang lama-lama kita taubat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Di antara lagi dia sebut menutup aib jiran. Jika mengetahui kelemahan jiran, jangan disebar-sebarkan. Kita tahu jiran sebelah tu selalu bergaduh suami isteri. Kita pergi cerita ke orang. Jiran aku tu. Sabar. Melainkan cerita. Ada juga benda-benda yang boleh kita cerita. Tetapi kalau boleh kita tutup, tutup dulu. Jangan cerita dulu. Yang keseterusnya, sabar terhadap kerenah jiran. Sidang pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Sabar terhadap kerenah jiran. Tidak semua jiran mempunyai perangai yang sama dengan kita. Ingat, tidak serupa. Jiran pun kata, kita tak serupa dengan dia. Kita pun kata kita tak serupa dengan dia. Tak ada. Tak serupa lah. Kita, dia. Tak? Jadi, kena sabar tentang kerenah jiran. Ini yang kita bincang dalam bab kalau jiran kita yang bukan Muslim, bela anjing dengan salakan anjing dan sebagainya. Kita kena sabarlah. Sabar. Apatah lagi kalau jiran kita yang jenis suka buat bising. Kalau yang jenis duduk atas rumah yang bertingkat. Kadang-kadang dia cakap, "Ustaz, rumah saya tu anak dia duduk main guli. Tuk-tuk-tuk pukul 3 pagi. Duduk erek meja pukul 3 pagi. Kita tanya dia, jiran tu ada anak kecil ke? Tak tahu, saya pun tak tahu. Geram dah, saya geram nak tumbuk-tumbuk Kata nanti dulu kita pergi. Kita pergi rupanya bila rumah ni pukul 3 pagi duduk main tik-tik-tik guli ataupun erek meja ni, itu bukan anak dia. Rupanya dia bila di rumah gini, tuan-tuan, syaitan mengambil kesempatan untuk bergaduh. Sebab bila kita pergi tanya, bila dia kata dia pergi tanya, dia kata saya tak ada anak kecil. Saya tak ada anak kecil, anak-anak semua besar-besar belakang dah tak ada, cucu-cucu pun tak ada. Maknanya syaitan mengambil kesempatan untuk kita bergaduh dengan jiran di atas. Macam mana nak buat? Jampi-jampilah rumah tu banyaklah baca Quran, semayang taubat. Semayang-semayanglah banyak. Dindung rumah-rumah tu. Gi kat dinding baca Bismillahirrahmanirrahim. Baca Fatihah, baca ayat kursi. Tutup ya Allah ya Tuhanku, tutuplah. Ataupun kita dalam rumah Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illa huwa lal qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm. Dindingkan rumah tu. Nak keluar rumah, anak-anak semua naik dalam kereta, kita duduk dalam rumah Bismillah, pergi kat dapur sekali Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illa huwa lal qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm. Baca dengan 7 kali wakaf. Jadi kadang-kadang bukan jiran juga, ada gangguan-gangguan yang lain untuk kita bergaduh dengan jiran. Ini yang banyak tuan-tuan. Selalu tak pergi, kadang-kadang kita berbuah air, kita jampi baca Fatihah, baca ayat kursi kita sirap, sebut lah. Kalau arwah Ustaz Ismail kamu dulu, Datuk Ismail kamu dulu pesan macam tu. Kalau ada orang minta, kalau bunyi guli, bunyi meja-meja, tarik di atas ni. Itu bukan dia tu dulu. Itu syaitan-syaitan. Yang nak suruh kita ni balah dengan dia. Naik tombuk lah apa lah. Gaduh lah, beci ke jiran lah apa. Pada jiran tu,
Tak ada apa, tak ada anak kecil, tak ada siapa-siapa, tak ada. Tak tadi orang tua, tak tinggal seorang pun ada. Pakai buku 3 pagi nak main guli. Ah, dah. Di antara lagi memulakan salam dan bertegur sapa? Sidang pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Memulakan salam dan bertegur sapa? Kita bagi salam. Ah, afsus salam, Nabi kata. Sebarkan salam. Orang mukmin ni dia sebar salam je. Assalamualaikum. Salam. Nama apa? Duduk mana? Berapa lama duduk sini? Lama dah. Saya duduk sini 15 tahun. Haji, saya 16 tahun. Lah, hari ni baru tegur. Kita mulakan dengan salam. Orang Islam ni hebat dia salam. Salam qawlam min rabbir rahim. Lepas tu bila kita masuk syurga, Allah bagi salam kat kita. Nah, salam daripada Tuhan. Masuk syurga dengan salam. Indah kita di syurga dengan salam. Salam, salam. Lepas tu kalimah salam ni, kalimah orang nak marah pergi lawan kita, pergi assalamualaikum. Waalaikumsalam. Jawab juga. Fahamu nak gabar. Kecuali kalau dia tak jawab salam, dia marah tu. Ada. Itu dosa dia lah. Sebab tu kita mulakan dengan salam. Kena tak kena salam. Selesai di antara kita sebut ciri-ciri yang perlu kita buat kepada jiran. Last kali kita nak tengok pengajaran daripada tajuk mengganggu tetangga, jiran tetangga ini. Pengajaran yang pertama seperti kita sebut juga tadi. Iman mempunyai hubungan dengan akhlak. Iman mempunyai hubungan dengan akhlak. Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut, orang yang jirannya tidak aman daripada kejahatannya mendapat ancaman tidak beriman daripada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita suka buat jahat kepada jiran, bermakna kita tidak selamat daripada Allah Subhanahu wa taala yang dikatakan tidak beriman. Ini menunjukkan bahawa akhlak

0: kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pengajaran yang kedua, sidang pendengar yang dirahmati Allah, jangan menyakiti manusia. Kita beribadah kepada Allah tidak sepatutnya menjadikan seorang kasar terhadap manusia. Tadi Ustaz sebut dah. Bila kita duduk dalam Islam, kita kena jadi orang yang lemah lembut. Jiwa dalam hati ada taman, orang kata dia. Gitulah. Jangan duduk cepat nak maki. Tengok kau orang pun macam nak telan. Tengok telan ni. Tak boleh. Ada satu ustaz pergi mengajar satu tempat tu. Sudah sembahyang isyak. Ya, sembahyang isyak ni kita kadang-kadang tak tengok orang juga salam ni kan. Dia jenis tak boleh. Kita tengok muka, tengok mata dia kata. Jadi dia pegang tangan ustaz, dia ampang. Dia pegang tangan ustaz. Ustaz, tengok mata saya ni salam. Jangan tak tengok mata. Kita buka ramai kan. Salam gitu gitu. Sudah sembahyang isyak nak balik dia. Sudah baca al-mulk kan. Sudah kita salam lah. Salam tidak tengok. Dia pegang tangan ustaz. Ustaz, tengok mata salam ni. Oh, kita nak marah lah kan. Takkan kita nak karate dia pula deh. Tak boleh lah. Kita mungkin banyak solat. Kita mungkin banyak baca Quran. Kita mungkin juga banyak berzikir. Tetapi jangan sampai jiran tidak selamat daripada lidah dan tangan kita. Sebab Allah tidak kira apa kamu buat tu. Tapi selagi kamu duduk tak selamat, jiran kamu dengan lidah kamu, dengan tangan kamu, siapapun kamu, Allah tak akan terima amal ibadat kita. Kita duduk rasa sedap dah. Boleh masuk syurga dah kita. Rupanya tidak. Mu menyakiti jiran. Pengajaran yang ketiga, jangan perkara yang nampak, jaga perkara yang nampak kecil. Dosa terhadap manusia amat berat kerana ia berkaitan dengan hak manusia. Jika kita menyakiti seseorang, jangan sekadar memohon ampun kepada Allah. Kita perlu berusaha memohon ampun dan mengembalikan haknya jika hak tersebut telah dizalimi dan kita khianati. Yang keempatnya, jiran adalah medan dakwah. Ustaz dah sebut awal-awal tadi. Jiran adalah medan dakwah. Sebab tu bila kita duduk rumah, kita nak keluar, kawan kita kok, kita mari pejabat kok. Pejabat kita ni kan macam-macam. Ada orang Islam, ada bukan Islam, ada bangsa India, ada bangsa Cina. Kita keluar saja daripada rumah, niat kita mesti kita niat dakwah. Lillahi ta'ala untuk cari rezeki dan niat dakwah. Sebab kadang-kadang kita keluar dengan bukan Islam. Keluar, nanti dulu. Azan lah. Sebab tu yang kadang-kadang kita tengok orang bukan Islam tak, azan jangan bercakap, jangan bercakap. Nah, kita kena dakwah. Tak perlu ajak dia, marilah corong masuk Islam, tak perlu. Ataupun nak makan, kita makan dengan dia, keluar pergi makan. Walaupun rumah kita pun tak baca-baca doa. Tapi kita buat dakwah kita tu, contohlah tu contoh. Baca doa. Qulqali hadza wa astaghfirullah alazim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.
1: Allahumma

Lagu dan lirik ciptaan Azmir, senario dengan sebelum dan sesudah. Lagu ini membawa kita ke 5.37 minit pagi. Sudah 5 jam 37 minit saya bersama-sama dengan anda untuk Nasional Gear Buruh Hantu. Jadi kurang setengah jam baki masa yang ada untuk Nasional Gear Buruh Hantu bersama-sama dengan anda. Kerana GBH sampai pukul 6 pagi. Dan selepas pukul 6 pagi, siapa tiga suara akan bersama-sama dengan anda ya. Jadi terus lekat setia, terus bersama-sama dengan Nasional FM. Dan pukul 6 pagi nanti muncul rakan-rakan saya untuk anda bersama-sama dengan dia, bersama-sama dengan mereka untuk mendapatkan maklumat yang sahih, yang betul, yang benar, tidak benar, mereka benar sahaja. Juga perkongsian yang menarik di awal pagi serta lagu-lagu yang terbaik menghiburkan dan juga menceriakan pagi anda. Buat semua pendengar Nasional Gear Buruh Hantu, dari jam 12 malam tadi sampailah ke saat ini, saya mengharapkan anda terhibur dengan lagu-lagu yang saya putarkan. Mungkin tengah malam tadi ada yang resah jiwanya. Mudah-mudahan lagu-lagu yang saya putarkan dapat mengubat sedikit keresahan, keresahan di jiwa. Ada yang nak ke tempat kerja? Sudah tentu awal pagi ni ramai yang nak ke tempat kerja. Ramai yang dah panaskan enjin kereta, enjin motor. Jangan lupa sarapan pagi ya. Bagi ibu-ibu yang sedang buat sarapan pagi tu, ibu-ibu di awal pagi macam ni lah mereka sibuk, sibuk buat siapkan sarapan pagi untuk anak-anak nak pergi sekolah, kadang-kadang nak bawa bekal dan sebagainya. Seronok tu kalau dapat bawa bekal ni. Saya dulu, zaman-zaman saya sekolah dulu, memang saya akan bawa bekal. Walaupun dibekalkan dengan duit, tapi saya nak tetap, kata orang tu, tetap juga nak bawa bekal ke sekolah. Jadi selamat sampai ke tempat kerja untuk mereka yang nak ke tempat kerja. Ingat, ikut peraturan jalan raya yang telah pun ditetapkan oleh pihak yang berkuasa. Jangan laju-laju, okey? Janji dengan saya, jangan laju-laju. Sebab jalan raya bukan tempat untuk berlumba. Jalan raya bukan tempat sungai maut untuk kita. Jalan raya diciptakan untuk menghubungkan dari satu tempat ke satu tempat dengan lebih cepat, dengan lebih selesa. Bukan tempat untuk kita berlumba. Okey, sebelum kita berpisah, hormatilah ibu bapa anda, hormatilah guru-guru, hormatilah rakan-rakan kita, hormatilah sesiapa saja hidup dalam aman harmoni, peliharalah kemerdekaan negara kerana itu menjadi tanggungjawab setiap insan bergelar anak Malaysia. Anak Malaysia, jangan lupa, kita sama-sama mengangkat Malaysia ke arah lebih baik, berkonsepkan Malaysia madani. Kita sama-sama jaga Malaysia yang kita cintai untuk kita wariskan kepada pewaris kita yang akan datang. Maksudnya waktu solat padu subuh bagi wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan Putrajaya, 5.51 minit pagi. Itu waktu penting di Kuala Lumpur dan Putrajaya serta kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya. Jangan lupa juga untuk anda terus dengarkan RTM walaupun di mana jua anda berada. 34 stesen radio kami bersiaran. Juga di Langkawi FM, kawan saya dah bersiap sedia dah, DJ AA akan bersama-sama dengan anda pukul 6 pagi nanti. Okey, terima kasih banyak-banyak. Ada yang sedang mencari bahagia? Ada, ada. Tapi kita kena ingatlah, bahagia kita tak akan sama dengan kebahagiaan orang lain ya. Jadi bahagialah dengan cara kita sendiri. Kita cukup jalani hidup kita dengan semampunya, dengan seadanya. Nikmati seadanya dan juga bersyukur untuk segala-galanya. Pemilik suara ini, Nun Alif Zaid Alif, mengundurkan diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan bye-bye.

الصلاة القائمة. آت سيدنا محمد الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه المقام محمودا الذي وعده، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، wahai Tuhan yang mensyariatkan serun azan, solat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah, tempat yang terbaik, keutamaannya, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah Engkau janjikan.

0: dengan namamu ya Allah. Kami meminta pada waktu pagi dan petang. Bagimu segala pujian pada waktu pagi dan petang. Kurniakan kepada kami dari sisimu petunjuk. Tunjukkan kami jalan kebaikan. Sesungguhnya ketakwaan kepada Allah cahaya dan jalan kejayaan.
1: Setapak demi setapak kami melangkah. Perubahan demi perubahan telah kami tampilkan. Segala-galanya hanyalah semata-mata untuk anda. Terima kasih kerana memilih siaran Lapuan FM sebagai teman menghibur anda. Ikhlas dari kami, Lapuan FM, suara pesisir anda.

Hey, dengan nama laku tawasul, semoga damai kembali dapat dirangkul. Yang terjurang, yang terpisah dah beribu marhalah. Yang dipanjatkan doa, jangan pernah mengalah. Dari

0: Assalamualaikum.
1: Jom mulakan pagi anda bersama-sama kami dalam segmen Salam Padian, menceriakan pagi anda. Terima kasih kerana memilih siaran Labuan FM. Dengarkan kami menerusi frekuensi 103.7 dan 89.4 MHz. Juga boleh didengari menerusi aplikasi RTM Klik. Anda sedang mendengar segmen Salam Padian, menceriakan pagi anda.

Baiklah, Bonin FM, suara pesisir anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam Malaysia Madani. Selamat pagi mendengarkan Labuan FM ketika ini 6.11 minit pagi. Kembali bersiaran Labuan FM, suara pesisir anda untuk edisi hari ini, hari Selasa. Hari Selasa, 13 Oktober 2026. Bersamaan 2 Jamadil Awal 1448 Hijrah. Jadi seperti biasa, Labuan FM bersiaran menerusi dua frekuensi utama kami, 103.7 dan juga 89.4 MHz, dari pukul 6 pagi hingga pukul 7 malam nanti. Dan sekali lagi, izinkan saya Shima menemani anda menerusi segmen Salam Padian pagi ini, nak menceriakan pagi Selasa yang selesa penuh rasa luar biasa ini. Semestinya yang terbaik kami akan berikan untuk anda selama 4 jam. Saya menemani anda hingga pukul 10 pagi nanti. Untuk jam pertama ini, seperti biasa, sekejap lagi kita akan dapat dengarkan mutiara hadis dengan perkongsiannya hari ini, wasiat sepertiga harta. Boleh dengarkan seketika nanti menerusi mutiara hadis. Dan terus mengharapkan permulaan pagi ini kita mulakan dengan lafaz kesyukuran. Terus diberikan peluang lagi untuk kita memperbaiki kehidupan kita berbanding semalam. Dan semestinya terus dalam keadaan tenang tapi tetap terus bersemangat. Jadi kami akan terus menceriakan lagi pagi anda. Dengarkan, ini dia Salam Padian, menceriakan pagi anda.

0: Mutiara Hadis.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama-sama saya Ustaz Muhammad Afindi bin Masri dalam rancangan Mutiara Hadis di Labuan FM, suara pesisir anda. Wasiat sepertiga harta daripada Amir bin Sa'id bin Abi Waqqas dari bapaknya. Dia berkata, pada tahun Fathu Makkah, yakni pembukaan kota Mekah, aku ditimpa sakit dan aku merasa akan mengalami kematian. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah datang menziarahiku. Lalu aku pun bertanya kepada baginda, wahai Rasulullah, sesungguhnya aku memiliki harta yang banyak, sedangkan tidak ada orang yang akan mewarisiku kecuali anak perempuanku seorang diri. Bolehkah aku membuat wasiat terhadap semua hartaku? Baginda menjawab, tidak. Aku bertanya lagi, jika 2/3 daripada hartaku? Baginda menjawab, tidak. Aku bertanya lagi, atau separuh darinya? Baginda menjawab, tidak. Aku bertanya lagi, kalau begitu sepertiga darinya? Akhirnya baginda bersabda, mafhumnya sepertiga, namun sepertiga adalah jumlah yang banyak. Sesungguhnya bila kamu meninggalkan ahli warismu dalam keadaan kaya adalah lebih baik daripada kamu meninggalkan mereka dalam keadaan fakir dan meminta-minta kepada manusia. Dan sesungguhnya setiap yang engkau belanjakan kerana mengharapkan keridhaan Allah, niscaya engkau akan diberi ganjaran pahala walaupun sesuap makanan yang engkau berikan kepada isterimu. Hadis riwayat At-Tirmidzi. Pengajaran yang dapat diambil daripada inti sari hadis tersebut, mukmin yang kaya lebih baik daripada mukmin yang miskin. Setiap mukmin hendaklah membelanjakan harta kepada jalan yang membawa kepada kebajikan, bersederhana dan tidak pula sampai mengabaikan hak dan kewajipan. Harus berwasiat sepertiga harta yang ditinggalkan untuk tujuan kebajikan seperti wakaf, sedekah dan sebagainya. Meninggalkan ahli waris agar menjadi kaya dengan harta pusaka adalah lebih baik daripada membiarkan mereka miskin serta meminta-minta kepada orang lain. Seorang mukmin yang kuat dan kukuh ekonominya mempunyai kekayaan dengan jalan yang terhormat seperti hasil pewarisan harta faraid dari ibu bapa, bukan dengan jalan tipu daya, adalah suatu kebaikan. Antara amalan yang digalakkan kepada mereka yang sakit juga yang akan bermusafir ialah berwasiat bagi yang akan bermusafir seperti untuk mengerjakan ibadah haji. Bolehlah melakukan wasiat terhadap harta mereka. Wallahu a'lamu bissawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Mutiara Hadis. Setiap hari kami menceriakan pagi anda. Jom dengar segmen Salam Harian.

Berlalu Black dengan Anugerah Terindah. Sekali lagi selamat pagi, selamat mendengarkan Labuan FM, suara pesisir anda. Ada kalanya Anugerah Terindah ni hadir bukan hanya dalam bentuk kemewahan, tetapi melalui ketenangan hati, kesihatan yang baik, keluarga yang saling menyayangi, ada sahabat-sahabat yang memahami, serta rezeki-rezeki yang membawa kebahagiaan untuk kita semua. Jadi terus mengharapkan hari ini merupakan hari yang terindah bagi kita semua. Semoga dipermudahkan segala urusannya. Masih lagi mampu mengukirkan senyuman yang manis di wajah anda. Okay, sekali lagi selamat mendengarkan segmen Salam Padian pagi ini bertemankan saya Shima hingga pukul 10 pagi nanti. Dan pastinya sebentar lagi 6.30 minit pagi ada perkongsian berita pilihan SP. Seperti biasa, dua berita akan kami kongsikan, kami bawakan kepada anda seketika nanti. Terus aktifkan pagi Selasa yang selesa, penuh rasa luar biasa. Dengarkan, ini dia Salam Padian, menceriakan pagi anda.

0: Labuan FM menemani anda setiap hari. Terima kasih dan teruskan mendengar Labuan FM. Suara persisir anda.
1: Laporan lebih komprehensif dan semasa, layari berita.rtm.gov.my. Kami sediakan ringkasan AI untuk maklumat lebih ringkas dan padat. Tanya terus di chatbot berita untuk jawapan lebih pintar, benar, tepat dan dipercayai.
2: Maklumat sahih, berita terpilih. Dengarkan berita pilihan SP.
3: Baik, Labuan FM, suara pesisir anda, 6.30 minit pagi. Jadi seperti biasa, kami nak kongsikan terlebih dahulu jam pertama ini menerusi perkongsian berita pilihan SP dan rujukan kami seperti biasa portal berita RTM. Dan kita mulakan dengan perkongsian berita pilihan SP yang pertama pagi ini, yang mana rakyat Malaysia dinasihatkan menangguhkan perjalanan ke kawasan berisiko di Asia Barat sekiranya tiada keperluan mendesak susulan perkembangan keselamatan di rantau itu. Yang mana menurut Menteri Luar Dato' Sri Mohamad Hassan berkata nasihat perjalanan telah dikeluarkan bagi mengingatkan rakyat Malaysia supaya mengutamakan keselamatan dan mengelakkan perjalanan yang tidak perlu ke kawasan terjejas. Dan menurut kenyataan, setakat ini di Mekah dan Madinah masih lagi merupakan kawasan selamat, dan beliau turut mengingatkan rakyat Malaysia yang merancang perjalanan ke rantau berkenaan supaya sentiasa memantau perkembangan keselamatan semasa serta mematuhi nasihat perjalanan yang dikeluarkan Kementerian Luar. Dan rakyat Malaysia juga disaran mengelakkan kawasan yang tidak selamat sehingga keadaan mengizinkan. Dan satu lagi perkongsian berita pilihan SP pagi ini, keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi, kesejahteraan rakyat dan disiplin fiskal menjadi antara keutamaan kerajaan dalam memastikan Malaysia mampu mencapai aspirasi negara maju sebelum 2030. Menteri Kewangan 2 Dato' Sri Amir Hamzah Azizan berkata, belanjawan 2027 bukan sekadar perancangan perbelanjaan tahunan, sebaliknya kesinambungan agenda reformasi ekonomi dan fiskal bagi memastikan kemajuan negara turut meningkatkan taraf hidup rakyat. Yang mana pertumbuhan ekonomi perlu disertai usaha merapatkan jurang sosioekonomi supaya manfaat pembangunan dapat dinikmati secara lebih menyeluruh tanpa ada golongan yang ketinggalan. Apa yang penting ialah memastikan apa yang kita belanjakan itu juga membina negara yang lebih baik dan sampai kepada rakyat dengan cara yang lebih baik. Dan beliau menyamakan aspirasi pembangunan negara dengan pertumbuhan pokok yang memerlukan akar kukuh untuk tumbuh tinggi, sekaligus menggambarkan kepentingan asas ekonomi dan pengurusan kewangan yang mampan dalam merealisasikan matlamat jangka panjang negara. Dan pendekatan ini selari dengan kerangka ekonomi madani yang memberi penekanan kepada usaha meningkatkan siling ekonomi dan menaikkan lantai kesejahteraan rakyat, selain melaksanakan

menekan reformasi fiskal secara bertanggungjawab. Dan kerajaan turut memberi perhatian kepada usaha mengawal defisit dan hutang supaya beban kewangan tidak dipindahkan secara berlebihan kepada generasi akan datang. Disiplin fiskal juga penting untuk mengekalkan keyakinan pelabur terhadap ekonomi Malaysia sekaligus menyokong kemasukan pelaburan dan merancakkan pembangunan industri baharu. Dan beliau berkata kejayaan belanjawan 2027 akhirnya perlu diukur berdasarkan keupayaannya menterjemahkan pertumbuhan ekonomi dan pembaharuan yang dilaksanakan kepada peningkatan pendapatan, peluang pekerjaan serta kesejahteraan rakyat dalam memastikan usaha membawa Malaysia ke tahap pembangunan lebih tinggi bergerak seiring dengan pengukuhan kedudukan fiskal dan pengurangan jurang sosioekonomi. Baik, itu demikian tadi dua perkongsian berita pilihan SP pagi ini. Seperti biasa sekali lagi, rujukan kami portal berita RTM. Anda boleh rujuk di sana untuk membaca dengan lebih lanjut lagi. Banyak lagi perkongsian yang terbaik kami akan berikan untuk anda sebentar nanti. Kita ada perkongsian info cuaca untuk hari ini. Terus bersama-sama kami. Dengarkan, ini dia Labuan FM, suara pesisir anda. Jika

Baiklah, Wan FM, suara pesisir anda. Kita nak rancang senyum seharian. Boleh. Kenapa pula tak boleh, kan? Kalau boleh dengan permulaan senyum untuk diri sendiri itu, membawa kepada senyum kepada yang lain, datanglah aura-aura yang positif, datanglah semangat-semangatnya. Nak pergi bekerja pun gembira, nak pergi berniaga pun gembira, nak pergi sekolah gembira, semua pun dilakukan dalam keadaan gembira. Mudah-mudahanlah, kan? Jadi untuk hari ini, Selasa 13 Oktober 2026, seperti biasa kami nak kongsikan terlebih dahulu ramalan cuaca untuk hari ini bagi sekitar wilayah Persekutuan Labuan. Kalau sebelah pagi dan petang, cuaca diramalkan tiada hujan. Manakala sebelah malam nanti, diramalkan hujan di kebanyakan tempat dengan suhu minimum hari ini 25 darjah Celsius, maksimum 32 darjah Celsius. Itu cuaca umum bagi sekitar wilayah Persekutuan Labuan hari ini. Dan di perairan Labuan pula, di sebelah pagi diramalkan tiada hujan, dan sebelah petang dan juga malam cuaca diramalkan ribut petir di beberapa tempat dengan angin bertiup dari arah tenggara berkelajuan di antara 10 hingga 20 km sejam dengan ombak mencapai ketinggian di antara 0.5 hingga 1 meter. Jadi demikian tadi perkongsian ramalan cuaca untuk hari ini yang kami kongsi menerusi laman web rasmi Jabatan Meteorologi Malaysia. Sekali lagi terus mengharapkan semoga dipermudahkan segala urusan kita hari ini. Terus melangkah dengan penuh harapan, dengan penuh keikhlasan. Kita niat yang baik-baik, kan, pagi ini. InsyaAllah semuanya akan terus dipermudahkan. Yang mendengarkan Labuan FM sambil memandu ketika ini, terima kasih kerana memilih siaran Labuan FM. Izinkan saya menemani perjalanan anda. Saya mendoakan semoga anda selamat tiba ke destinasi anda, kan. Amin. Okay, seperti biasa, tepat pukul 7 pagi, sekejap lagi kita akan dapat dengarkan utama 7 pagi dan hari ini dalam sejarah yang kami sambung siar menerusi Nasional FM. Dan banyak lagi perkongsian menyusul jam kedua nanti. Terus dengar, ini dia. Salam Padian, menceriakan pagi anda.

34 sen satu suara. Dengan RTM Klik menyatukan kita di mana jua anda berada. Muat turun sekarang. RTM Klik betul-betul percuma.

0: Radiwan FM has notified you.
1: Hidupkan notifikasi anda untuk tidak terlepas ikuti Labuan FM di Facebook, Instagram, YouTube, X dan TikTok.

0: jaminan pada semua rakyat, golongan minoriti, golongan di terpinggir, golongan di pedalaman, bahawa setiap rakyat dan warga negara ini akan dipertahankan hak mereka.
1: Siapa tanya? Biarlah saya jawab.
2: Duduk.
3: Saksikan siaran langsung mesyuarat ketiga, penggal kelima, Parlimen ke-15 Dewan Rakyat pada 5 Oktober hingga 8 Disember 2026 dan Dewan Negara pada 30 November hingga 22 Disember 2026.

Baiklah, Bonnet FM, suara pesisir anda. Aku tanya apa khabar? Jadi mudah-mudahan perkabaran yang baiklah kita terima. Perkabaran yang baiklah kita dengar untuk hari ini. Hari Selasa 13 Oktober 2026. Kembali mendengarkan segmen Salam Padian yang mencerahkan pagi anda. Bertemankan saya Syima hingga pukul 10 pagi nanti. Jam kedua sedang mendengarkan Labuan FM ketika ini. Yang mana Labuan FM bersiaran dari pukul 6 pagi hinggalah pukul 7 malam nanti. Dan seperti biasa menerusi segmen Salam Padian ini sekejap lagi. Kalau setiap hari Selasa hingga Jumaat, kita ada perkongsian motivasi booster jiwa. Jadi nantikan apakah dia topik, apakah dia perkongsian yang mampu memberikan kita semangat, nak pulihkan kembali semangat ni kan. Kena dengarkan 7.30 minit pagi nanti, insyaAllah. Dan semestinya kejap lagi juga kita akan berinteraksi bersama dengan rakan-rakan pendengar kita menerusi TikTok Live Labuan FM, suara pesisir anda. Dan banyak perkongsian akan kami bawakan seketika nanti. Terus mengharapkan yang sedang memandu ketika ini, kalau terperangkap dalam kesesakan lalu lintas, mohon bersabar, mohon bertenang. Kita sama-sama menggunakan jalan raya tu kan, kita cari pengguna jalan raya yang berhemah, yang dah berjaya selamat tiba ke pejabat tu, ke tempat bekerja, alhamdulillah. Jadi bolehlah fikir-fikirkan apa agaknya tugasan yang perlu dilakukan hari ini. Semoga dipermudahkan, berjalan dengan lancar, dan jangan lupa dapatkan sarapan yang berkhasiat untuk tenaga anda hari ini. Okey, sebelum kita dengarkan perkongsian booster jiwa, terus lagi kami berikan anda lagu-lagu hiburan. Dengarkan ini dia, Labuan FM, suara pesisir anda.

0: Malaysia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraihkan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan Malaysia istimewa. Malaysia bukan sekadar sebuah negara, kerana Malaysia adalah rumah kita bersama.
1: Labuan FM menemani anda setiap hari. Terima kasih dan teruskan mendengar Labuan FM. Suara Persisir Anda.

Setiap pagi adalah peluang baharu untuk kita bangkit dan terus melangkah walau perlahan. Booster Jiwa, ruang pagi yang menyuntik harapan, perkongsian kata-kata motivasi yang menyentuh hati dan tips ringkas untuk membuatkan hari anda lebih bermakna. Dengarkan setiap hari Selasa hingga Jumaat pukul 7.30 pagi. Hanya di Labuan FM, suara pesisir anda.

Okay, Labadi FM, suara pesisir anda, Busta Jiwa. Okay, kita nak tingkatkan semangat kita hari ini, motivasi kita. Semoga hari ini kita terus juga diberikan kekuatan, ketenangan, semangat dalam kita nak menjalani kehidupan walaupun apa juga yang kita hadapi. Dan sebelum itu nak maklumkan, kita dah pun live dekat TikTok Labuan FM ketika ini. Marilah meriahkan TikTok kita. Kalau belum follow tu follow kan, bantu repostnya, bantu share-share juga kan. Terima kasih berbanyak-banyak. Dan pagi ini menerusi Booster Jiwa, kita nak fokus dulu dengan kehidupan kita seketika. Jadi pernah tak anda rasa kehidupan ini semakin sunyi? Kita tanya diri kita sendiri, pernah tak rasa macam tu? Walaupun kita dikelilingi ramai orang, ramai kawan, ramai kenalan, setiap hari berhubung melalui media sosial, tapi jauh di sudut hati tu kan, kita masih lagi rasa kosong. Seolah-olah tiada siapa yang benar-benar memahami apa yang kita lalui. Jadi sebenarnya rasa sunyi tu bukanlah semata-mata kerana kita ni masih single ataupun belum mempunyai pasangan. Kadang-kadang kita sunyi ni kerana terlalu lama menjaga perasaan orang lain hingga lupa menjaga hati sendiri. Jadi pagi ni menerusi Booster Jiwa, kita nak kongsilah beberapa perkara tentang kehidupan, persahabatan, media sosial, bagaimana kita nak belajar menghargai diri sendiri. Tak nak lagi ada rasa sunyi-sunyi. Jadi kenapa boleh jadi rasa sunyi tu kan? Mungkin tak ada pasangan. Ia bukan sebab single semata-mata. Kadang-kadang ramai orang di sekeliling kita tapi tiada tempat meluah. Jadi pernah tak kita berada di tengah-tengah orang ramai itu kan? Kita boleh ketawa, boleh bergurau, tapi dalam hati kita sebenarnya ada sesuatu yang kita pendam. Nampak ceria je di luar kan? Nampak boleh ketawa je kan? Tapi tak semua orang tahu apa yang sedang kita lalui. Kadang-kadang kita bukan tak ada kawan, kita cuma tak jumpa seseorang yang kita rasa selamat untuk bercerita tanpa orang kata dihakimi. Sebab itulah, jangan ukur kebahagiaan seseorang berdasarkan berapa ramai orang yang ada di sekelilingnya. Ingat ya, kita tak perlukan 1,000 orang untuk memahami kita. Kadang-kadang seorang yang sudi mendengar dengan ikhlas pun, orang kata sudah memadai, cukup-cukup bermakna. Jangan sedih awang alai ya. Dan seterusnya, apabila kita terlalu sibuk menjaga hati orang sampai lupa hati sendiri. Ada orang terlalu biasa menjadi tempat orang lain mengadu. Bila kawan sedih, dialah yang memujuk. Bila keluarga ada masalah, dia juga yang menyelesaikan. Bila orang lain perlukan bantuan, dia jugalah yang mana orang pertama yang dicari. Tapi apabila diri dia sendiri penat, diri sendiri dah penat, dia memilih untuk diam. Bukan sebab tak ada masalah ya, tapi mungkin dia tak nak menyusahkan sesiapa. Lama-kelamaan kita boleh rasa sunyi kerana terlalu banyak memberi ruang kepada orang lain. Tapi untuk diri sendiri, berkira sedikit sangat ruang tu kan. Jadi menjadi orang yang kuat bukan bermaksud kita perlu menanggung semuanya seorang diri. Tak salah meminta bantuan, tak salah bercerita, tak salah mengaku bahawa kita juga perlukan seseorang sebenarnya. Dan seterusnya, perkongsian Booster Jiwa kita. Kita lihat zaman sekarang lah kan, kita boleh tengok kehidupan orang lain sepanjang hari. Ada yang pergi bercuti, ada yang keluar bersama kawan-kawan, ada yang bahagia dengan pasangan, ada yang nampak berjaya dalam kerjaya. Semua itu kita boleh saksikan menerusi media sosial. Nampak media sosial itu meriah tapi hatinya kosong. Kita pula duduk di rumah tengok telefon, kemudian tanpa sedar mula membandingkan kehidupan sendiri dengan kehidupan orang lain. Itulah, dah mula dah buat perbandingan. Kenapa hidup saya macam ni? Contohlah kan, kenapa hidup dia nampak bahagia tapi saya rasa kosong hakikat.

Ya, sebenarnya apa yang kita lihat di media sosial tu kadang-kadang hanyalah sebahagian daripada kehidupan seseorang. Kita tak tahu keseluruhan cerita di sebalik gambar yang cantik itu. Ha, jadi jangan sampai kita terlalu sibuk melihat kehidupan orang lain hingga terlupa menghargai kehidupan sendiri. Tutuplah telefon itu seketika, media sosial itu kan. Kita keluar, hirup udara segar, hubungi seseorang yang kita sayang, lakukan sesuatu yang menggembirakan hati. Dan satu lagi perkongsian pagi ini, menerusi booster jiwa, tak nak rasa sunyi-sunyi. Kita menunggu orang lain mengisi kekosongan sedangkan diri sendiri perlu dihargai. Kadang-kadang kita fikir kalau ada pasangan, hidup akan lebih bahagia. Kalau ada ramai kawan, kita tak akan rasa sunyi. Kalau ada orang yang sentiasa menghubungi kita, barulah kita rasa diri kita penting. Betul, tak dinafikan. Tapi manusia memang memerlukan kasih dan sayang. Cuma kita perlu belajar untuk membina hubungan yang baik dengan diri sendiri. Bila kali terakhir kita melakukan sesuatu yang betul-betul menggembirakan hati kita sendiri? Bila kali terakhir kita berehat tanpa rasa bersalah? Ataupun bila kali terakhir kita menghargai diri sendiri tanpa menunggu pujian orang lain? Jadi kita mulakanlah perkara kecil. Kita pergi jalan-jalan, cari kemahiran baharu, mungkin boleh hubungi sahabat lama, sertai aktiviti komuniti kan. Ataupun paling senang, luangkan masa dengan keluarga tercinta. Kita tak perlulah nak tunggu hidup sempurna untuk mula menikmati kehidupan. Kena ingat, bersendirian ni tak semestinya kesunyian. Jadi belajarlah menikmati masa sendiri. Jangan takut untuk membuka ruang kepada hubungan yang sihat dan bermakna. Amboi, begitu sekali ya. Jadi begitulah perkongsian booster jiwa kita hari ini. Sekali lagi, tak naklah mendapat orang kata rasa sunyi, rasa macam tak dihargai kan. Kalau boleh, kita terus lagi fokus dengan kehidupan kita. Jangan terlalu overthinking sangat. Kita fahami diri kita, kita bangkit semula dan terus melangkah. Itu perkongsian booster jiwa kita hari ini. Macam panjang lebar pula kan. Kita akan berehat seketika. Tengah tunggu Min ni. Min tadi macam lalu-lalu macam tu je kan. Jangan lupa Min untuk kemas kini topik sembang pagi hari ini. Terus dengar, ini dia Labuan FM, suara pesisir anda.

0: 34 sen satu suara. Dengan RTM Klik menyatukan kita di mana jua anda berada. Muat turun sekarang. RTM Klik betul-betul percuma.
1: Jom berinteraksi bersama kami dalam segmen Salam Badian.
2: Baiklah, jom berinteraksi bersama-sama kami dalam segmen Salam Padian. Terima kasih, Min. Ingatkan tadi ke hulu ke hilir tu kan? Lupa dengan tugasannya. Tapi tidak. Min kami sangat committed dengan peranannya, tugasannya. Macam Mila yang kita suka, macam Mila yang kita sayang-sayang kan? Jadi terus berikan respon anda. Min dah up dah di Facebook Labuan FM, Suara Pesisir. Anda hari ini Min membawakan topik throwback, kena kenang-kenang kembali lah, tapi mengenai dengan berkelah, mengenai dengan berkelah ataupun piknik lah kalau senang ceritakan. Apa beza dulu dan sekarang kalau berkelah ni? Mungkin ada pengalaman masing-masing, ada kenangan masing-masing. Berkelah dulu dan sekarang, apa perbezaan? Apa kenangan yang anda mungkin boleh kongsikan bersama-sama kami? Nanti saya akan bacakanlah satu persatu respon anda. Okay, bila kita sebut tentang berkelah ni kan, kalau zaman dulu-dulu, mungkin ada yang terbayangkan kita bentang tikar, bawa makanan pun bekal dari rumah, siap dalam mangkuk tingkat, sambil menikmati keindahan alam. Tapi kalau dengan berkelah gaya sekarang ni, dah macam moden sedikit. Dibawa kerusi, siap ada set meja lagi, ada kemah-kemah lagi kan. Itu antara perbezaannya. Saya yakin banyak lagi perbezaan kalau berkelah ni. Apa beza dulu dan sekarang, ataupun mungkin ada kenangan yang boleh anda kongsikan bersama-sama kami. Nanti saya akan bacakan respon anda. Yang penting anda terus bersama-sama kami, Labuan FM, Suara Pesisir anda, tepat pukul 8 pagi nanti. Dengarkan Warta Pagi. Terus dengar, ini dia Labuan FM, Suara Pesisir anda.

0: Eh Sari, kau dengar tak berita ni? Katanya ada kes besar berlaku. Eh ramai orang dah kongsi. Seram juga aku baca.
1: Kau dah semak sumber dia?
0: Belum, tapi mesej ni viral tau. Ramai kawan aku dah forward.
1: Eh Syafiq, tak semua yang viral tu benar. Kadang-kadang berita palsu disebarkan tanpa niat, tapi kesannya boleh mencetuskan panik dan juga kekeliruan.
0: Jadi berita ni belum tentu sahih?
1: Betul tu. Berita palsu sering guna tajuk sensasi, ayat mengelirukan dan juga mendesak kita untuk kongsi sekarang.
0: Kalau aku terus kongsi tanpa semak, aku pun boleh jadi penyebar berita palsu kan?
1: Tepat sekali Syafiq. Satu klik tanpa fikir boleh menjejaskan reputasi, menyemai ketakutan dan juga memecah belahkan masyarakat.
0: Mulai sekarang, aku akan semak dulu. Cari sumber rasmi, baca dengan teliti dan fikir sebelum kongsi.
1: Itulah sikap bertanggungjawab di alam digital. Bijak guna media sosial, bukan sekadar pantas menyebar.